Perumah TRR Inglo Ribut Jawi Suara Budaya Jogja Sutasno Budoyo. Kita kembali lagi wonten ing mlebet pasar. Kali ini kami akan menginformasikan harga komoditas dari sikepu.kulonprogo.kap.go.id di Pasar Kabupaten Kulon Progo. Kita mulai Sutasno Budoyo dari beras SPHP terlebih dahulu di harga Rp12.000 per kilo, kemudian beras medium di harga Rp13.333 per kilonya. Untuk harga beras premium ini di harga Rp14.625 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp21.000 per liter, kemudian minyak goreng kita di harga Rp16.183, minyak goreng kemasan premium di harga Rp22.083 per liter. Untuk gula pasir curah di harga Rp17.333, tepung terigu curah di harga Rp10.417, tepung terigu kemasan di harga Rp12.250. Untuk cabai hijau keriting di harga Rp24.167, cabai merah keriting di harga Rp41.333 per kilonya. Untuk bawang bombay di harga Rp33.000 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp77.500 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp53.333 per kilonya, bawang merah di harga Rp42.833 per kilo, bawang putih honan di harga Rp30.333, bawang putih kating di harga Rp32.333 per kilonya. Untuk harga telur ayam ras di harga Rp25.833, daging ayam ras di harga Rp34.333, daging ayam kampung di harga Rp75.000 per kilonya. Untuk kacang panjang di harga Rp7.000 per kilo, kangkung Rp5.167 per kilo, ketimun di harga Rp6.333, tomat sayur di harga Rp12.167, tempe di harga Rp15.417 per kilo, tahu mentah putih di harga Rp12.500 per kilo, kelapa di harga Rp5.833 per butir, gula kelapa di harga Rp24.333 per kilonya. Pisang Ambon di harga Rp14.833 per kilo, kentang di harga Rp16.000 per kilo, ketela pohon di harga Rp4.417. Sutasno Budoyo cekap semanten. Informasi harga komoditas di Pasar Kabupaten Kulon Progo. Kita ketemu lagi di Mlebet Pasar Candaipun. Sugeng enjang matur nuwun. Si.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net.

0: Rumah Teret Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, monggo-monggo. Yang baru gabung silahkan gabung bersama di Pro4 Teret di Yogyakarta di 106,6 FM utawi RR Digital. Semoga kita bisa ngatakan informasi perakhiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Kamis 21 Mei 2026 bersama dengan perakhiran BMKG, Heri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca diperkirakan pada pagi hari cerah berawan. Siang hingga sore hari terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Potensi hujan ringan hingga sedang di kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul bagian utara, dan Gunung Kidul. Sedangkan malam hari, potensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan dan Bantul bagian selatan. Sedangkan cuaca pada dini hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 97%, angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan petir dan angin kencang di Sleman, Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Selesai betul ya, kalau tadi adalah perakirawan di daerah istimewa Yogyakarta, kali ini menuju ke area Bandara Yaya bersama dengan perakirawan BMKG, Wines.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Hari ini Kamis 21 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di malam dan dini hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan berpergian melalui Bandara YIA dapat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan, seperti terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai angin kencang dan badai petir yang terjadi secara tiba-tiba, kapan dan di mana saja. Tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
3: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. 4. Menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
4: Gawek ke sisan kopi ini, Kang.
5: Nah, cocok ini, karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
4: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
5: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
4: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngeljo Karto.

0: Tahukah Anda apa itu inflasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kau bujang.
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
2: Arep neng endi, Kang?
3: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
2: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: Heh,
2: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Prometer RRI Ngeributaya Jawi, Suara Abria Jogja, Sutesno Budoyo, Kakem Panjenengan, Matur Nuwun Sanget yang sudah bergabung tentunya di 106,6 FM Utawi RRI Digital. Nah, daerah pinggiran Yogyakarta ini seperti Bantul, kini menjadi primadona berkat hadirnya tempat-tempat makan yang berkonsep alam. Salah satu yang tengah menjadi perhatian adalah Kubuk Watu Adek. Ini terletak dari kebisingan kota. Memang kalau kita melihat di sini itu bisa disebut hidden gems gitu. Lokasinya ini cukup mudah dijangkau, tapi memang terkesan agak jauh begitu dari kebisingan. Nah, idenya berkunjung ke Ubud Bali di tahun 2024, dia melihat lokasi wisata di sana dan ternyata unik dan seru. Nah, Sutesno Budoyo bisa baca kembali informasi tersebut di www.rri.co.id. Dan kini kagem panjenengan, semoga kita pindah ngetakan sesarengan kabar berita pukul 8.

Budaya, Pengurus. Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinkes Sleman menggelar monitoring dan evaluasi MONEF terpadu kesehatan di Rumah Sakit Panti Rini. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi MONEF terpadu yang ke depan akan dilaksanakan secara bergilir di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Sleman guna memperkuat pengawasan dan peningkatan mutu layanan kesehatan, memastikan pelayanan berjalan sesuai standar dan regulasi. Monitoring dan evaluasi MONEF terpadu dilakukan dengan melibatkan lintas tim kerja dalam satu kegiatan terkoordinasi. Tim terdiri dari perwakilan tim kerja di lingkungan Dinkes Sleman, sehingga proses evaluasi dan pembinaan dapat dilakukan secara menyeluruh, efektif, dan efisien. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan bahwa pemerintah kota terus menggulirkan berbagai program strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Program tersebut meliputi pelatihan peningkatan kompetensi, fasilitasi hubungan industrial, hingga penguatan perlindungan tenaga kerja. Ia menegaskan upaya tersebut bertujuan agar para pekerja tidak hanya menjadi objek pembangunan semata, melainkan juga menjadi subjek yang aktif, mandiri, dan berdaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promo TRRI Ngelori Putih Jawi, Suara Budaya Jogja dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
0: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal permainan tradisional Jawa. Gasingan adalah permainan yang cukup sering dimainkan oleh anak-anak Jawa pada zaman dahulu. Para pemain dalam permainan ini akan memutarkan gasingnya yang terbuat dari batang kayu menggunakan seutas tali yang dililitkan. Gasing yang memutar paling lama akan menjadi pemenangnya, sedangkan gasing yang lebih dulu berhenti berputar akan menerima sebuah hukuman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana.

0: sana. Menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9.
1: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
0: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
1: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin tulanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat tulanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung tulanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
0: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
1: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
0: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
1: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral. Jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
0: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
1: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.
1: Sutresno budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Akar Rinonci, Bisungsung Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tembang Jawa Mas Kumambang.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026, jumlah hewan kurban yang akan disembelih masyarakat akan mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah tertinggi hewan kurban terjadi pada tahun 2025 kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan, berdasarkan data pengawasan tahun-tahun sebelumnya untuk sapi, kambing, dan domba, di luar rumah pemotongan hewan RPH pada tahun 2023, tercatat sekitar 6.870 ekor hewan kurban, meningkat menjadi 7.432 ekor pada tahun 2024, dan kembali meningkat tahun 2025 menjadi 8.253 ekor. Sementara untuk tahun 2026, berdasarkan prediksi awal jumlah hewan kurban yang dipotong, di luar RPH diprediksi mencapai sekitar 7.952 ekor. Beralih ke informasi lain, Universitas Mercubuana Yogyakarta melakukan kunjungan edukasi pembinaan dan survei ke Greenhouse Melon MA Madania Bantul. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MOU antara Universitas Mercubuana Yogyakarta Fakultas Agroindustri dengan MA Madania Bantul terkait tentang pengembangan pertanian terpadu dan upaya menanamkan semangat kewirausahaan Greenhouse Melon Madania. Dalam sambutannya, Kepala Madania mengatakan bahwa selain tindak lanjut MOU MA Madania Bantul dengan UMBG, kegiatan ini sekaligus survei upaya pengembangan pertanian terpadu di MA Madania Bantul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Injang Sutresna Budaya Sugeng Pepanggian Malih Sesarengan Kula Andita Rizkia Wonten Ing Kawruh. Sumangga panjenengan pitangetaken melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Nah, Sutresna Budaya di bagian hari ini kita akan membahas satu tema begitu nggih, kagem panjenengan yang dulu dari kecil SD, SMP, SMA mengikuti aktif juga dalam kegiatan pramuka, praja muda, karana. Kemudian tepuk tangan. Nanti tepuk tangannya saya tanyakan langsung ke kakak-kakak pembina kita gitu nggih. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana gerakan pramuka ini kembali bersiap untuk menyambut agenda nasional terbesar bagi pramuka Penggalang, yaitu Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Jakarta. Tempatnya di mana, kapan, waktunya nanti kita akan tanya langsung kepada kakak-kakak pembina kita. Tapi kagem panjenengan sumangga bisa bergabung bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014410666. Infokan juga barangkali panjenengan ini putra, putri, cucu atau saudara yang pernah ikut Jambore Nasional. Apakah Jambore Nasional ini diselenggarakan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekali? Nanti juga akan dijelaskan apa itu Jambore Nasional. Sudah hadir kedua narasumber kita, ini kakak-kakak kita semua gitu ya. Ada Kak E. Pramusinto SOS Andu Bina Muda, kepanjangan dari Andalan Daerah Pengurus Urusan Pembinaan Anggota Muda Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Injang, selamat pagi Kak Sinto.
1: Selamat pagi kakak.
0: Salam pramuka.
1: Salam.
0: Salam begitu nggih. Ini salam pramukanya enggak boleh gitu ya. Salam pramuka enggak gitu ya harusnya ya.
1: Tegas. Harus salam, harus tegas.
0: Tegas. Ya. Ini kalau lah banyak-banyak takut keita ini nanti. Kemudian di sampingnya ada Kak Aminah Nur Rahman, SIPMSC, Andalan Daerah, Pengurus Urusan Pembinaan Anggota Muda Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta, Andu Bina Muda juga. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Kak Am.
2: Selamat pagi, Kak Andita dan Sugeng Enjang. Salam pramuka.
0: Salam. Salam. Wah, ini kalau saya jadi kakak-kakak pembinanya, pasti. Jos. Kebalikannya gitu ya. Nah, ini Kak Am dan juga Kak Sinto. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu mengenai Jambore Nasional, kapan diadakan, kemudian ini peserta dari mana saja, dan di DIY kemudian apa yang harus kita siapkan. Monggo. Bisa Kak Sinto? Bisa Kak Am? Monggo.
1: Baik. Ya, selamat siang para pendengar. Atau apa tadi sebutannya?
0: Sutresna Budaya.
1: Sutresna Budaya. Baik, saya akan coba jelaskan tentang Jambore Nasional yang tahun ini ke-12, tahun 2026. Di mana Jambore Nasional atau Jambore Pramuka tingkat Penggalang adalah kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar yang pesertanya adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Artinya ini ada adik golongan Penggalang. Sebagai sarana pembinaan yang meniti beratkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan dan perdamaian. Jadi memang ini didesain untuk bagaimana adik-adik bisa menyatu di sana nanti di Cibubur ya. Ini kan katanya di Cibubur. Ya.
0: Di nah, Jakarta Timur berkata.
1: Jakarta Timur betul ya. Hampir setiap 5 tahun sekali kita ke sana. Pernah juga tidak di sana, pernah juga di Purworejo, pernah juga di Lampung ya Kak Iman ya.
0: Berarti memang ini Jambore Nasional dilaksanakannya setiap 5 tahun lima sekali tahun, ya, ya. Dan kali ini kembali lagi di Jakarta Timur. Kapan betul ini?
1: Kayaknya ini akan terus menerus sih di sana. Karena memang tempatnya yang sangat representatif untuk berkemahal di Cibubur itu. Sedangkan yang di lain memang harus banyak pembenahan-pembenahan sehingga ada nuansa pemborosan di tingkat daerahnya masing-masing.
0: Ya. Sehingga memang ini adalah tempat yang sudah siap begitu ya, ketika ada acara-acara.
1: Demikian. Nah, Jambore Nasional diselenggarakan oleh Kuartir Nasional karena namanya juga nasional ya. Dan setiap 5 tahun sekali. Dan ini merupakan tugas dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang di mana oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka sebagai salah satu upaya mencapai tujuan dari gerakan Pramuka. Jadi gerakan Pramuka ini punya banyak tujuan. Salah satunya adalah menyelenggarakan korte, menyelenggarakan kegiatan Jambore Nasional ini. Kenapa disebut nasional? Karena ya ini skopnya nasional. Kalau skopnya di provinsi namanya Jambore Daerah.
0: Ya kalau Jambore Nasional singkatannya adalah Jamnas. Kalau daerah
1: Jamda. Ya, kalau di tingkat cabang nanti ada Jamcap. Ya, oh, itu 3 tahun sekali.
0: Jamcap. Kalau yang Jamda berapa tahun sekali?
1: 4 tahun sekali.
0: 4 tahun berarti Jamnas 4, Jambore Daerah Jamnas 5, Jambore Daerah 4,
1: Jambore cabang 3.
0: Yeah. Ada lagi enggak bawahnya lagi? Enggak ada.
1: Di bawahnya ada Jambore Ranting, tapi ini sangat jarang dilakukan kecuali merantainya aktif, itu baru bisa dilakukan. Karena kan dalam satu ranting kan ada SD-nya, ada SMP, ada SMA. Lah yang kemudian tingkat SMP-nya ada berapa sekolah? Kalau lebih dari 3 sekolah mungkin bisa.
0: Bisa.
1: Kalau yang 1-2 kan nanggung.
0: Baik.
1: Ikut di cabang aja.
0: Ya. Lanjutkan lagi, Pak.
1: Dan Jambore Nasional 12 tahun 2026 ini selanjutnya disebut dengan Jamnas 12 2026. Ada pertemuan bagi Pramuka Penggalang sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan, serta meningkatkan rasa kebangsaan yang berbhinneka tunggal ika. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa Pancasila. Nah, itu adalah tentang Jambore Nasional. Maka kegiatan di Jambore Nasional ini memang nantinya tidak ada kegiatan yang bersifat lomba. Ya, nanti hanya bersifat rekreatif dan sebagainya. Kemudian untuk penyelenggaraannya, mungkin Kak bisa membantu Kak Aminah. Monggo Kak.
2: Baik Kak Sinto, terkait pelaksanaan Jamnas ke-12 ini akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai 20 Agustus 2026 ya Kak ya. Kemudian untuk Jamnas ini mengambil tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Yang tentunya tema ini sangat relevan ya untuk kondisi saat ini di mana generasi muda peserta penggalang di sana nanti akan didorong untuk tidak hanya cerdas secara akademika, tetapi nanti di sana juga akan mendapat pengetahuan, keterampilan hidup, kemudian tentunya ada kepedulian juga terhadap lingkungan serta kesiapan dalam menghadapi tantangan masa depan ini ya Kak ya. Karena kan tantangan masa depan saat ini
1: kita tidak tahu.
2: Kompleks juga Kak. Iya.
0: Kemudian apalagi Kak selain tadi temanya, kalau di Pramuka itu kan juga terkenal habis punya satu grup regu pasti ada jargon moto. Nah, apakah tema di tahun 2026 di Jamnas ini Kak?
1: Ya, jadi itu moto di kegiatan Jamnas ini adalah Satyaku Kudarmakan Dharmaku Kubaktikan. Nah, ini adalah kalimat yang sangat dalam sekali sebenarnya kalau kita bahas, cukup lebar begitu ya. Tapi ya perlu kita ketahui aja itu adalah moto dari apa yang harus diterapkan oleh adik-adik Pramuka, bahwa Satyaku Kudarmakan dan Dharmaku Kubaktikan. Ini menjadi moto.
0: Baik, itu adalah motonya. Kemudian kalau untuk tadi kegiatan-kegiatannya, karena sempat disampaikan memang cukup banyak begitu ya. Tapi mungkin nanti bisa ditambahkan detailnya. Dan apa yang harus kemudian disiapkan ini

0: regu yang boleh dibilang yang normal gitu ya. Mm-hmm. Ada yang berkebutuhan khusus juga kita kirimkan. Mm. Nah, yang berkebutuhan khusus ini kita kirimkan ada 24 pramuka. Mm. Ya. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus ini kita gabungan dari kelima cabang sejumlah 24, artinya ada pembinanya, ada orangnya. Jadi kalau orang itu ada dalam satu regu ada 6 dan ditambah dengan pembina. Mm. Yang putri juga ada 6 ditambah dengan pembina, sehingga memang kalau di yang berkebutuhan khusus ini memang namanya juga berkebutuhan khusus, yeah. Sehingga memang satu orang peserta didampingi satu pembina. Hmm. Itu yang dikirimkan ke penggalang. Nah, adapun yang menjadi persyaratan bagi peserta adalah tentu pramuka yang masih berusia antara 11 sampai 15 tahun dan belum berusia 16 tahun tentunya pada tanggal 13 besok. Nah, kemudian di samping itu adalah pramuka penggalang terap. Jadi penggalang terap ini adalah tingkatan dalam pramuka yang kalau kita lihat ada pangkatnya 3 itu. Satu itu ramu, 2 rakit, 3 terap. Nah, itu yang kita 3 yang terap itu. Karena memang dari terap itu mereka sebenarnya sudah sangat mumpuni untuk kegiatan jambore ini. Ya. Kemudian juga ada pemimpin dan wakil pemimpin regu di dalam pramuka penggalang itu sudah Garuda. Jadi yang kita pilih bagi adik-adik adalah siapa yang jadi pemimpin ada yang mereka sudah Garuda. Nah, Garuda ini kan kelompok tertinggi, boleh dibilang begitu di dalam kelompoknya. Sehingga bagi yang sudah Garuda itu mumpuni untuk segala sesuatunya. Ya, kita harapkan begitu.
1: Kalau sebelum Garuda, apa ada tingkatan-tingkatan lainnya berarti?
0: Sebelum Garuda itu terap. Yang tadi kita sampaikan.
1: Oh, berarti yang terap tadi.
0: Terap, ya.
1: Baru kemudian yang Garuda tadi.
0: Yang Garuda kan memang, itu memang boleh dibilang agak sulit ya untuk mencapai Garudanya. Karena persyaratan harus, misalnya dia harus memiliki TKK sebanyak 45.
1: TKK kepanjangan dari?
0: Tanda kecakapan khusus yang kalau kita lihat tertempel di bajunya itu dan
1: oh, jadi yang banyak sekali itu ya biasanya. Oh, itu. Karena itu memang aktif begitu
0: nggih. Betul. Ya? Nah, itu mereka harus mendapatkan sebanyak 45. Dan ya, itu pun setiap TKK kan ada mula, kok mula ada TKK yang awal
2: ramu
0: yang TKU atau TKU. TKK. Ya, ada yang paling utama. Yang utama ini harus tertempel di bahu sebelah kiri itu. Nah, kemudian kalau yang madya dan yang purwa itu boleh ditempel di selempang. Namanya selempang ya.
1: Oh,
0: kalau
1: kami menamakan iya. Selempang. Bukan ya. Yang ditempel di baju bagian depan ya Pak ya?
0: Bukan. Oh. Kalau TKK itu ada di bahu sebelah
1: kiri. Oh, kemudian itu. Kalau dulu ingatnya yang ada lambang kanan biasanya regu apa gitu ya. Betul ya, nggih. Kalau di sekarang juga begitu nggih. Baik, kemudian setelah TKK harus 45. Minimal itu ya.
0: Minimal.
1: Kalau lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi. Jadi kan TKK kan banyak banget. Jadi tanda-tanda yang diletakkan di bahu di antara bed mangku bumi. Kalau kita mangku bumi bednya namanya ya. Kalau di kota lain enggak tahu. Tapi kalau di Jogja namanya mangku bumi itu ada maksimal hanya 5 TKK. Ya, hanya 5 TKK dan itu diharapkan semua sudah utama. Jadi utama itu bentuknya kan segi 5. Ya, kalau yang purwa itu kotak, yang madya yang purwa itu bundar, yang madya itu kotak. Nah, itu masing-masing berbeda. Dan pencariannya juga berbeda itu.
1: Ini sepertinya besok di ngobrol berikutnya sepertinya ini salah satu peserta bisa dibawa ini ya. Ya. Kita jadi tahu, ini yang mana saya sedang membayangkan ini, Pak. Baik, tadi ditempel maksimal yang di bahu sebelah kanan adalah 5. Yaitu diutamakan yang tadi ada utama.
0: Sudah utama. Oh. Yeah,
1: Baik. Kemudian ada lagi, Kak?
0: Dari pendamping ya. Jadi kalau tadi bicara masalah peserta, kita juga harus butuh pendamping kan di sana. Butuh orang
1: kalau
0: dewasa.
1: Gitu Kak Sinto, sebelum kita masuk ke pendamping, ini jadi penasaran juga ini, sudah ternyata sudah ada yang bertanya langsung ini. Ada Mas Theo, Pak Wening, tapi nanti dulu ini sebelumnya sudah ada Mbak Kiki yang bertanya, "Pak, kalau untuk peserta-peserta berarti ini proses seleksinya gimana sehingga bisa ikut Jamnas?" Monggo.
0: Jadi untuk

0: Yang menanyakan untuk proses pengirimannya seperti apa, itu kita serahkan ke masing-masing cabang. Ada yang dengan seleksi perorangan, ada yang seleksi administrasi dan sebagainya itu, karena yang tahu khusus adalah cabang. Kami kan hanya menerima pengiriman dari kontingen masing-masing cabang. Kalau di yang saya lihat ini, ada di Kuarcap Kota misalnya, saya melihatnya seleksinya adalah seleksi keterampilan di dunia penggalangnya mereka. Di samping secara administrasi mereka juga sudah harus terap.
1: Jadi administrasi sudah lolos, kemudian ada yang seleksi-seleksi selanjutnya tadi, keterampilan tadi, nggih. Karena di Jamnas tadi Kak Sinto menjelaskan di sana itu juga banyak kegiatan.
0: Betul.
1: Jadi kalau belum cakap, khawatirkannya bingung mungkin,
0: betul, ya. Sehingga dengan harapan kalau sudah terap ini sudah mampu lah. Mereka sudah mampu untuk mengolah semua kegiatan yang ada di sana.
1: Jadi Mbak Kiki ini sudah diserahkan di cabang, yang di DIY ini menerima saja kiriman-kirimannya, kemudian nanti baru dilatih lagi,
0: diberi pembekalan.
1: Kali ini Mas Theo. Halo Kak Bro, ini Theo dari Magelang, mau tanya bagaimana kesiapan dari Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026 itu, apa saja yang perlu disiapkan? Terima kasih, katanya.
0: Saya jawab sekarang ya. Sebenarnya masih sesi nanti, tapi nggak apa-apa. Baik, untuk kesiapan kami, kami siapkan untuk pembekalan di acara ini. Kita laksanakan pada bulan Juli ya.
2: Juli
0: 31 hingga 2 Agustus itu pemusatan latihan.
2: Jadi untuk tingkat daerah ya,
0: kami
2: Kak Sinta,
0: namakan pemusatan latihan tingkat daerah. Dan kalau tingkat cabang itu menjadi kewenangan masing-masing cabang. Ada yang seminggu sekali, ada yang dua minggu sekali. Dan kita datang ke sana untuk melihat.
2: Untuk memonitoring tapi untuk, ya Kak Sinto ya.
0: Betul ya, tapi untuk yang tingkat daerah kita tanggal 31 hingga 2 Agustus. Nah selama kegiatan itu, bekal-bekal apa saja yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, kita berikan di sana. Sehingga harapannya nanti ketika mereka berangkat sudah menyatu apa yang menjadi cita-cita kuartet daerah ini di tingkat nasional nantinya.
1: Baik, jadi
0: ceritanya seperti itu.
1: Setiap cabang sudah di berikan pembekalan seminggu atau dua minggu sekali, tapi pasti ada laporan-laporan yang begitu ya, Kak Sinto. Kemudian nanti di bulan Juli tanggal 31 hingga 2 Agustus itu nginep atau tidak Kak biasanya?
0: Menginap, karena di sana kan kita ajarkan bagaimana strateginya. Karena kan udah di
1: nginep aja ada strategi.
0: Udah di Cibubur
1: apa nanti, itu strateginya biasanya?
0: Jadi kita sampaikan. Pertama adalah nanti kita lihat dinahnya Cibubur, dinah, kemudian mereka akan mendirikan tenda di mana. Untuk mencapai seperti itu kan kita butuh strategi. Kami dari kontingen daerah itu akan membuat semacam posko, begitu ya, posko tingkat daerah yang kira-kira tidak jauh dari camp peserta ini, sehingga ketika mereka mencari kesulitan, kita mudah untuk mendapatkannya. Nah, setelah seperti ini kan sudah kita lakukan sejak lama, kemudian muncul kita ada di coupling berapa nih, misalnya Kulon Progo ada di coupling 1 misalnya. Jadi kan tiap kontingen akan pecah mereka itu.
1: Tidak jadi satu.
0: Jadi misalnya kontingen daerah DIY, Kuartet Cabang Kulon Progo Putra misalnya, begitu. Jadi antara putra dan putri berbeda. Antar satu dengan yang lain juga berbeda.
1: Jadi nanti mungkin di sebelah misalnya dapat nomor satu, nomor dua itu bisa dari Jawa Timur.
0: Betul.
1: Jawa Barat, begitu ya.
0: Mereka akan dikumpulkan dalam satu kelurahan. Satu kelurahan itu dari berbagai macam cabang di Indonesia ini.
1: Kemudian nanti kakak-kakak pembinanya, poskonya bagaimana itu tadi Kak?
0: Untuk posko para pembina, satu yang dari cabang, mereka akan tetap ke cabang. Maka kan ada pendamping putra, ada pendamping putri. Jadi masing-masing pendamping itu ada tidur bersamalah dengan peserta di situ.
1: Boleh
0: itu. Namun demikian kami juga menyediakan untuk posko daerah. Jadi ketika adik-adik itu kan jauh nih, Dan nggak boleh bawa kendaraan kan saya itu. Misalnya dari posko daerah Putri ada di titik A gitu, sementara kami yang di daerah ada di titik B, ini cukup jauh jaraknya. Nah, untuk menuju ke posko kan ya makan 1 jam misalnya gitu kan.
1: Oh, sejauh itu?
0: Sejauh itu. Oh. Ya. Maka dalam jamuri ini harus benar-benar tangguh secara fisik.
2: Secara
0: mereka
2: fisik,
0: harus
2: iya.
0: Lolos.
1: Oh, saya bayanginnya itu cuma di lap, bukan cuma tapi ada di tempat satu lapangan yang kalau kita ke sini sama-sama dari depan sampai mana, misalnya dari RRI sampai Masjid Suhada gitu.
2: Iya. Enggak, iya. Lingkupnya se-Indonesia nih, Kak.
1: Oh, jadi iya. Total iya. Berarti ada berapa persen se-Indonesia
0: ada
1: itu bisa?
0: 34 iya. Kuartir daerah.
1: 34 kuartir daerah.
0: Nah, setiap kuartir daerah kan memiliki cabang yang beda-beda.
1: Kan? Nanti bisa ada yang 200, ada yang 300, bisa lebih. Sampai berapa ribu begitu ya.
0: Yeah.
1: Oh iya, betul juga ya, kalau segini gak cukup ya.
0: Cukup,
1: tapi Kak, ini menariknya, saya tuh membayangkan karena ini adalah pesta, datang, kemudian sudah jadi, tendanya itu enggak ya. Jadi memang bikin juga. Oh, jadi kalau tendanya enggak kuat, kan padahal 3 hari ya.
0: Oh enggak.
1: Berapa hari, Pak?
0: Lebih, itu ada 7
2: seminggu,
0: hari.
2: Kurang lebih semingguan, Kak.
1: Oh, seminggu,
2: iya,
1: Kak.
2: Semingguan.
1: Berarti itu nanti ada proses seperti nyuci baju sendiri.
0: Ada,
1: gitu.
0: Kalau itu ada. Oh, jadi kita sediakan iya. Oleh...
2: Itu bagian dari pembinaan.
0: Pembinaan.
2: Biar mandiri, Kak.
0: Kan begitu. Apakah mereka bisa nyuci baju sendiri? Biasanya kan kalau orang kota kan... Orang tuanya ini yang nyuci.
1: Kalau enggak masukkan mesin ya.
0: Tapi di sana enggak ada mesin.
1: Nah, itu ya. Kemudian ada enggak, Kak, dari Kak Sinto dan juga Kak Am? Ini saya membayangkan seminggu ya. Seminggu. Itu membawa berapa baju atau apa itu sudah ada strateginya juga atau dibebaskan?
0: Iya. Kalau untuk seragam memang kita mereka akan membawa seragam kontingen cabang dan seragam kontingen daerah. Jadi ada sudah 2 style. Kemudian ada membawa kaos dari daerah, dari cabang sudah kaos. Dan dari nasional juga dapat lagi kaos. Sehingga memang pakaian yang mereka bawa paling hanya 4 style lah. Ya, 4 style. Kalau putra lo ya.
1: Kalau putri kayaknya kalo banyak
0: putri mungkin
1: ya.
0: Lebih ya.
1: Nanti baju cabangnya bawanya 2. Ininya bawanya 2 gitu kan, Pak. Biasa ini kalau saya sih yang ikut pramuka kayaknya.
0: Sehingga nah, memang diharapkan mereka membawa yang minimal ya, minimal sekali dengan harapan nanti ada tambahan dan sebagainya dan tidak merepotkan untuk teman-teman yang lain. Karena kadang-kadang kalau bagi mereka yang tidak pernah ikut kemah, bawahnya ya seabrek itu dibawa semua.
1: Wah, ini Kak Sinto nyinggung saya kalau yang ini benar-benar dah gitu kan. Saya udah mau bayangin gitu kan, mau bawa apa. Gak diajakin sama Kak Sinto besok jambore nih. Kemudian apa lagi, Kak? Jadi memang membuat tenda, bagaimana tenda itu yang kukuh gitu ya, karena kan juga fisik diutamakan berarti untuk adik-adik kita yang akan ikut jambore nasional, karena kita masih belum tahu nih apakah itu nanti siang panas sekali atau hujan begitu ya. Nah, antisipasi seperti itu kakak-kakak pembina ini sejauh apa Kak Sin dan juga Kak Am bisa membantunya?
0: Jadi kesiapan yang kita terapkan untuk adik-adik ya, pertama adalah mental mereka untuk kegiatan, yang kedua tentu menjaga kesehatan ini hal yang wajib. Nah, bagi adik-adik yang memiliki istilahnya penyakit khusus begitu ya, kita sarankan untuk membawa obat pribadi. Karena obat yang disediakan oleh panitia yang bersifat umum. Kalau yang bersifat pribadi kan kita nggak tahu, sehingga mereka membawanya secara perorangan. Walaupun demikian, tapi kemarin saya tengok untuk beberapa peserta nggak ada yang punya penyakit khusus. Nggak ada yang tunjuk jari, artinya
2: masuk di screening ya, Kak?
0: Ya, itu kan masuk dalam screening. Apakah ini punya penyakit khusus atau tidak?
1: Misalnya kita contoh asma begitu ya. Yang misalkan harus ada obatnya misalnya.
0: Maka kita ketika pada saat seleksi, oh ini punya asma, ini tidak, itu sudah menjadi tanggung jawab cabang untuk memilih dan tidak dipilih tadi. Nah, karena di kegiatan jambore nasional kan banyak banget ya, ada kegiatan keagamaan. Jadi jangan takut untuk adik-adik. Nanti di sana itu tetap ada sholat subuh. Kalau yang Kristen Katolik ada ibadah pagi. Itu jadikan satu se-Indonesia. Dan itu ada beberapa tempat untuk kegiatannya itu. Ada juga upacara-upacara, baik upacara buka, tutup, kemudian juga upacara di kelurahan. Itu dilakukan juga.
2: Nanti juga pas hari pramuka ya, Kak, ini ya?
0: Ya, pas hari 14 pramuka. Agustus. Karena kan tanggal 14 Agustus kita hari pramuka. Sekarang kita berangkatnya kan tanggal 10 ya, dan 10 kita berangkat, sehingga nanti upacara pramuka ada di sana. Ada juga ini permainan-permainan yang
1: 17 Agustus ini ya.
2: Iya,
1: ya. Pas hari kemerdekaan juga hari pramuka.
0: Betul,
1: lanjut ya, upacara lagi berarti nanti ini Kak Sinto di sana ya.
0: Katanya paling tidak ada 4 kali ya.
1: 4 kali.
0: Di lapangan utama.
1: Baik.
0: Upacara buka tutup, hari pramuka, kemudian hari kemerdekaan. Nah, di permainan-permainannya sangat variatif sekali di sana. Ada yang bersifat menggunakan fisik, ada yang menggunakan kemampuan secara intelijensian ya. Ini menjadi bagian yang sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik sebenarnya.
1: Jadi malah justru sangat-sangat ditunggu-tunggu ya.
0: Ya, karena mungkin di kuartir daerahnya tidak ditemukan, tapi di sana
1: ada
0: lengkap ya, ya.
1: Nah, Kak Sinto, kemudian Kak Am, kalau biasanya itu kan dulu ketika saya ikut pramuka itu makan juga masak sendiri dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Kalau ini juga masak sendiri atau tidak? Karena kan ini pesta nih.
0: Iya. Nah. Jadi kalau di Jambore Nasional mereka tetap masak sendiri.
1: Tetap
0: masak sendiri.
1: Bahan makannya gimana?
0: Ya. Kalau pembagian waktunya sudah ada. Kemudian masalah makan akan di-drop oleh panitia. Jadi panitia itu akan ngirim makan gitu, kemudian diolah oleh peserta.
1: Jadi nanti, bahan-bahan begitu ya?
0: Betul, iya. Ya. Nanti
2: kalau istilahnya natura di
0: natura. Tempat-tempat namanya natura. Nanti akan dibantu oleh pembina pendamping yang ada di situ.
1: Jadi boleh dibantu ya, karena
0: boleh
1: kan
0: dibantu,
1: ini nasional ya, bukan yang kalau lomba-lomba mungkin nggak bisa
0: tidak
1: begitu
0: boleh, ya.
1: Ya. Berarti paling tidak juga ada bekal tadi untuk bisa masak gitu.
0: Betul, iya,
1: masa sederhana ya.
0: Kegiatan wajib ya.
1: Wah, kalau gitu besok anak saya suruh ikut. Baik, Kak Am dan juga Kak Sinto, kita tahan dulu. Nanti kita lanjut kembali membuka pertanyaan juga Kagem Sutresno Budoyo yang belum bergabung. Kita tunggu untuk bergabungnya juga di 0274540333 atau di 0895014166. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi. Tetap di Kabro.
3: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumah TNR ing Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. So, tersenang budaya kita masih wonten ing kawruh, masih bersama dengan Kak Sinto dan juga Kak Am. Kali ini sudah bergabung di 02745403333 atau di 0895014166. Ada Pak Wening meniko, kirim voice note.
1: Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Ya, saya Kak Wening dari Gunung Kidul. Kakak-kakak, terima kasih. Saya senang dengan mengikuti acara ini karena dulu saya juga senang ikut pramuka waktu masih menjadi pelajar. Namun kini yang saya mohon kejelasan dari kakak-kakak pembina ini, kata jamburi tadi ada jamda, ada jamnas. Mungkin kata jamburi itu ada makna tersendiri apa gimana? Mohon kejelasan itu. Yang kedua, saya percaya bahwa pendidikan melalui pramuka ini juga mencakup pendidikan dengan pada mental, emosional dan spiritual ini dengan kecerdasannya untuk membentuk mereka yang angel insight-nya itu menjadi warga anak bangsa yang peduli kejujuran dan empati dengan selalu menjaga etika moral dan aturan-aturan yang ada bersamaannya. Yang saya tanyakan tadi untuk termasuk membantu mendukung ketahanan pangan dan sebagainya, ini mau dijelaskan supaya kami sebagai masyarakat itu bisa memahami apa aja stimulasi real di sana, praktek-praktek yang dilayan di selama jamburi itu. Terima kasih. Matur nuwun, salam pramuka.
2: Salam.
0: Baik, karena Pak Wening sudah, kita angkat telepon nanti sekaligus nggih.
2: Nggih.
0: Monggo, sugeng njenjang kawruh.
3: Njenjang kawruh.
0: Nggih.
3: Niki Darsono Kedindul.
0: Monggo Pak Darsono.
3: Ya, pramuka sebenarnya masih perlu pengamatan introspeksi karena menghadapi perkembangan masa depan. Sehingga saya berpikir perlu menyiapkan diri pengetahuan dasar dan segala bekal dasarnya untuk menghadapi perkembangan tersebut, yang mana apakah pengetahuan dasar dan integritasnya sudah bisa mengikuti perkembangan zaman tersendiri. Antara lain yang sepele saja, misalnya dalam tingkatan pramuka itu ada siaga dan sebagainya. Ini mestinya setiap kesempatan mestinya harus ada pembenahan-pembenahan, jangan sampai pramuka itu tidak tahu dirinya sendiri, bahkan dia menghadapi pengabdian yang jiwanya harus jiwa yang besar dan jiwa yang mumpuni. Saya kira itu saja. Matur nuwun. Sembah nuwun ya maafun ten.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Darsono di Pindol. Monggo silahkan langsung ditanggapi saja Kak Sinto dan juga Kak Am.
2: Baik, saya menanggapi yang ke Pak Oneng ya, gitu tentang sebenarnya jamburi itu apa sih gitu ya. Nah, jadi akhir-akhir ini banyak bermunculan kata-kata jamburi. Ada jamburi sepeda motor, ada jamburi apa gitu ya. Nah, sebenarnya kata jamburi itu adalah pertemuan para muda-mudi ya. Di dalam pertemuan itu tentu ada sedikit senang-senang, ada pesta dan sebagainya. Maka itu disebut dengan jamburi. Jadi pertemuan, kalau kita pertemuan pramuka penggalang, yang dalam hal ini sebenarnya jamburi bukan hanya untuk pramuka penggalang saja. Sekarang sudah mendunia kata jamburi. Artinya pertemuan kelompok-kelompok tertentu untuk berkegiatan. Itu jamburi. Kemudian yang kedua apa tadi Kak?
4: Terkait
2: swasembada pangan. Yeah. Jadi di kegiatan jamburi nasional ini kan salah satunya mendukung swasembada pangan. Yeah. Nah, tentu di pelaksanaannya bagaimana adik-adik mampu mengolah apa yang mereka terima dari panitia, misalnya dari bahan pokok ketela misalnya, kemudian mereka menyulap itu menjadi sebuah makanan yang boleh dibilang cukup memiliki nilai ekonomis yang tinggi. misalnya dari ketela biasa, kemudian mereka mengolah menjadi nilai yang tinggi. Ya, kemudian juga bagaimana mereka mampu mengolah sebuah sayuran yang boleh dibilang hanya biasa saja, tetapi di sana mereka harus mampu mengolah menjadi sebuah makanan yang itu semua adik-adik suka. Jadi tidak hanya sekedar suka saja, tetapi mereka kemudian menyenangi masakan-masakan yang mereka lakukan. Tentu masing-masing daerah akan berbeda, karena ini kan seluruh Indonesia. Jadi ada yang mungkin kalau di teman-teman di Papua, ini kan akan berbeda dengan di Jawa Tengah atau di Yogyakarta. Nah, itu masalah-masalah sumber pangan. Sehingga di samping itu, mereka juga akan menerima materi atau apapun yang terkait dengan pertanian, atau sehingga hasilnya mereka akan, ketika nanti pulang dari jambore, mereka akan mempertanyakan dan akan melakukan apa yang mereka terima di jambore nasional. Misalnya dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang barangkali menurut saat ini mereka tidak paham, tapi ketika ikut jambore nasional mereka akan menjadi paham, oh ini ternyata berfungsi untuk apa begitu. Nah, itu menjadi salah satu tujuan dari kegiatan jambore nasional.
0: Begitu? Yeah. DKA monggo untuk menanggapi juga, kalau dari Pak Wening monggo untuk ditanggapi, atau dari Pak Darsono Pindul tadi yang melihat bahwa materi-materi yang diberikan semakin relevan begitu untuk di dunia saat ini.
5: Ya, dari pertanyaan di Kak Darsono nih, Kak Darsono tadi terkait materi-materi, tentunya memang terkait materi yang diberikan di Gerakan Pramuka, khususnya untuk kegiatan jambore nasional ini memang disesuaikan dengan tantangan yang ada. Salah satunya mungkin ada kelangkaan pangan, juga kebutuhan yang semakin besar, sehingga di sana untuk jambore kali ini memang untuk tadi ya, swasembada pangan di sini memang tadi juga disampaikan oleh Kak Sinto, arahnya adalah salah satunya agar pramuka penggalang yang nanti ikut di jambore nasional ini bisa lebih memanfaatkan, mengenal, memanfaatkan di sekelilingnya yang sebenarnya itu mungkin belum diketahui, belum dimanfaatkan, itu akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung, tentunya ini program dari pemerintah juga ya terkait swasembada pangan ini. Ini salah satu yang juga menjadi isu dari SDGs juga, di mana terkait kelangkaan pangan ini juga seperti itu. Ya, tentunya ini menjadi sebuah materi yang juga relevan di saat ini. Itu mungkin ya.
0: Gitu nggih. Berikutnya, selamat pagi, salam pramuka. Maaf Kak, tadi sempat terlambat mendengarkan siaran, mau tanya. Kalau peserta Jamnas itu apakah ada partisipasi dari adik-adik disabilitas? Bagaimana cara bisa menjadi peserta kontingen DI? Terima kasih. Salam pramuka dari Novi di Sleman. Monggo.
2: Iya. Yeah. Terima kasih. Untuk ikut seleksi ini sudah dilakukan di masing-masing cabang. Kami tidak tahu bagaimana masing-masing cabang itu bisa mengirimkan satu kontingen, tentu dengan seleksi yang secara umum sih administrasi tadi ya, harus ber-TKU terap, dan kemudian ditambah yang lain-lain. Nah, terkait dengan biasanya di beberapa daerah itu ada itajamnas ini ya. Mereka yang tidak lolos di seleksi tingkat nasional bisa kegiatan di tingkat daerah dengan itajamnasnya, ikut serta kegiatan jambore nasional, walaupun materinya agak berbeda dan kemampuan daerah kan sangat berbeda sekali. Itu kira-kira.
5: Termasuk yang pramuka berkebutuhan khusus.
2: Betul,
5: ya Kak Sinta.
2: Ya. Yang berkebutuhan khusus juga kita kasih porsi yang ya apa luar biasa sebenarnya, karena sudah hampir mirip dengan yang biasa, yang normal. Gitu.
0: Baik, begitu ya. Jadi nanti barangkali Mbak Novi ini bisa menanyakan juga di cabang, atau paling enggak dari sekolah-sekolah bisa dapat informasinya ya. Kak Sinto dan juga Kak Am, karena bagaimana sih kalau mau ikut dan lain sebagainya. Berikutnya, selamat siang, salam pramuka. Sekilas mendengarkan Pro 4 tentang Jamnas, untuk makan sudah dijawab, ada bahan makanan dimasak sendiri. Pertanyaannya, 1. Alat masak membawa sendiri. 2. Dalam satu hari full ada kegiatan, mestinya juga ada waktu istirahat. 3. Biaya yang dibebankan kepada peserta meliputi apa saja, yang didapatkan apa saja, kaos seragam atau yang lain, termasuk mendapatkan apa saja. Terima kasih dari Pak Setiawan yang anaknya calon peserta Jamnas dari Bantul. Matur nuwun.
2: Jadi kalau untuk pembayaran camp fee, ya kita namakan camp fee, yang ke tingkat nasional itu bayarnya 1 juta untuk setiap anak. Ya, kemudian untuk pendamping 1.100.000. Ya. Kemudian apa sih yang diterima oleh peserta itu? Ya kalau dari jambore nasional kan ada mungkin ada kaos, mungkin ada tas dan sebagainya. Tapi kalau di tingkat daerah nanti ada baju, ya ada baju, ada kaos, ada seragam. Ya itu yang ke tingkat daerah, yang itu didistribusikan ke masing-masing cabang. Nah, apakah perlu membawa alat masak? Oh tentu. Ya nanti mau masak apa di sana?
0: Jadi membawa alat masak itu dari bisa masing-masing anak dan juga kakak pembinanya membantu begitu?
2: Betul, ya. Jadi alat masak boleh silakan nanti dibawakan. Setiap regu biasanya akan saling membagi diri, siapa bawa panci, siapa bawa kompor mini. Enggak ada kompor besar ya kayaknya.
0: Kompor saya mini, lagi bayangin itu nanti pakai kompor yang gas begitu atau pakai
2: yang... Boleh pakai kompor yang gas, boleh.
0: Oh, tapi dulu kan yang pakai kayu itu ya, Kak.
2: Ya,
0: sekarang sudah enggak ya.
2: Pakai gas,
0: ya.
2: Tapi masih pakai kayu boleh tetap. Ya kita sediakan juga di jambore nasional itu. Nah, silakan nanti putra bapak ibu yang menjadi calon peserta monggo dibekali bagaimana cara memasak dengan menggunakan gas. Tentu kita akan bawa juga nanti gas kecil, gas melon ya, yang akan disiapkan oleh teman-teman dari panitia juga nantinya.
0: Baik, jadi tadi sudah ya alat masak bawa sendiri, nanti pasti bisa dibagikan per regu. Ini panci, kamu bawa panci, saya bawa ceret gitu ya. Sama sutil itu kayaknya sih saya bayanginnya begitu. Biayanya sudah, kemudian nah, ketika ini sudah semua ini Pak, karena memang waktunya juga sudah semakin sempit ya kan, semakin terbatas begitu maksudnya. Ini berangkatnya nanti teman-teman ini seperti apa, berangkat dari mana, kemudian nanti sekaligus masing-masing dari Kak Sinton dan juga Kak A menutup dengan memberikan apa ini harapannya dan juga kesimpulan pembahasan kita, monggo.
2: Baik, jadi kegiatan Jambore Nasional ini nanti akan di Jogja. Kita akan ada pembekalan tanggal 31 hingga tanggal 2. Nah, di tanggal 2 itu, tanggal 2 Juli ya Mas saya. Tanggal 2 Juli itu kita berpamitan sekaligus. Ya, berpamitan dengan Kak Warda. Nah, kemudian nanti masing-masing cabang kan berpamitan dengan kepala daerahnya masing-masing di setelah tanggal 2. Nah, tanggal 11 kita kumpul untuk berangkat.
0: Tanggal 11 Agustus itu kumpul di
5: rencana di
2: Babarsari, sebelah timur Babarsari itu ya. Jadi sebelum tol. Nah, jadi sana ada satu lokasi, ada tempat ibadah atau masjid itu tempatnya, kita kumpul di sana. Itu waktunya jam 16.
0: Itu semua kumpul. Nanti berangkatnya naik apa, Pak?
2: Kita berangkatnya naik bis.
0: Oh, naik.
2: Jadi masing-masing cabang akan menyediakan bisnya masing-masing. Kami tidak tahu apakah bisnya mau sama atau tidak, itu menjadi tanggung jawab masing-masing cabang ya. Mereka akan berkumpul di satu tempat di sebelum tol Prambanan itu, kemudian kita berangkat lewat tol. Pulangnya juga kita akan lewat sana juga. Jadi kita berangkat jam 11 tanggal 11 itu jam 16 hingga 18 sore itu waktunya. Kemudian untuk pulangnya kita tanggal 22 pagi sudah sampai di Jogja.
0: Itu sekitar kan selesai tanggal 20 ya Pak ya.
2: Ya,
0: 21 perjalanan tanggal. 22 begitu nggih bisa sampai di Jogja. Baik, kemudian untuk menutup pembahasan kita sumangga.
2: Baik, Kak pendengar yang berbaik hati, pada kesempatan siang hari ini kami ingin mengajak untuk orang tua berpartisipasi di dalam mensukseskan Jambore Nasional ini, dan tentu nanti pada saat pembekalan mohon izin dan waktunya, karena mungkin ada yang berbarengan dengan kegiatan kesiswaan, mohon diizinkan untuk tanggal 31 hingga 2 Agustus kita akan persiapan dan pembulatan tekad di kuartir daerah, dan ini semoga nanti berjalan dengan lancar karena di sana kita akan menyatukan diri dari kelima cabang menjadi satu daerah. Nah, untuk terakhir kalinya mohon dukungan dan doa dari orang tua sehingga kegiatan Jambore Nasional ini dapat berjalan dengan lancar.
0: Terima kasih Kak Sinto. Monggo Kak Am.
5: Oke, ya, dengan pengiriman kontingen DIY ini harapannya bisa membawa nama lebih istimewa lagi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dan untuk adik-adik nanti bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan setelah nanti berkegiatan dari Jamnas, apa yang diterima di kegiatan Jamnas bisa menjadi bekal adik-adik peserta Jamnas ini untuk lebih bermanfaat. Kalau sekarang tagline-nya adalah berdampak, sehingga harapannya bisa menularkan pada teman-temannya di gugus depannya untuk apa yang sudah didapatkan selama kegiatan Jamnas itu.
0: Begitu,
5: tetap semangat buat semua dan salam Sutrisno Budoyo.
0: Baik, terima kasih Kak Sinta dan juga Kak Am telah berkenan untuk berbincang bersama kami, tentunya untuk persiapan dari Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke Jambore Nasional 12 tahun 2026. Matur nuwun juga untuk Sutrisno Budoyo yang sudah bergabung telepon dan juga WhatsApp. Kita doakan agar semua perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjalankan untuk Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 diberikan kelancaran, kemudian kemudahan, dan juga nanti ketika sampai lagi ke Yogyakarta semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia, serta apa yang sudah didapatkan saat di Jambore Nasional bisa diaplikasikan dan juga ditularkan informasi dan juga kreativitasnya ke teman-teman ataupun saudara-saudaranya. Matur nuwun sangat untuk kakak-kakak kita yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi untuk perbincangan berikutnya. Sutrisno Budoyo, Kulanita Rizkia pamit rumiyin. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun Sugeng Injak. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kawasan wisata Pantai Bantul dipadati wisatawan selama momen long weekend libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Lonjakan kunjungan tercatat meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan hari biasa. Koordinator tempat pemungutan retribusi atau TPR Pantai Samas hingga Pantai Pandansimo, Suto mengatakan jumlah wisatawan yang masuk mencapai 1.284 orang. Angka itu merupakan akumulasi kunjungan di kawasan Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Cangkring, Pantai Tanggul Tirto, Pantai Baru hingga Pantai Pandansimo. Beralih ke informasi lain, lonjakan volume sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul mulai menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah meningkatnya produksi sampah, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang hingga kini belum dapat direalisasikan. Belum turunnya dukungan pendanaan dari Danantara membuat proyek tersebut masih bertahan pada tahap administrasi. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Fenty Yusdayati mengatakan, proses administrasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik saat ini masih berlangsung bersama pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun terus mencari alternatif agar pengolahan sampah tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru di masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

sutresno budaya sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan tigang dosa. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: piye? Siliramu bisa nampa ora katresnanku iki. Nek pancen siliramu ki ora bisa nampa, ya ora apa-apa niki entarmi.
1: Waduh, malah saking remening manah kula lho, Raden.
0: Nek pancen siliramu ki bisa nampa, ya ngimbangi katresnanku ngono.

0: iya.
1: Tulus tekan kalbu. Coba diterusake.
2: Kados pundi, Raden?
1: Sakwise aku mirengake pratelaning atimu, saya ayem

0: saestu Raden. Iki tenan. Kemi sedaya pangantikanipun Raden Tirosani.
1: Sing tansah ndak sesuwun muga-muga aku lan sliramu iku tansah gegandengan cecaketan dadi ogar.
0: Remen sanget manah kula Raden.
1: Aku uga seneng.

0: ora apa-apa.
1: Menika perkawis sampun rumiyin.
0: Ya, bagune rak saiki.
1: Enci.
0: Kasunyatane saiki sliramu. Wis gandengan karo aku.
1: Enci.
0: Romo.

0: wiwit wae lho sampean iki jebulane lenggah nang kene to.
1: Wiwit mau aku lungguh nang beri.
0: Lah kula bengak-bengok kok si mbok ora mireng.
1: Ayo kalangan si mbok iki wis dalungan. Niku ora ya wis ngerti.
0: Niku medhiki napa ta si mbok iki?
1: Aku ki kepengin arep iki ki Mbayung. Kepengen arep olah-olah jangan Mbayung kaya ketok seger banget kae engko nek wis mateng.
0: Si mbok ki ambak-ambak wis sepuh kok areng menolah-olah lho.
1: Ayo wong. Isih-isih sak kuat-kuatku tinimbang aku ki tetangga ora ana gawean apa-apa wis rampung. Ning anu aku ki sok karo ngrasake.
0: Ngrasake napa, Mbok?
1: Ya karo ngrasake sampean kuwi mayate.
0: Ngrasake pripun?
1: Sak suwene ana ning desa kok. Kene
0: Waru mriki.
1: Desa Waru. Nggih. Kahanane iki kaya tentrem ora ana apa-apa. Aku dhewe ki ya nadyan istimewa ning aku ki nyuwun karo sing kuwasa diparingi awet urip.
0: Lah nggih mesti to, Mbok. Meneh wonten lho, Mbok, sing gawe bungahe ngati kula. Lurah Samin nika si Mbok kelingan mboten?
1: Kelingan Lurah Samin. Sing
0: ndak sak geleme dhewe. Heeh. Sakniki wis dadi piyayi sing apik to, Mbok. Coba disujuti kabeh para
1: penggalane
0: tendusun Waru mriki. Mergo sakniki niku tumindak napa mawon niku adil.
1: Mung seko panjenengan. Gumun niku. Lah wong priyayi kaya ngono kok kene iki ya kalah karo panjenengan. Endek nang kok le mentang-mentang. Mentang-mentang.
0: Aduh, jane kula niku nggih mboten tegel kok, Mbok. Ming kula niku arep gawe apik. Kepengen Waru niki-niki tentrem. Njur sing dadi tetuangganing Waru mriki, sing dituwake ten Waru niki yo atine resik tenan. Nggih to, tresna tenan kali wong-wong Waru mriki.
1: Bener.
0: Ora tumindak sak gleme dhewe, golek menange dhewe. Duwe panguwasa niku nak nggo golek menange dhewe nak nyilakake wong-wong cilik to, Mbok.
1: Ora bakal tentrem, malah saya rusak.
0: Mula niku. Mbok. Kula niku jane ajeng matur simbok lho.
1: Arep ngendika apa?
0: Kula tak matur simbok nek wonten lepat kula nyuwun ngapunten.
1: Lah kok ngedeg-degi ta karo mbakne kok.
0: Sing arep wau kula rak pun matur nak sakniki niki desa Waru pun tentrem. Lurahe Waru sing riyen tumindake ora becik sakniki pun apik. Heeh.
1: Iya.
0: Tegese kewajiban kula rak pun rampung, Mbok. Jejeke ten desa Waru mriki.
1: Iya.
0: Nek kewajiban kula ten Waru mriki pun rampung. Isih wonten kewajiban malih sing kudu kula tindakke. Kula sakniki nyuwun pamit kali simbo.
1: Lho.
0: Kula matur nuwun, Mbok. Biyen kula jaman kena mimis nika. Nika njur simbok sing rumah. Nanti sakniki tatune mari, awak kula wis pulih kaya wingi ngene. Mergo saka becike penggalih simbok kula dianggep kaya anake dhewe kali simbok ten omah mriki. Ning kabeh wau pancen wonten kewajiban sing kudu kula rampungke, Mbok.
1: Ning nak maya Dewi sakwise panjenengan ngendika arep nyuwun pamit. Yo talah temen kok yo arep tegel karo simbo arep ninggalke. Yo mengko panjenengan kuwi ninggal desa Waru. Le arep bali ning desa Waru meneh sok kapan.
0: Bo. Tapi ora durung karuan. Muga-muga mangke kewajiban kula sing abot niku enggal rampung. Nek kula wis ora duwe gawean sing abot, wis ora duwe kewajiban sing abot, kula mesti mulai mriki nilai simbok wong kula niki ora duwe sapa-sapa kok, Mbok. Kula niki ten jagat pesrawungan niku ora duwe sinten-sinten. Meng duwe Mbak Yu. Mbak Yu kula mbuh sakniki ten pundi pun ora karuan papan dununge. Lah, nek simbok niku sih kepengin kula tiliki, simbok ampun kuwatir. Nek pun rampung gawean kula, kula mesti niliki simbok, Mbok. Nggih.
1: Ya, nak. Ora koyo-koyo nek pancen panjenengan arep nerusake gawe kebecikan. Anane simbak mong-mong istani. Rina wong imrehaten ke karo panjenengan nak Maya Dewi.
0: Nuwun matur nuwun sanget, Mbok. Sakniki kula kalih simbok ndedonga. Simbok muga-muga panjang yuswa. Isin sopi nanggih malih kalih kula nggih, Mbok nggih.
1: Sing tak suwun kaya ngono, Nak. Aku iso ketemu meneh karo panjenengan.
0: Sakniki kula tak toto-toto. Simbok mboten samuwun.
1: Iya, iya,
0: iya. Isin wonten dina sing mbok ketemu kalih kula, kula mesti mboten lali kalih sih.
1: Iya, ngati-ati ya, Nak, iya.
0: Nggih, Mbok.
1: Tak rewang-rewang.

0: wis atiku. Aku ora gawe-gawe.
1: Inci saestu menika raten matur nuwun sang. Saketipun kula namung ngaturaken gunging panuwun raten.
0: Senadyan mung bocah saka desa ning nyatane sulah bawamu laku celatumu bisa meranani kok panu.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Cultural Fun Walk menjadi ruang temu budaya di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mengajak masyarakat menyusuri rute dari Tugu Yogyakarta hingga Pasar Beringharjo dengan balutan busana tradisional. Cultural Fun Walk menghadirkan nuansa kebudayaan yang kental di ruang publik. Peserta mengenakan kebaya, kain, dan sorjan tidak sekedar menjadi atraksi visual, tetapi juga simbol komitmen dalam merawat tradisi dan merayakan identitas lokal. Kegiatan ini menegaskan bahwa budaya tidak hanya untuk dikenang, melainkan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyampaikan, Cultural Fun Walk menjadi momentum reflektif mengaitkan berbagai peringatan penting seperti Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan Hari Buruh. Beralih ke informasi lain, guna memberikan rasa aman dan kelancaran bagi masyarakat yang memulai aktivitas di pagi hari, jajaran Polsek Kota Gede mengoptimalkan kegiatan pelayanan pengaturan lalu lintas atau yang dikenal dengan pos pagi. Kehadiran personel kepolisian difokuskan untuk membantu kelancaran mobilitas pelajar, pekerja, dan masyarakat umum yang beraktivitas di wilayah Kemantren Kota Gede. Kapolsek Kota Gede AKP Sutarto menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat humanis dan edukatif. Ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budoyo, terima kasih Anda masih tersetia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Budoyo Jawi suara budaya Jogja. Mengudara di FM 106,6 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini saya Miskam Bambu di tempat Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara yang akan kami persembahkan, saat lagi kami hadirkan Canding Jali, selepas itu nanti ada Uyon-uyon siang ya. Pukul 13 kita bergabung bersama program 4 RRI Jakarta. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang kami persiapkan untuk menjadi teman Anda dari saat sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, menemani Anda yang beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Cuaca panas gitu ya, tapi agak redup juga, hati-hati karena kemarin juga sempat turun hujan disertai angin, jadi senantiasa waspada. Meskipun sudah masuk di musim kemarau, tetapi informasinya karena ada fenomena alam yang memicu pergerakan angin ya di seputaran daerah istimewa Yogyakarta, sehingga perlu kewaspadaan bersama. Baik, saudara-saudara budaya, kita akan segera temani Anda di sajian Canting Jali. Kali ini hadir dengan judul Janmo Sukerto Kembang Sepasang.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sampun kapiyarso setunggal lelakon ugi sedherenge wonten Canding Jali setunggal lelakon wonten kinandi palaran samenika tabu 11 langkung kali 20 menit. Salajengipun gaturaken teras UMKM.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perombaan RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM kadangkala masih bingung-bingung juga mau usaha apa ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kadangkala dengan olahan-olahan makanan paling banyak nih, tapi ada juga bagaimana kita memproduksi craft ataupun kerajinan-kerajinan ataupun lainnya agar bisa mendapatkan ekonomi keluarga juga. Kita akan saling sharing bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Rumania Ningsih ini. Ya, Ibu dari UMKM, apa ini namanya Ibu?
3: UJM,
2: UMKM Jogja. UJM. Oke, Barnia Jumputan Baju Gamis dan Baju Tunik, begitu ya Ibu. Ibu, panggilannya Ibu siapa ini? Bu Rum? Bu Rumania?
3: Bu Rum, Bu Okti, itu O-nya Okti.
2: Oh gitu, Ibu O. Ini O titik gitu aja ya. Ibu Rum ya. Ibu Rum ini punya baju-baju ini ya. Baju apa nih?
3: Top. Tunik.
2: Oh, tunik ini ya. Oke, tuniknya bagus, cantik ini. Ini batik sendiri atau dari mana nih bahan-bahan ininya, Bu?
3: Kita bikin sendiri, itu karya saya.
2: Oh, karyanya Ibu. Ini berarti sebelum jadi tunik ini, bahan bakunya dibatik dulu atau bagaimana? Atau dibuat jumputan dulu atau bagaimana?
3: Pola dulu.
2: Oh, pola dulu. Terus
3: kita ini ke bahan. Setelah itu kita jemput. Setelah kita jemput baru dicuci.
2: Oh,
3: untuk
2: gitu.
3: Menghilangkan tadi pola.
2: Oh, gitu. Ya, terus
3: setelah bersih udah dicuci di apa namanya? Bilas sampai bersih. Nunggu kering, dijemur kering. Baru kita jemput. Baru kita ini mulai pewarnaan.
2: Oh gitu. Berarti setiap hari ini ya buat apa namanya Bu, buat
3: pola.

0: pola gitu, model-model gitu.
1: Jadi setiap saya mau bikin, mikir dulu polanya seperti apa, karena saya tidak ingin polanya sama yang
0: kemarin kayak gitu ya,
1: ya
0: atau bagaimana?
1: Kedua, nggak mau sama yang teman punya,
0: oh,
1: biasanya
0: gitu.
1: Pakai manik-manik kan.
0: Oh gitu. Rata-rata. Pokoknya cari model lainnya yang berbeda dengan orang lain.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jadi
0: luar biasa.
1: Pasaran, gitu.
0: Biar nggak pasaran begitu.
1: Betul.
0: Jadi ada ciri khasnya berbeda begitu ya.
1: Itu ininya saya.
0: Oh gitu. Sehari bisa buat sampai berapa potong?
1: Oh, kalau sehari karena saya belum pakai karyawan untuk
0: karyawan
1: itu, hanya dibantu
0: sendiri,
1: dengan
0: ya?
1: Suami apa namanya, di saat penjemuran.
0: Penjemuran
1: ya, kan perlu dijemur. Nah, itu aja. Tapi
0: oh, gitu.
1: Kalau untuk membuat semua pola dari ininya saya.
0: Oh gitu, luar biasa ya, begitu.
1: Gitu.
0: Ini dulu awalnya ilmu dari mana nih Bu Barnia Collection nih?
1: Kebetulan nenek saya bisa
0: membatik.
1: Bukan jumput.
0: Oh, penjumput ya, pembuat jumputan, batik jumputan. Karena batik jumputan itu kan pasti punya ini ya, skill tersendiri gitu ya Bu, cara jumputnya. Oh gitu.
1: Kalau zaman dulu biasanya pakai rafia terus diisi jagung ya. Kalau sekarang kan sudah ada manik-manik.
0: Oh gitu. Jadi sekarang tinggal kreativitasnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, berarti kalau ini dijual di mana aja nih Bu produknya ini?
1: Kebetulan saya kemarin 2024 ikut pameran di kampung tahunan ya.
0: Gitu, pernah ikut di sana ya. Seperti itu. Terus pokoknya ikut-ikut pameran. Terus mungkin dijual ke teman-teman misalnya kayak gitu.
1: Desa
0: ya.
1: Desa Wisma,
0: PKK. Desa Wisma, PKK. Itu juga kadang-kadang kan ada acara rame-rame begitu ya.
1: Khusus ibu-ibu. Kebetulan saya bikin ini mukena.
0: Oh, mukena juga. Terus
1: kerudung, shawl.
0: Oke.
1: Juga kainnya.
0: Oke, luar biasa begitu ya, Bu. Ibu punya tekad enggak? Misalnya kadangkala kan punya usaha itu kadangkala ini ya, surut, kadangkala pas laris-laris, kadang pas enggak kayak gitu. Ibu punya tekad seperti apa nih? Apa tetap produksi terus bagaimanapun saya harus punya karya begitu atau bagaimana?
1: Saya tetap produksi terus.
0: Oh gitu, tetap produksi terus, punya karya begitu ya.
1: Kebetulan saya juga belum lama di bidang ini.
0: Di bidang fashion ini ya, itu belum lama. Tapi punya tekad begitu ya. Pokoknya produksi. Dengan produksi otomatis kan kita persediaannya tambah banyak gitu ya.
1: Lalu.
0: Koleksinya tambah banyak.
1: Betul.
0: Begitu ya. Gak apa-apa, pokoknya produksi begitu. Nah, rezeki juga nanti datang juga gitu ya. Kalau ada orang pas main-main kayak gitu terus beli gitu ya.
1: Kebetulan saya jemputannya ada yang pakai payet.
0: Oh gitu, ada
1: dipasang,
0: ada.
1: Iya.
0: Oh gitu, ada yang pakai payet-payet gitu ya.
1: Apa yang mengkilat-mengkilat.
0: Mengkilat-mengkilat begitu. Jadi ada macam-macamnya begitu ya. Oke. Terus dari sisi pewarnaan bagaimana Bu yang dipilih pewarnaannya? Pewarnaan dengan pewarnaan alami
1: saya
0: atau bagaimana?
1: Selain alami juga ini seperti indigo shawl.
0: Oh gitu. Terus kalau ini Bu perawatan untuk batik-batik jemputan seperti ini, itu baiknya kalau mencuci itu pakai mesin cuci atau cukup dikucek aja pakai deterjen kah? Enggak, atau bagaimana? Terus ngeringkannya di mana kayak gitu? Seperti apa?
1: Sebetulnya kalau untuk supaya tahan lama biasanya seperti kita merawat baju warna hitam itu kan hanya dikucek-kucek, terus apa namanya, di tempat jangan yang terlalu panas.
0: Oh gitu.
1: Biasanya
0: ya,
1: di angin-angin.
0: Oh berarti nggak pakai deterjen atau apa, cuma mungkin pakai deterjen
1: tapi
0: nggak perlu direndam, pokoknya cuma untuk menghilangkan bau keringat aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terus kalau setrika Bu, model setrikanya bagaimana?
1: Kalau setrika, kalau kita tidak mau, kalau jemputan kayak bekas iketannya,
0: iya bekas iketannya,
1: supaya itu tetap, itu kan kembali lagi ke selera.
0: Iya, nanti kalau disetrika hilang ini jemputannya.
1: Jangan terlalu panas.
0: Oh, jangan terlalu panas, pokoknya
1: sehingga
0: gitu.
1: Itunya masih tetap bertahan.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau mau yang
0: panas
1: ya monggo.
0: Tapi nanti hilang ininya ya.
1: Iya, cuma ininya nggak hilang, cuma dia nggak ngejendol-ngejendol.
0: Oh gitu, nggak membentuk ya. Yeah. Memang harusnya memang model-modelnya gitu. Seperti ini, jadi harus paham juga gitu ya.
1: Itu okay. Yang membedakan.
0: Karena ini sebuah keterampilan nih Bu, ini sebuah keterampilan ya, berkaitan tentang kerajinan atau

0: ataupun mungkin kaitan fashion ya dengan batik jemputan ini. Betul. Menurut Ibu nih, mungkin bisa memotivasi teman-teman Sutresno Budoyo pelaku UMKM atau orang yang kepingin punya usaha nih. Menurut Ibu, motivasi apa yang diberikan untuk teman-teman yang ada lagi dengerin Teras UMKM ini? Apa, Bu?
1: Ya, semoga yang mau buka usaha baru ataupun yang ingin bisa seperti saya atau yang lain yang seperti yang ada di UMKM, monggo silakan tetap rajin belajar sesuai dengan keahliannya masing-masing.
0: Keahliannya masing-masing, ya, begitu
1: karena
0: ya.
1: Karena kita nggak bisa menyarankan orang ini loh.
0: Oh gitu ya.
1: Setiap orang punya
0: skillnya,
1: keahlian.
0: Punya skill masing-masing. Betul, begitu ya. Oke, itu. Luar biasa.
1: Dan
0: terima
1: tetap
0: kasih.
1: Tetap semangat karena yang namanya UMKM ataupun orang yang usaha itu kan pasang surut.
0: Pasang surut gitu ya.
1: Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita sepi ya gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi jangan
0: patah
1: mudah
0: semangat.
1: Ya,
0: okay.
1: Tetap semangat.
0: Baik, terima kasih sekali Ibu Rum untuk informasinya di Barnia Collection ini ya. Matur nuwun sangat Ibu, semoga sukses selalu nggih.
1: Matur nuwun. Terima kasih.
0: Iya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah di Teras UMKM. Tentunya kita akan bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sementara senu butuh yang maturun baca dengan tasi bidang adakan program pembatai dari Yogyakarta. Sambung ngapi arsus tunggal lakun wonton cari inurik setaring pun wonton teras UMKM. Sambung ikut tabung 11 langkung 3 sekawan menit. Bagaimana informasi jika pemandangan dan zuhur tindar menikah bagi dawah tabung 11 langkung 3 menit. Kagem jerantos kumandanging azan zuhur. Berdekaturakan setunggal lakun religi islami. Kagem panjenengan.

Sudara seno petunjuk muslimin muslimat, sambil kita bu sebelah selangkung tigang tu sosong meni titi wanci kumandangin azan zuhur akan mengkonak Jakarta sak kiwo tengenipun.

Saudara senang putuyo muslimin muslimat, sampun kapiarso kumandangi azan zuhur, kagem wewengkon ayuk Yogyakarta sak kiwa tanganipun. Kada menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur mugi amal ibadah salat zuhur kula panjenengan sami. Tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya maturun panjenengan tasi kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Maturuna kemajenan ingkang tansah setia tuhu sukang siang ingkang nampi kemawon nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran uyon-uyon siang. Wekdal siang menika ngaturaken uyon-uyon sesarengan paguyuban karawitan Kalimanjung Laras Ketawang. Saudara-saudara budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Stresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinagih kalian paguyuban karawitan laras ketawang kalimanjung ambar ketawang gamping sliman ngajakarto kanthi ketua Bapak Parjiman dan Gus Wantening Waranggono Ibu Purniati Girung Bapak RW Hadi Sutrisno Bapak Sih Tularno Bapak Wintoro Bapak Sajiono Bapak Tugas Harjono, Bapak Haji Jindro Uyarto, Bapak Parjiman, Bapak Tri Suharyanto, Ibu Suratiem, Ibu Partinah, Ibu Suci, so Ibu Rosia, Pengasuh Bapak Santoso. Wajib niku sampun sumadyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngajakarta. Sutresno Budaya Gending Pambuku sampun kasuwuk tumuli katuraken gending ongkos tunggal. Inggih menika ladrang samyosih kalajengaken ketawang Puspanjulo kasusul mbangun kutho laras belok padhet 6. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kabiyarsa latereng pangkur kalajengaken ketawang Cakrawala terus lancaran BKK maju laras lindro padhet sung. Sutresno Budoyo tumeli badhe katuraken gending ingkang pungkasan latereng Sri Widodo kalajengaken ketawang Sri Dadi terus lagu Bersih Desa laras pelok padhet bareng. Kepareng ngambali gendhing badhe kabiyar sesamangke ladrang Sri Widodo kalajengaken ketawang Sri Dadi terus lagu Bersih Desa laras pelok padhet bareng. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,3.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherek putra sudah kami hadirkan ujian-ujian siang bersama paguyuban Karawitan Kalipanjung Laras Ketawang, mudah-mudahan menghibur dan menemani istirahat siang Anda tadi ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung, dan selamat siang juga untuk Anda yang akan segera beraktivitas kembali setelah istirahat siang. Mudah-mudahan sudah terisi kembali energi Anda setelah Anda terkuras setengah hari, kemudian akan melanjutkan pekerjaan di setengah hari berikutnya. Menemani Anda yang akan segera beraktivitas, kita akan segera bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pon, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat, jadi adem terus.
1: Oke, siap lah kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji. Widih.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada, samping nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang, oh itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh gitu ya.
1: Iya,
2: ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita ini ya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya.
2: Apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya,
2: kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu bener. Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya. Kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya, benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh, iya, permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji. Iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji. Kenapa? Ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit. Soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya, kurang. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat. Ya?
3: Alhamdulillah.
2: Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Ya. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Kidian Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya pada TK, sekolah TK 4, itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: gak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu.
3: Dulu. Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis. Kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
2: kecil
3: pulang,
2: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai pakai sanggul gitu. Saya suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Iya, tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi, coret-coret tapi bentuk wayang
3: ya, gitu ya
2: gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih. Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang keberapa,
3: ya cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya itu kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
3: Dua
2: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa? Bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya
3: itu
2: kurang ya ke generasi muda soal gitu.
3: Iya,
2: menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika ya. Saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik ya. Seperti template-template.
2: Betul.
3: Template-template masa kini lah.
2: Iya.
3: Buat SW dan sebagainya. Ya. Ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP.
3: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada.
2: Okay.
3: Yang lain udah kuliah. Kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini.
3: Untuk
2: ya.
3: Untuk budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang.
3: Salah satunya
2: ini ya.
3: Wayang ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali. Salah
2: jadi,
3: satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan
3: siap,
2: budaya kita.
3: Siap.
2: Nah, betul itu tadi ya. Jadi ya. Pendengar bahwa sudah ada apa ya usaha, sudah ada action yang dilakukan ya, oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya, betul.
2: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama,
3: ya,
2: semalam suntuk,
3: ya, kan? Ya.
2: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya betul.
2: Nah ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa sampai akhir, itu susah nggak mas?
3: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas. Jadi aransemen musik memang. Wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka, gitu.
3: Suka ya? Gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya betul.
2: Okay.
3: Yang saya tawarkan. Bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti gak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu misalkan di
2: Universitas
3: di sekolahan, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak.
2: Kekinian juga dimasukkan.
3: Iya dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, kini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Oke, baik pendengar. Ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
2: Oke.
1: Baik, Bang, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda. Dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbak.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-35-045-10, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya. Mm-hmm. Itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima
3: kasih. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu. Nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas namanya.
4: Mbak Oma, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Yeah.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Hmm, bukan dalut kocok gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya,
4: nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO
4: iya,
2: kan
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nggih. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya, betul.
2: Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus. Saya ya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya ya. Iya.
4: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD?
4: Mulai SD. Mulai SD. Okay. SD itu dua tahun berjalan mas. Dua tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu.
2: Pelepah pisang lah ya.
4: Pohon pisang itu. Terus ada kotak. Ya peralatan itu. Peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang. Terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun mas. Nah setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2018. 17-18 mas. 17-18 itu saya sempat. Salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak ini ya
4: sudah melakukan.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian tuh ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami terus ya mungkin komunitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Aji,
1: dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cah Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih
2: ya, Pak Nova. Ya. Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Farah sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget yuk.
2: Masih muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki mas boleh.
5: Ya. Ya, saya manggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Ya, silakan. Ya,
5: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Ya, ya. Lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu ya di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, udah lama enggak bersunggu.
2: Iya.
6: Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu. Silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya. Kijan, duh Pramana. Kira tadi pemata, banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya pemata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul. Apalagi
6: generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, wayang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya? Itu. Ya, jelas ya, kedengaran enggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, aku nih bahasa Jawanya sisul siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan dia. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He are-are enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-e-te. Itu aja pantunnya.
2: Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin menurut saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu, gitu ya. Konsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda
4: gitu agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya? Kok gak ngerti. Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri seperti misalkan nih bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu disuruh masuk ke dalam samudra ya bertemu naga itu ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga. Saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang yeah. kulit ya, toh, jangan alergi dengan
4: iya, betul. Modernisasi. Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita okay. harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu
2: cari ya,
4: ya
2: kita cari ada nggih,
4: betul,
2: animasi wayang
4: gitu. Iya, jadi akhirnya
1: enggak.
4: Ya saya
1: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Adi ya.
4: Iya betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya itu, iya. yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya betul. Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih Jakarta. Kayaknya okay. Halo.
2: Kalah cepet aku ternyata.
1: Iya,
2: ya.
1: Kalah cepet.
7: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopet Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, apa ngalam?
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Kidalang ya. Kidian ya. Ya. Nah bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan? Tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Cidian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Cidian.
4: Nggih, ya. Terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Ada gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu nah. Kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong. Biasa
2: ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: dengan. Jadi Gideon ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: gimana lagi?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas, enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua.
2: Ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan.
4: Ya. Beda urusan ya, Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa
4: belajar. Bisa, Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana,
1: Pak? Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik, Pak.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Pak, ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan. Betul.
2: Pasti bisa ya, Pak.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan? Sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Kidian.
4: Iya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
4: Ponopa,
1: iya, Mas Aji
4: dan Ponopa
1: gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Iya.
4: Oke. Terima kasih, Pak.
2: Malu-malu, Pak. Masih ijo.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Haji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan
1: Iya benar. Nah,
2: gimana ya nanti takutnya hilang ya, Pak?
1: Iya.
2: Ya?
1: Studio poinnya gini, Kidian ya. Iya. Minta ini dari pemerintah lah ya supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana iya, gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: iya. Iya. Ya gitu, udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Oh. Anggaran untuk pergelaran Pak Nopa ya.
1: Iya benar. Iya, ngapain mesti
4: betul.
1: Harus kesana kesini kesana
4: iya,
1: kesini
4: betul.
1: Dulu.
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah
1: iya.
4: Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri. Diri, khususnya okay. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival
1: iya,
4: atau
1: betul.
4: Di setiap kecamatan itu satu, kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan
1: baik.
4: Kembali karena urgensitas
1: okay.

0: waktu dan lain kesempatan.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat mengadakan pelatihan kuliner di RPTRA Kampung Kandang, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih. Pelatihan dilaksanakan dengan sistem jemput bola atau mobile training. Unit ini diikuti oleh 10 peserta perwakilan 3 kelurahan Kecamatan Cempaka Putih. Materi pelatihan diajarkan meliputi pembuatan menu kuliner Nusantara dan mancanegara. Di antaranya kek kukis, pasta, nasi liwet, komplit donat, kek tar dan gulung, dinsam, somai, jajanan pasar, bakso, semur daging, dan minuman koktail.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Wisata Panglipuran Bangli, Bali mulai memberikan asuransi keselamatan bagi wisatawan yang berkunjung tanpa biaya tambahan. Kepala Pengelola Desa Wisata Panglipuran Wayan Sumiarsa menjelaskan bahwa asuransi keselamatan sudah menjadi kebutuhan di daya tarik wisata, apalagi Desa Wisata Panglipuran dengan rata-rata 2.000 kunjungan per hari memiliki kontur jalan yang cukup riskan. Dengan demikian, pengelola dan komunitas masyarakat berharap desa wisata terbaik dunia menurut UNWTO itu dapat membuat wisatawan semakin nyaman dalam berkunjung. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudresno Budoyo, Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri Budoyo Jawi, suara budaya Jogja. Sudah kita ikuti rangkaian acara bersama program 4 RRI Jakarta di suara budaya Nusantara. Saat sekarang pukul 14 lewat 4 menit, kami temani Anda di mata acara berikutnya, Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari

kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ce?
6: Aisyan Raugut Kalifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, nopak karya balik.
9: Oras dongan, puha kabar muna.
10: Puha barakan rakan mendung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, suara budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
14: Masih bersama saya Cika Marsha, saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah. Baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Anna Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakar Rumah Masa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Yasaman. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: Ingkang kapiyarso menika siaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresna budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Sutresno Budoyo, pelataran Mandira Baruga Pura Wisata mendadak riuh oleh kehadiran ratusan penggiat seni dari berbagai sudut daerah istimewa Yogyakarta. Bukan untuk tampil di atas panggung. Kali ini, para seniman lintas generasi tersebut hadir untuk menyaksikan pertunjukan legendaris Sendera Tari Ramayana dalam tajuk Nonton Bareng Nobar Komunitas Seni. Acara ini tidak sekedar menjadi ajang hiburan, tetapi bertransformasi menjadi ruang silaturahmi akbar bagi komunitas seni SDIY. Antusiasme terlihat jelas dari deretan kursi penonton yang terisi penuh, menciptakan atmosfer apresiasi yang kental terhadap warisan budaya adiluhung. Ajang sinergi dan pelestarian marketing communication Mandira Baruga, Dimas Aditya mengungkapkan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah interaksi aktif. Menurutnya, pertemuan antar komunitas sangat penting untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring kreatif. Beralih ke informasi lain. Ketika seseorang mencintai sesuatu dengan tulus, maka suatu saat ia juga akan dicintai dengan tulus. Prinsip hidup itulah yang tampaknya sangat melekat dalam perjalanan hidup Haji Daruhandoko, pria kelahiran tahun 1971 asal Morangan. Sejak kecil, Daruhandoko telah dikenalkan dengan budaya dan seni tradisi Jawa oleh keluarganya. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup dan karirnya hingga mencapai kesuksesan. Menurut Daru, almarhum ayahnya merupakan seorang pendidik yang sangat peduli terhadap seni dan budaya tradisional. Bahkan di lingkungan kampungnya, sang ayah dikenal sebagai tokoh budaya yang disegani. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Jorgane Edan.
1: Apa ya Jorgil STW?
0: Lah iya.
1: Sutawiyoso
2: sip. Ame mengharmoni setengah tua ngono kok iki mak iki.
0: Aku ora ngamang lho.
2: Ya aku wae sing aku.
1: Entar keperluan apa Bu De?
0: Cari jodoh.
2: Cari jodoh. Wah, ana iki. Mangga-mangga iki kerso.
1: Malah dipromosikke ya, Lang.
0: Mbak Nawang kan sing telusat-telusuk.
2: Ah, main klise-klise ini.
1: Waduh,
2: benar. Halah, jane ya. Kesesat ta Bu Agianti le arep golek jodoh niku.
1: Heeh, ketoke.
2: Mangga, penambali bali malih.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Nggih, monggo lek tuhono.
3: Kula bonceng iki malah nganu kepleset.
2: Malah gleda.
3: Jane kula lek teko kurang mentengah.
2: Wah, nggih.
1: Monggo. Betara Gono milih lagu sik endi?
3: Nggih, sik nomor setunggal.
1: Setunggal. Catet nang setunggal.
2: Cari jodoh.
3: Kalih bujo.
2: Ngaten.
3: Nggih. Kene kabeh sedaya kemawon wong tangane dereng kelo.
2: Oh, ngaten.
3: Luwih de penting aten tur nyimak.
2: Jile.
3: Nyuntuni kula kalih mangke sik nyuntuni kula tampi matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun.
1: Lek Gono lanjut sugeng sonten suka sami suka.
4: Sami suka Mas Jagan Mas Bang.
2: Mangga.
1: Monga.
4: Salam ras. Niku wis lagu wajib kok nganu napa
1: niku. Lagu wajib. Lah nyanyi pripun menek lagu wajib niku.
4: Lah wajib tiap-tiap wajib niku ben dina kula aturke dateng para sanak kadang sedaya.
2: Ngaten.
1: Oh ya.
4: Siap-siap. Nyare sehat, pengarep bareng sehat.
2: Sehat sehat.
4: Amin. Salam kasih sayang dulu buat Mas Jaja. Muah muah.
1: Muah.
4: Kaya cipika-cipiki lho.
2: Pun marem ya mami ge.
4: Nggih nek ra cipika-cipiki wong lek ben ketemu nang udara ya ora apa-apa to ya.
2: Ya ora apa-apa.
4: Kasihku sok semua wae apik to.
2: Apik
1: banget.
4: Apik ap.
2: Wah ora apik ora apik ampun. Pun sae ngoten mawon sae.
1: Iki ngajari yo kepiye?
4: Lagu nomor setunggal.
2: Nomor setunggal cari jodoh.
4: Nggih, kagem putri Jawa wae, Mbak. Agianti. Niki wae kan ben kinten.
1: Budhe Agianti tadi.
2: Bedok. Lek Gono.
1: Lek Gono.
4: Nggih, kagem Lek Gono. Nggih, sugeng santen. Kagem Mas Ketua Putri Sutirto Sore, Mas Rian Bayet, Mbak Jasmoro, Pak Mbak Sukar Brasilan, Mas Romo Yuwono, yang Sasmin Pamuti, Pak Bambang Suparno, Mbak Siman, Mbak Suro, Pak Mas Paryono, Yusi Seto, Pak Bambak,
2: malah lali tak? Malah lali.
4: Mbak Sriwi,
1: Mbak
4: Tati, Mbak Kemak Nani Baduri, terus Mbak Kemak Mbak Kiman, terus Isetor, Mbak terus Mbak Kemak Mbak
2: Angel male mami.
1: Angel apot
4: wis.
2: Nggih nggih.
4: Nang bajuri. Terus kagem.
2: Aduh. Sedaya nah pun. Nggih.
4: Matur
2: nuwun. Kata jeneng mami. Matur nuwun.
4: Lancar
2: muah-muah. Matur nuwun Mami Sartika di Klisat Minggir Sleman.
1: Wis meneng lho tetep kler.
2: Mejang pun catet mawon nggih ta Mami.
1: Ya. Diserat yo Mi.
2: Nggih, matur nuwun. Sampun gangsal niki kang lumantar telepon. Coba. Wah, di WA-ne kita buka dulu coba.
1: Pak Lang ana sapa wae iki
2: Lang? Ana Pak Tupar menika nggih nginten. Voice note menika cobi-cobi Pak Tupar monggo.
5: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko stay sami suko sukung santen Mas Gijo.
2: Salam
5: kita Putu Ijo Buagianti Sirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi Punani Bacuri Bumami Sartika Mongah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Suro Trisik Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawenan Saini pun kagem Sotoyo Kemawon Kagem Mas Gijo.

0: Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangkel pilih kuntur ngatos-atos kula sekare nderek Mas Kijo mawon
1: matur sawi-sawi matur nuwun Pak Tupar.
2: Lanjut lagi Pak Untung Rajo, suka sami suka sedaya suka salam kagem Ibu Duco ing Karangmojo lagunipun nderek mawon matur nuwun Om Jorta.
1: Kok Jorta?
2: Jorta iki piye maksud iki Pak Untung?
1: Jordan wah angel iki.
2: Jordan to you what apa? Suto.
1: Angel iki. Angel lah.
2: Angel Pak Raisa.
1: Salah jengipun mergo Mbah Jio ugi sugeng sonten Mas Gilang ugi Mas Jordan wonten juga sami suka mugi panjenengan kekalih tansah sehat.
2: Amin.
1: Dari atur salam kagem Bu Dijo wonten Karangmojo Pak Tirta Bu Wagianti yumudo ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten ing sonten menika lagunipun nderek kemawon matur nuwun. Ana meneh iki Pak Kasiono.
2: Lanjut.
1: Ha, monggo.
2: Pak Kasiono.
3: Suka sami suka sugeng sonten Mas Jordan Joho Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Nggih.
3: Kula Pak Kasiono Bulawen Trogadi kintun salam katur Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo.
1: Ngeten.
3: Romo Mariono taiki rukun werda wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadungsari Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Ibu Tuti Njogoyudan Ibu Tini Niti Prayan Ibu Anjasmoro wonten ing Minggir Ibu Mami Sartika ugi wonten Minggir saha katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lan lagunipun derek Mas Gilang saha Mas Jordan matur nuwun.
2: Matur nuwun Pak Kasiono.
1: Matur nuwun. Mangke pula jengaken malih Mas Jordan.
2: Ya,
1: yang dipilih tadi ada Cari Jodoh dan juga Dermaga Biru.
2: Enggak pakai lama kita putarkan ya ulang ya.
1: Langsung saja.

0: Loh, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WI nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Semanten yang giaran suko, sami suko, kulo suko, penjaringan suko, sedoyo, sami suko.
1: Yeay, masih bersama dengan Jordan dan juga Gilang seterusnya butuh sampai nanti jam 5 sore. Monggo silakan WA dan juga telpon untuk bergabung milih lagu yang sudah kita cepakkan ya.
0: Sudah dicepakkan ada Memori Berkasih.
1: Yang kedua lagunya judulnya Pasrah.
0: Dan juga ada Tak Sedalam Ini.
1: Nah, ya, tak sejero ini.
0: Ming cetek berarti. Yeay, monggo seterusnya budaya sugeng santen suka sami suka
2: sugeng santen suka sami suka
1: mas
2: jokil
1: jokil
2: cikol
1: cikol mbok sisan jegal ngono kuwi lho
2: enggak karo
0: apa
2: oh. Mau apa jokil
1: jokil
2: STW
1: ya jokil STW siapa ini
2: iya iki saka Semanu
1: oh. Sinten saking Semanu.
2: Nggih. Niko lho Bu Anu.
1: Bu Sinten?
2: Bu Anu.
1: Oh, Bu Anu. Bu Anu AC.
0: Bu Anu AC.
2: Anu AC aku.
1: Monggo Bu
2: aku
1: Anu.
2: Arep nyebut 10 cetong.
0: Iya. Niki lagune dereng milih.
2: Boten sami milih.
0: Oh, nggih.
1: Napa kok boten milih?
2: Anut.
0: Anut, anut awon.
1: Oh, anu.
0: Nggih.
2: Awon. Nggih. Oh, enten Bu Dwija, enten Mas Bambang. Terus Bu Agianti.
0: Nggih.
2: Bu Muah-muah.
0: Nggih.
2: Bu Cetarmi. Bu Sri sedaya Bu Sri, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Man sedaya Pak Man, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Mbah Mus, lajeng Pak Sunardi, Pak Man Campun nggih, Pak Sagio sik ajeng winjang.
0: Ngeten.
2: Terus, wong pinten niku dhateng mboten?
1: 100.
2: Wah, kan prajitu.
0: Walu mah ya kita.
2: Walu kurang loro.
0: Iya.
2: Ya Bu Saginem.
0: Nggih.
2: Bu Mega.
0: Ngeten.
2: Bu Supriyati.
0: 12.
2: Iki ada khusus loh, Mas.
1: Sinten.
0: Sinten.
2: Namanya Mbak Ami itu penjahit.
1: Oh, nggih.
0: Mbak Ami.
2: Dia selalu aktif Mbak Ami sama Mbak Nini sama Bu Sukadio. Itu penjahit sambil mendengarkan setiap sore. Pokoknya kangen deh dengan sing kaya ngopo sik Mas Yordan, kaya ngopo sing Mas Gilang, kaya ngopo sik Mas Semi, tak critake kabeh ya kaya ngono kae pokoke
1: kaya ora karuan kae.
2: Wis pokoke pake pira aku mau?
1: Wis 10 punjul.
0: Heeh.
2: Ya wis ya.
0: Nggih.
2: Mas Jokil.
0: Ije Bu. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Yanuase.
1: Halo sugeng santen suka sami suka.
3: Halo.
1: Wih, siapa ini?
3: Sugeng santen.
0: Nggih.
1: Pak Benjang mawon nggih, Pak.
0: Kok Benjang mawon pripun?
1: Kesel ya.
3: Menepun tak lo, Mas.
1: Hah?
3: Sesuk wis judi lo.
1: Oh ya.
3: Kudu sak niki.
1: Oh, kudu sak niki.
0: Nggih, mangga, mangga. Mangga ki.
3: Nggih. Nah, nak yang ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Nggih, monggo. Apa
3: sing sing apik.
0: Monggo dalem Kumbakarnan.
3: Nggih,
1: monggo. Dalem Sutawiyasan nggih sae.
3: Sing lo kenal nang tiga, Mas.
0: Sinten?
3: Mbah Sutawiyasa.
1: Oke.
3: Mas sing ibu jenengan dhewe.
0: Nggih.
3: Tunggane, Pak. Ten kakak tas sampean ta, Mas?
0: Sinten?
3: Lah sik senengan po Kang Mas senengan ngoten lho.
0: Endi to sih?
3: Ora ngaten ge
0: sik
3: nggo sesuk.
0: Mangga ki.
1: Coba.
3: Lagune napa Mas?
0: Lagune
1: milih.
3: Napa?
1: Yang pertama apa nih judule?
0: Memori Berkasih. Ya, pasrah lan ugi tak sedalam ini lho sing pundi.
1: Mangga ki.
3: Ya pasrah wae Mas.
0: Pun pasrah mawon nggih, pasrah bongkoan.
1: Lagi arep diomongi wis
3: dicisiki. Lah dene desa iki ngerti pasrah pasrah kuwi Mas.
0: Oke.
3: Pasrah temanten ya iso.
0: Nah. Monggo iki kintunipun.
3: Bu Yanu Asih kalau wau. Batasi nang sak niki.
1: Nggih.
3: Kok kaya radio nggen iki wae nggih.
1: Heeh. Pokoke melu-melu.
3: Nggih.
1: Kaya lagu apa sing program apa sing radio sebelah Sari Taman.
3: Sing kula ten radio kula Mas tambahi ora apa-apa.
0: Oh nggih.
3: Eh, langsung kula sowan Mbah Noyo tak danani banci de banci lasan nggih Mas. Nggih. Nggih Mas Wijo. Tante Genit. Sapa Mas Gilang?
0: Cinten.
3: Cinten Mas Jordan.
1: Mboten ngertos kula iki.
0: Tante kita.
3: Wakianti.
0: Ya. Ada lipstik pink nih kau lu.
1: Benges pink toh.
0: Benges pink.
3: Eh. Lajeng
1: sinter malih.
3: Bu Supriyati.
0: Pinten
3: sih Mas?
1: 125.
3: Yeah, pun.
1: Soale wedok.
3: Roso. Munggah patok.
0: Jan gleling.
3: Gleling Mas ya. Mlaku 20.
1: 20, 20 rikur.
3: Ya langsung Mbah Giman, langsung mari singgolan matur nuwun Mbah Giman. Pak Supoyo nembe gwes nih Mas.
0: Wah ngaten.
3: Pundi arahe ngalor nang idul nang kulon nang etan.
0: Nggih.
3: Apa sediane kelakon?
1: Nggih.
3: Nggih langsung Mbak Pipin, Mbak Titut. Lajeng sinten malih nggih? Bisa biasane wagi keluarga.
0: Wah, sopo iki?
3: Dikasih kredit apa apa, Mas?
0: Oh, nggih.
3: Wong keluarga besar kok ya.
0: Oh, begitu.
1: Sing besar apane iki?
3: Ha, nggih. Niku diajeng kula.
1: Oh. Sinten malih?
3: Lajeng sinten malih nggih? Oh, Mbah. Mbah sinten?
1: Mbah sinten?
3: Wonten wonten Mejing Wetan.
1: Mbak Titut.
3: Sinten
1: Kurpondro.
0: Nggih.
3: Lajeng Bundanik Bajuri.
0: Ngaten.
3: Kang Giono Baturan. Lajeng wakon kokah kawian nggih Mas?
0: Kapan
3: niki radio kidul lho.
0: Nggih.
3: Ngaten mawon ya Mas Gilang.
0: Ngaten ki.
3: Mas Jordan.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun dalam Kumbakarna.
1: Nggih. Mangga sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen tasih kalian Aditoro Sari Taman.
1: Morama masuk iki lah. Ngene lah. Iki ikone Sari Taman.
0: Oh iki sing iki. Oh ya ya ya ya.
1: Padakan iki lho wis.
4: Nggih, mengke sampun Sari Taman wonten acara Tenggardu Rilek.
1: Tenggardu Rilek.
0: Sugeng santen.
4: Sampun sehat nggih.
0: Pangestunipun
1: Mas Ipul nggih sehat Mas Ipul.
4: Amin, pangestunipun kali niki sampun sehat mboten kira sampun menapa Mas.
1: Nggih.
4: Info cuaca nggih terserah dipenten niki ten wates.
0: Ngaten nggih.
1: Matur nuwun infonipun.
4: Nggih, kula tak milih memori berkasih Mas.
0: Memori berkasih.
4: Ya, brenges ping.
0: Nggih.
4: Kintunipun katemben wonten Ki Kumbakarna nggih, sonten kita berang sehat. Sonten ugi kagem Mbah Suro, Pak Tumiji, Ki Rukun Werdo, wonten Pak Sumar nggih. Sonten ugi kagem Moyo Nomato Tiarjo, Romo Haji Ngadiono, terus niki enten Pak Sunadi Mursari, Pak Sarjio, ugi Mbah Giman, engkang pungkasan kagem Mbah Yono Wirosaban kalian Mbak Yeni wonten patok.
0: Pun jangkau lah Mas. Ingatan.
4: Nggih, kagem sedaya pandemen pamit banget. Suka sami suka wonten ing perempat juga sonten. Ya, kagem Mas Gilang, Mas Jordan juga makaryo kanus pada masak mangke. Makatan mangke mau saking kulok. Dan pun lo kunduraken juga sonten. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Mas Ipul. Nggih.
1: Morama. Lanjut lagi lang. Siapa
0: ini? Mangga sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
5: Atur.
1: Aduh. Kok ya bisa disambung meneh ya iki ya?
0: Nah, iya kae.
5: Wong ndel-ndelan kae ya.
1: Wah. Monggo benges pi.
5: Nggih, pokoke aku lagune nderek karo piyayi ganteng-ganteng.
0: Oh, wow. Ngaten.
1: Sinten Mas Emi?
5: Mas Emi ya, Jordan ya, Gilang ya.
1: Oh, iki mumpung ana Mas Emi iki.
5: Mas Emi, Mas Emi.
1: Nah, diceluk ya Mas Mas Emi. Kok wingi mulih gasik ngopo?
5: Eh, lejarak bae dise Mas Ami oleh kondur. Ora nyalami kok.
1: Padahal omahe cerah mulai kasih.
5: Salamnya kagem Bunda Dwijo yang buat Mas Yudi, Mas Ipu, Dinas Rian Gemes, pacarku.
1: Wah.
5: Terus Pak Yanto Lai Pait Bulegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Subiono, Pak Sumardayu.
1: Wah, lho. Wah, isin. Nek wis peng loro kita isin aku.
0: Wis, wis, wis. Pun, gak tau.
1: Sampai juang male.
0: Nggih, monggo, pun lajengaken mawon sinten male. Sugeng saten suka sami suka.
6: Sugeng juang ten suka sang suka. Lang. Gilang sedoyo Mas Jordan.
1: Suka wiyo sogi. Nek iki
0: aku lho daftar ning iki.
6: Wah, nek yayi loro ngene iki terus ya gajeng ning yo bongko ning wetu.
0: Terus bongko.
1: Sesuk gawe acara dagelan wae
0: iki. Heeh. Mangga, Bu.
6: Sehat, Mas Jurang, Mas Jurang.
0: Sehat, Bu. Jenengan
6: kekali Bu Kitansa. Sehat.
1: Jenengan nggih waras to, Bu?
6: Ya waras
1: ya. Ya iya iya iya. Kok ya jok digas ki lho wis ilang.
0: Nggih ta niki.
6: Diaturke sehat kok waras lah ya.
1: Lah nggih. Kula niku mung mastekke
0: memastikan mestekaken. Ngeten ta.
1: Nggih. Nderek pingan nek waras.
0: Nggih.
1: Bu, oh tak pikir tidur.
0: Nggih.
1: Monggo.
6: Nderek kinten lagune anu nderek mawon Mas?
0: Oh ngaten.
6: Nggih. Dinten-dinten kagem Bapak Asari, Bapak Kating, Romo Aji Ngadiono, Bapak Triarjito, lajeng Romo Yu Tirukon Brega, Romo Heri Sarjono, Bapak Puji Kraito, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul Majudi, lajeng Mas Royo yang Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno.
0: Nggih.
6: Lajeng wis pira kena Ibu Yayu. Kueni Ibu Yayu Parangtritis, Putri Kebonagung. Lajeng Bu Pipit, Bu Sukapi Domatani. Bapak Tumidi Ijoko Bodo. Lajeng Mbak Asih Gobrak, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Sunardi Mursari, Boten Kesupen, Ingkang Ponosari Niko, Bunda Jujo, Mbah Noyo, Mbah Asring Nyanggol kok Mbah Noyo lagi. Ibu Supriyati, Ibu Sri Supasmi, Ibu Januarse, Ibu Agianti, lajeng ibu
1: Mika.
6: Saya ini pun kagem sedoyo kemawon,
0: kagem
6: penyenengan sekalian,
0: juga
6: ngayai tugas ngantos paripurna, mugi tansah pinaringan tentrem ayem rezekine tansah banyong.
0: Amin.
6: Ngaten kemawon, matur nuwun medal kula kondoraken.
1: Kula kondoraken kalian MC.
0: Matur nuwun Bu Sri, tami kala wiji, sampun keparingane wiji tansah sehat lan waras.
1: Nggih, lanjut lagi Lang.
0: Lanjut lagi di telepon, coba kita buka lagi satu lagi monggo Sutresna Budaya, ada siapa lagi?
1: Sugeng Sonten. Suka sami suka maduk gaduk.
7: Nggak ngerti pejangannya Pak Tony.
1: Ini Pak Tony Boster Kusno ya. Waton muni dobos banter.
7: Pasti mungkin kenal ke sopo-sopo lah.
0: Siapa Mbak?
7: Ini nggak ngerti pejangannya Pak Tony Kusno.
1: Ah Tony Kusno ya iki. Layo iki. Layo iki. Pun metik niki.
0: Ya wis mengko yang ngene iki.
1: Kon dikapake meneh.
0: Wis ra iso dikapak.
7: Wis ora kalap.
0: Monggo, Mbah.
1: Monggo, Mbah.
7: Sia-sia to, Om.
1: Doanya.
0: Bang Istinipun, Mbah Nayogi sehat, sejak keluarga iki.
7: Yang gue jaket kulit aku.
1: Wah, elok. Kulit apa iki?
7: Kulit buaya.
1: Oh, kulit buaya. Buaya tua.
7: Saking sumuke kaya.
1: Dan kepiye lo sumuk wong wis ding pencet ya padahal
0: iki. Nggih.
7: Kepiye?
1: Wis ning pucuk to masuk ya sumuk.
7: Wah, sumuk banget.
1: Apa mergo le cerak matahari ku ya?
0: Saya dhuwur saya cerak rengenge.
7: Wis. Ndak kemo bro-bro.
0: Nggih.
1: Kaya sapa?
7: Kaya Joko Budul.
0: lagune, Mbah.
1: Senenge ngedudu iki.
0: Memori berkasih nggih. Jan
1: ngedudu.
7: Ya aku bakal lagi yang ngono kuwi nek karo iki.
0: Heeh.
7: Ora Bang Cindy, Bang Cilada.
0: Nggih.
7: Anggis kan ono sari kok sinten malih nggih.
0: Nggih.
7: Dhe ta Bu Sri Utami.
1: Nggih. Tak wakilke nggih.
7: Saya Bu Sri Bonagung bareng kuwi.
0: Nggih.
7: Oh, ana wong bagian iki pedotan terus to.
0: Nggih.
7: Ora kenceng lek gocekan ngene kuwi. Heeh. Ayo terus karo Pak Toro.
0: Ngaten.
7: Pak Yanto dua-duanya ayo rugi. Bu Yayu empat-empatnya. Mbak Ana, Yusiru. Lajeng wonten Pak Rimbang.
0: Nggih.
7: Mbak Nawi. Go kabeh wae Om.
0: Semuanya saja.
7: Udah disempet go. Saiki seneng peraturan 10 kaya gitu.
0: Heeh.
7: Tah. Pati wae.
1: Pokoke dudu aku.
7: Berlaku kaya.
0: Ya.
7: Tanda tangani karo wong loro kuwi. Iki wae ya.
0: Nggih.
7: Bersama rompat.
0: Merdeka.
7: Oh,
1: wah. Tiwas arep merdeka. Iya,
7: gendeng.
0: Oke.
7: Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Noyo niki wonje. Coba ingkang lumantar WhatsApp niki, Mas Jordan.
1: Siap. Kita bacain dulu ini dari Bu Nanik Bajuri, sugeng sonten suka sami suka atau salam kagem Mami Sarika. Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bin Agung, Yumudo Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu Setoyayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigoprak, Mbak Pipin, Mbak Yeni, RM Yuwono, RM Narto Endro, P Bambang, P Tupar, P Supoyo, P Rimbang. Tak waca persis
0: sesuai
1: yang ditulis ya. Aja protes lho. P Sarjio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, P Yanto, Mas Wawan HK, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Pak Sudar. Nuwun saking Bunda Bajuri tambahannya Bu Sriwi, Pak Tirto, Bu Agianti.
0: Nuwun nggih, matur nuwun. Salat simpen Pak Supoyo menika monggo Pak Supoyo nginten voice note menika.
1: Oke.
8: Sugeng sonten Mas Semi, Mas Jordan
1: lan Mas Semi.
8: Mbak sinten iki?
0: Lho, kok malah Mbak?
8: Kali sinten kuwi mbon.
0: Jenengan lha derek
1: wonten
8: iki. Lha derek wonten.
1: Gaming voice note gawe bebas lek ngene iki.
0: Nggih.
8: Lucu niku. Salam-salam.
0: Nggih.
8: Kagem Pak Narji Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Bu Agianti, Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedemawon, Mbak Bu Sriwi, Bu Yohan Marsih, Bu Legi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Damaskes, Yang Buas, Romoyu, Mas Giarto, Mas Partilan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken ing sonten menika
0: matur nuwun Pak Supoyo kalawon nggih matur nuwun salajengipun menika Ibu Sintu Tarmi jobi menika ugi nginten voice note
1: sing voice note iki ya
0: nggih monggo
9: kami suka kula suka Mas Jur Gil suka sedaya sami suka
0: nggih
1: Jur Gil
9: Ibu Tarmi nderek kinten-kinten lagu
0: monggo
9: kagem Pak Yono, Mbak Yonoyo, Bu Andri Sendowo,
0: Ngeten.
9: Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Pak Satino, Mbak Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung, Bondo Waso, Pak Supoyo, Pak Wawan Laka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwasi, Mbak Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu, Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjasmoro, Pak Sadio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Raki, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Pak Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sudan Dasilan, Bu Sagina, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nabi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar, ya
0: Om Ayu. Matur Suwun, Matur Suwun. Bu Tarmi kalau wanji. Salah jengipun Nugi Wadan, Mbak Bu Supriyati menikah monggo.
1: Siap.
10: Sek. ageng santen suka, sami suka,
0: panjenengan
10: suka, Mas Jordan suka, Mas Gilang Sutawiyasa suka, sedaya sami suka nggih, dua sejoli yang bikin semangat
0: uhuy
10: mendengar semuanya.
1: Spontan
10: sekalipun derekan sampun cuma wis
0: sedaya sami.
10: Salam kagem.
0: Kagem.

0: kalian Pak Yanto, saya ini pun Pak Yanto, Mami Sartika, Bu Yanu Ase, Bu Wagianti, Bu Naomi, saya ini pun Bu Yayu, saya ini pun Bu Sri Utami, Desri Supatmi, kalian Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Damaskus, Pak
1: Sinten Malik. Nggih.
0: Wah, sedua ya kemawon.
1: Sedua ya kemawon, nggih. Matur nuwun, nggih, Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Pangke pelat siaken malih Mas Jordan.
2: Siap.
1: Yang dipilih ini ada dua, ada Memori Berkasih dan juga Pasrah menika, nggih. Monggo.
2: Langsung aja kita putarkan ya, Lang ya.
1: Nggih, tetep wonten giaran Suko Sami Suko.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau full cashless di tempat pemungutan retribusi Baron, Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari. Kebijakan ini menjadi langkah awal digitalisasi layanan wisata sekaligus upaya menekan potensi kebocoran pendapatan retribusi. Penerapan pembayaran 100% non-tunai mulai diberlakukan sejak diluncurkan Bupati Gunung Kidul pada 12 Mei 2026. Dengan sistem tersebut, wisatawan yang masuk melalui TPR Baron tidak lagi dapat melakukan pembayaran secara tunai. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan di TPR lain di kawasan wisata Gunung Kidul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta mulai mengembangkan konsep wisata berbasis pengalaman melalui program Bule Mengajar. Program ini melibatkan wisatawan mancanegara untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di kampung wisata. Program tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD yang digelar di kantor Kemantren Kota Gede. Melalui skema ini, wisatawan asing tidak hanya datang menikmati destinasi wisata, tetapi juga ikut terlibat dalam aktivitas sosial dan edukasi bersama warga. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan konsep pariwisata tersebut diarahkan agar memberi dampak langsung bagi masyarakat hingga tingkat kampung, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Inje Sutresno Budaya tasih wonten ing atur giaran Suka Sami Suka.
1: Nggih, masih bersama dengan Jogil Jordan dan Gilang Sutowiyoso ya. Jogil STW.
0: Jogil STW.
1: Nah, wis setengah kinu-kinu.
0: Setengah tua ngono sih. STW wis setengah tua.
1: ST-ne setengah tua. W-ne apa?
0: Ya tua.
1: Oh, lemu kinu-kinu ora.
0: Lagi. Jee, Sutresno Budaya monggo panjenengan malih wonten ing giaran Suka Sami Suka. Satu menika nggih lagune menika wonten Tirajana.
1: Nah, sing nomor kali Bunga Dahlia.
0: Lan ugi wonten Tenda Biru menika nggih. Langsung kemawon monggo Sutresno Budaya pun bikak lumantar telepon nggih.
1: Sugeng sonten Suka Sami Suka Bapak Ibune sinten?
2: Wilajeng satet.
1: Nggih. Pacarnya
2: Suka. Kula Suka.

0: Saya sehat.
1: Sing ora sehat penyiare.
0: Aduh, nangis jan.
1: Lagunya yang mana, Kang? Mas?
2: Dalam.
1: Lagunya yang mana?
2: Lagunya Cerajana.
0: Oh, Cerajana.
1: Aku cacok ya.
2: Iya, nyonya kita nampar je.
0: Bangga.
2: Kakek ngeminggir minggir rumiye. Oh, Mama Sarti kamu ngah monga. Saya ke pasar ke suser.
0: Oh, kan.
2: Saya kena midang tak kena gudu deh. Sehat selalu deh, Mami. Nge. Cantik, makate.
0: Nyata.
2: Onten, mau dong raca minggir. Bu Anja, suara Ari Mami. Onten, Pak Yon, tetep gregon.
1: Waduh.
2: Margo Jati, si Ganso Iman, Sekeng Sonten. Tenggerokan, Jaten Pak Dono, nge, Sekeng Sonten Uki. Onten, Bude Duwida, Bu Santo Wagian. Tinggi, onten Bu Sri Utami, Bu Sri Pun Agung, onten Bu Yanu, Pak Yanto, Sandi Abang, Ran Ibu, halo.
1: Halo.
2: Onten Pak Tupa, Romo Yono Marto di Mejo, salah Marto di Mejo, tarik lomoroke.
1: Senengane ngene iki lho.
2: Onten Pak Sucarno, Bapak Sagio, Mbak Dendi, Legono, onten Niko Seteng Gua, Niko Sinten yang saya bu.
1: Pak De Kemin, Pak Imin.
2: Onten Sugeng Sonten, onten Kang Ipul, Kiko Mbok Karno, Gih Prayu Ginipul.
0: Kagem.
2: Kagem sedaya kemaron, saya jaring gua singgal, nyonya Pak Tunten.
0: Inji.
2: Kagem. Dimas Jodan, kalian Dimas Gila.
0: Inggi.
2: Ramah nyeneng ke. Sengit aku. Menyat langit makanya.
0: Inggi.
2: Sengsiaran, kita sabari kesehatan jari pun.
1: Amin.
2: Makan hari kondor nyuan sewu.
0: Inggi.
2: Kami ngatas-atas makanya.
0: Inggi, Mas Rian.
2: Waalaikumsalam.
0: Matur nuwun, Mas Rian.
1: Lanjut lah.
0: Lanjut lagi monggo Sugeng Sonten. Suko sami suko.
1: Halo.
3: Sonten suko sami suko. Mas Judil suko. Sedoyo sami suko.
1: Inggi, niki kakek sinten.
3: Kakek nenek.
1: Nenek sinten.
0: Nenek mana?
3: Nenek momo.
1: Oh. Oh, Mbah Kemin to niki.
3: Kami do sehat to Mas kalian.
0: Lah estunipun ya Pak Di.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, sak kuntripun.
3: Ben kula antu-antu mboten pindhake.
0: Ah niki gak cekrek-cekreke.
3: Nek sing ganteng ngoten wis kula rangkumun.
1: Nah. Gilangin cen ngono kuwi kok, Mbah.
0: Nggih.
3: Nggih, tembange kula kok Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Nggih, Pak Di.
1: Bunga Dahlia.
0: Kagem sinten?
3: Kagem katemben Mas Rian Payen.
0: Nggih.
3: Yang Duwido, Mbak Pipi, Ibu Tarni, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Noyo, Pak Yono, Pak Akirman, Pak Sagi, Pak Sardio, Pak Salio.
0: Nggih.
3: Pak Yanto Yulegi, Pak Yanto Seyegan, Pak Dono, Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Sukriati, Mas Ipul, Ki Rukun Werdo, Pak Yono sing teng Pedes, Pak Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Blendi, wonten Pak Sumardayu, Mbah Man, Mbah Men, wonten Ki Joko Budo teng kidul nika. Pak Terto, wonten Pak Bambang Sutano, Pak Tupar, Pak Wir Jujur, Yurati, Bu Salama, Yusiru, wonten Bu Yayu. Prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak De Pak Imin. Oh Pak De Kemin iki wae. Monggo pun lajengaken malih sugeng sonten.
4: Sugeng sonten Mas Gilang
1: STW niku napa Bu?
4: Apa bedek dewi?
1: Lah, yo bisa ngomong kudu jelaske no. Nggih, Bu. Nggih, sehat to Bu Suwiwi?
4: Nggih, pangestunipun. Nglilir ning omah sagean.
1: Walah. Kok ya mene kok nglilir ki pripun?
4: Lah tadi pulang latihan paduan suara kok.
0: Weh, eloke padhis.
1: Sing dipadukke napa niki? Wah. Seng dipadok ke ngapa niki?
4: Yo, seng dipadok ke suarane.
0: Oh, terus saya get padu niku. Padu. Padu napa padu? Ya, ngaten.
4: Sehat-sehat.
1: Amin.
4: Ini cuaca Monjali mendung gelap lho.
1: Oh, nggih, matur nuwun pra

0: kirawan.
1: Iya. Laporan cuaca ini. Iya.
2: Kirawan sore. Iya. Aku lagunya minta Terajana saja.
1: Terajana aja.
2: Iya. Dari kemarin nggak bisa masuk, habis wali kota menyapa.
1: Oh ya, ini bisa masuk monggo Bu.
3: Oke Bu, siap.
2: Kirim.
1: Nggih, kagem.
2: Kagem Bu Dwijo.
1: Nggih.
2: Mbah Noyo. Mami Sartika.
1: Nggih.
2: Pak Supoyo. Bu Sri, mana itu minggir itu ada toh Bu Sri siapa itu?
3: Bu Sri minggir mboten enten, Bu Sri yo mudo.
2: Siapa yang suka nyanyi karaoke itu lho?
3: Aduh sinten ya? Siapa lang?
2: Ada Bu Sri kok.
1: Wonten ning minggir?
2: Iya.
3: Waduh nek kula mboten kertas niku.
2: Oh iya, pokoke yang suka nyenggol saya. Iya. Dan semua pendengar Peru 4 dimanapun berada.
3: Injih.
2: Ndak usah tak kirim satu-satu tadi kan sudah.
1: Injih.
3: Pengertian iki.
2: Ya, koncone sing burine tatut
1: sak.
2: Nah, kagem penyiar idola pendengar Peru 4.
3: Penggemar.
2: Penggemar Peru 4. Aku ramu-rama lho, aku setia karo Peru 4.
3: Wah, yo no kudu no.
2: Iya. Nggih, ngaten apa nggih, Mas Rudi.
3: Nggih, Bu.
2: Sugeng sonten, selamat bertugas.
1: Matur nuwun. Nggih, pun lajengaken malih, monggo.
3: Halo Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Iki
4: panjenengan Gus Dur dan suka insinyur Gilang Sutoyo.
3: Insinyur. Tadi udah masuk lho orangnya.
4: Alah, coba itu ora kok Gus.
3: Oh wis ora? Ambo diteruske.
1: Aja ora.
4: Omongane sing nom kaya Mas Gilang.
1: Kaya ngerti nek rekomanan.
3: Gusti Allah.
1: Walah.
3: Ayo
4: Ki.
1: Bunga Dahlia.
3: Oh, bunga dal ya.
4: Nggih.
1: Nggih.
4: Pun mengenal darah saya kirim ngobrol baru Gus Dur dan tanda waktu
3: centak gitu
1: oke
4: kalau tak ngacen ke
1: tanggane
4: oke masih ramai kan di konco
1: ya
3: monggo main di sengiti tanggane ya
4: Romo Yu Mbak Suro Pak Dirimbang Mbak Marto Indro Gwi, menemukan kapsul langit itu untuk kalian, untuk kalian, kalian Bahmut Tanjung Pinang, untuk Mas Bambang Nusantono, Abah Tirto, dan Sumber Sari, ya Mas Gilang ya Ki Gerukun Werto, Pak Sipai ini nonton ini Mbah Mbak Naga, Kang
1: Ngeten,
4: Mbak Ardi, Mbak Glendi, Mbak Yono, Mas Namat, Mas Ibu. Kepi Malit, dereng Moto Walangan lho, Mbak
1: Gilan,
4: Mbak Diman, Mbak Ma, Bobo Yanto, Kali Kalipo, Bunda Tujo, Yang Tujo Murti, Bu Andri, Mami Sarti, Kau Gimbang, Jasmoto, Bukiden Kisah, Wadi Yati, lebih dereng gue?
3: Campun, pedot peng pindo
4: ya? Wow, pulpahnya kok.
3: Kayak cen ngono kuwi kok ya.
4: Dan iya telponen kok.
1: Nggih.
4: Ibu Sri Utami nggih dinugroho. Kawan malih Ibu Salima Ibu Gunaku jelas-jelas lho sing nyaring nang ngene iki. Ibu Mudo Ibu Tarmi. Ibu Mega pungkasane dinamika iki. Ibu Jaya Ibu Mulyani kaleng pas-patok. Itu saja nggih Mas Dur dan Mas Gilang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Setunggal malih monggo. Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka Mas Dur dan kalian Mas Gilang.
1: Nggih, sugeng santen monggo monggo.
3: Pak cicak-cicak di dinding ya. Lho kok ketawa? Pak.
2: Niki krungu mbahne lho niki.
3: Oh nggih.
2: Mbahne ten sandinge lho niki.
3: Heeh ta.
2: Nggih.
3: Siap, monggo lagunya yang mana, Pak?
0: Lagunya pun Derek Mawon.
3: Derek Sinten.
0: Kagem Bu Wakyanti, Bu Supriyati, Bu Sakinem, Bu Duwijo, Bu Mudro, Bu Sirup, Bu Marta Saronto, Bu Sumi, Lajeng Pak Rimbang, Lajeng Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, lan saiki pun kagem sedoyo
1: ingkang mawon.
3: Sami-sami matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun.
3: Kita baca WA dulu mungkin ya, Lang ya.
1: Yang di WA monggo Mas Jordan.
3: Siap. Ini ada Romo Yuwono, Suko Sami Suko, Mas Jordan Talaksara lan Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Kan dipenek jenengku ya. Salamnya buat Ki Joko Bodo, Ki Rukun Mordo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Purnagung, Bu Wagianti, Bu Mega, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwaseh, Mbah Noyo, Kirsi Seto, Setoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Pek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mujono, Pak Sarjio, ada Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilar, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan Pak Suma.
1: Matur nuwun.
3: Lanjut lagi, ada Pak Sudarmono FX, Suko Sami Suko, saking Panembahan badan Derek ngregengaken Suko Sami Suko lagunipun Derek kirim dumateng engkang sami mirengaken Suko Sami Suko. Matur nuwun Mas Yoranan, Mas Gilang Suto Wiyoso Talaksoru.
1: Matur diwulak wali kan
3: ini.
1: Matur nuwun Mbah Suro, ugi menika ngiten voice note monggo Mbah Suro.
5: Sugeng sawetan, Suko Sami Suko. Kula suka Mas Jordi Suko sedaya Sami Suko.
1: Inggih.
5: Pun pawartos Mas Jordil sehat keluarga nggih.
1: Pangestunipun ya Mbah Suro.
5: Kula trisi Mbah Suro. Nggih, lagunipun nomor kalih Mas Jordi.
1: Nomor kalih.
5: Salamipun kagem Bu Yanuwasih, Bu Sakinem, Bu Wagianti, Bu Salama, Ki Rukun Werdo, Ibu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Yumudo, Mbak Yayu, Bu Yeni, Bu Supriyati, Bu Anjasmoro, Bu Tarmi, Bu Rubini, Bu Rubiyati, Bu Sumi, Bu Nani, Bajuri, Mami Santika,
1: Pak Nani Bajuri kayak ya.
5: Itu Pak Damir, Pak Damaskus, Romo Haji Ngadiono Karyani, Bu Romo Tujo Subagyo, Pak Tumidi, Pak Yanto, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Jamin, Pak Puji Graito, Pak Sri Katon, Pak Wening lan Prayoginipun.
1: Kagem.
5: Toyo kemawon. Kagem Mas Jordil.
1: Ya.
5: Antos Paripurno, Kudulipun ngatos-atos aku tak ngentas gabah.
1: Wah, lah ngaten nggih. Dadah, matur nuwun Mbah Syura kalau mau nggih.
3: Lanjut, Lang.
1: Monggo salajengipun menika wonten Mbah Glendi. Ya, cobi menika ugi ngenten voice dan monggo Mbah.
6: Sugeng sanes.
1: Nggih.
6: Sugeng sanes. Tetep jalan sama. Tegang sama niku lagune dhewe ingkang badhe dipun puter mawon ingkang cuma wis. Wis doyo sae. Kinton-kinton nggih.
1: Kagem
6: Mbak Tani, Mbak Puput, Mbak Pipi. Mbak Anggun. Mbak Susi Jalan Pramuka. Bu Wagianti, Bu Yanuase.
1: Sinten malih Mbak. Terus
6: ini Mbak Tina kesian kok menanti melebu nih.
1: Terus
6: Buwit Surabaya.
1: Ngeten
6: Surabaya. Mbak Puput Nampan itu nih daerah Surabaya. Terus malih Pak Mul Bakule Mbakku. Pak Suko RT 5. Oh ini
1: Inten Mbak.
6: Bapak Elia ya, kidul kula ponakan kula niku iso mirengke.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
6: Kagem sedaya monitor Pro 4 RRI mboten piji-piji. Kok sedaya sae.
1: Sedaya sae.
6: Kripik Purwokerto. Sitik Purwokerto. Sitik
1: ning rata
6: ringking, Mas.
3: Kripik tempe Purwokerto.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun Mbah Glendi.
3: Matur nuwun Mbah Meti.
1: Nggih, salajengipun menika Pak Tumidi menika nggih, monggo.
7: Nggih, neratur salam ngagem Pak Sudar.
1: Nggih.
7: Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjo, Pak Sumar, Pak Bambang lajeng Pak Supoyo, Pak Jingadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, lajeng wonten Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, lajeng wonten Mbah Man, Pak Min, Pak Wirdujun, Pak Rungkut, Pak Lendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Wardom, Pak Nono, lajeng wonten Pak Dihartono, Pak Temo Suwito, lajeng Pak Sardi. Sainipun kagem
1: sedoyo
7: kemawon. Matur nuwun.
3: Sami-sami.
1: Matur nuwun Pak Tumidi. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Jordan. Kita ke lagu dulu, yang menang ada Terajana dan juga Bunga Dahlia.
3: Tenda birunya kukut ya.
1: Kukut riyen tendane. Monggo sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran. Suka sami suka.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah, jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: Injeksi Tresno Budaya Tirajana dan juga Bunga Dahlia sudah kita aturkan di Sukosami Suko.
1: Gak kerasa udah hampir jam 5 sore, apa kita rampung ke sekarang Wilang?
0: Oh, enggak sih. Masih ada dua lagu nih.
1: Sabar bang.
0: Ya. Aja ke susu. Okay. Masih ada dua lagu lagi, ada Untukmu dan juga Cerita Yang Tertulis. Saya pun pilih kalih mawon, nah kita mungkin yang menang Bunti bangke nah, terus kita putarkan.
1: Oke, saya menang di tarung ge.
0: Ora rasa. Saya suwe menang kuwi kok. Tarung juga, Pak. Mangga, sugeng saten suka sami suka.
1: Halo.
2: Sugeng saten suka sami suka.
1: Nggih, menika kali Pak sinten?
2: Kali Abah Tete Moyudan, Mas.
1: Pak Tirto.
2: Nggih.
1: Mangga.
2: Mangga ayu.
1: Nggih.
2: Iki mesare niku ngene niku coba podo niku wae.
1: Nggih, ngaten. Awak dhewe ditelepon kalau PDAM iki lah. Tirto Moyudan.
2: Tirto. Oh nggih.
1: Pak Tirto Moyudan.
0: Mangga Pak Tirto.
1: Halo. Lho kok ditinggal lu lagi? Halo, mana tok.
0: Mangga Pak Tirto. Halo.
1: Aduh, pokoknya ketoprak weh ditinggal
0: iki. Nggih. Mangke pun bali-bali Pak Tirto nggih. Wah, niki mlampun tinggal buton putih niki wae nggih. Monggo perlajaken malih sugeng santen suka sami suka.
1: Halo.
2: Sugeng santen sami suka.
1: Aduh. Aku tak meneng ae wis.
0: Lah pripun to?
1: Aku nek wis koyo ngene.
0: Tos pundi? Nggih.
2: Siaran komen dhewe.
0: Oh, aku lho.
1: Wis ngerti jaran. Aku lah.
0: niki anu ora mangkat kancane ora.
1: Wis apalan, makane aku tak meneng ae.
0: Nembe niki wae ya, terus kondur ya. Ajeng ngangkat sing keri dhewe niki wae lho lek.
1: Konduran
2: truk. Duwe iki omong dhewe iki.
0: Oh, jan. Wing dhewe ketok lek dhewe niki wae lek.
2: Ha iya lah sing dicekan tak ketok
1: to. Ora, iki ketoke telepone mung wong iseng iki lah.
0: Salah ketok
2: kleru.
1: Salah sambung, Pak.
2: Ya turun disambungke kono wong ya.
1: Waduh.
2: Tak telepon.
1: Sing go nyambung iki sing ra ono iki.
2: Mula iki dene tak kaya nek go nyambung.
1: Oh. Nyuwun artane, Pak.
2: Cari nek dene arep pupuran kowe iki.
1: Wah, ya cetok. Ayo lagune sik endi?
2: Lagune apa ki mau?
1: Ada Untukmu sama Cerita Yang Tertulis.
0: Nggih. Yeah.
2: Karena cerita yang terluka.
1: Nah, wis. Gawe cerita dhewe.
0: Iya.
1: Nah, iki senengane iki.
2: Cerita yang terluka, Mas.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Cidro nek iki.
0: Cidro.
2: Ora kok aku ora luka kok aku. Ora gampang luka kok.
1: Ya ta, Mas. Meng pecah.
0: Acur.
3: Apa?
1: Aduh. Luka sih orang yang pecah.
3: Pecah gedane paling, Pak.
1: Ape iki malah ora didukung.
2: Ayo kok ngono kuwi yulek dhewe. Panggilan bisa melebuh senengnya Raja Mak.
1: Nah, ya salam ya.
2: Kalau kayak mau yang melebuh Kakang Mak. Menemui Mak. Kami terus yang bedan kabeh
1: terus do kentir.
2: Apa namanya nak sampai mangkat Mas Gilang sak minggu
0: wae. Ya meng ketularan iku lho.
1: Meng arep transfer.
2: Ngerti goyangane Mas Rian
1: gitu. Wah,
2: pertemuan.
1: Heboh tenan wis arep rubuh kae nggone. Saking heboh.
2: Nek sing kuwi kan reti anune
1: wis. Nggih.
2: Apa kuwi statuse wong pareng dadine wis ngerti nek sing cetoke kuwi.
1: Ayo,
0: gak mangga.
2: Salane komen.
1: Nah, kapok.
0: Kelo. Halo, ayo.
1: Ora ngadul.
2: Sing tak wedeni ya mung sitok iki
0: lho. Wis mung kuwi ya lek ya.
2: Ha iya nek pendengar ya ne wis ora tak wedeni. Sing tak wedeni ya mung sitok iki. Anggo nek ra gugu aku kon tutur ngarep piye. Nggih, kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun, sugeng santen, Li Paidi kalau aja. Monggo setunggal malih.
1: Halo, sugeng santen, suka sami suka.
4: Anggo penutup
1: iki. Aduh, saking mau yudan meneh iki.
4: Ayo minggir ya.
1: Oh, minggir.
0: Angga yu.
4: Ayo
1: sami iki dol
0: kana. Nggih. Niki minggir,
1: lagune sik ndi yu?
4: Apa mau ya?
0: Lagune ada untukmu dan juga cerita yang tertulis.
4: Ada untukmu wae.
0: Ya, oke. Okay.
4: Ya, iki salame wes terakhir po.
0: Nggih.
4: Yo wes kanggo kabeh wae rasa dipilih-pilih.
0: Ngaten.
4: Siap. Bantul Wonosari, Banten.
0: Nggih.
4: Banten. Sleman.
0: Nggih.
4: Pekanbaru. Pokoknya Kulon Progo kabeh.
0: Nggih.
4: Borobudur.
0: Siap.
4: Jakarta, Minggir. Wes komplit tak kirimi kabeh.
0: Komplit plit ya, Yu.
4: Komplit wes ngono wae.
0: Nggih.
4: Jangan
0: santan,
4: mas.
0: Siapa lagi? Siapa?
4: Mas Jalang.
0: Ya.
4: Mas Jalang ya.
0: Cintan.
4: Galang.
0: Ke Galang siapa? Oh,
1: Galang siapa? Hah? Kok Galang itu ya?
0: Cintan.
4: Angga kui.
0: Ya.
4: Jangan
0: bilang. Oh ya, ulang aten.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Yu.
1: Wah. Yuwa.
0: Yu muda kok ya niki, ora tua-tua.
1: Oh iya, setengah lah ya.
0: STW ni mau
1: apa? Dibaleni
0: men STW ni. Ing lumantar basa tasih wonten ing rawuh menika nggih Mas Jurdan. Monggo-monggo kita injen.
1: Nggih, Mbah Giman, sonten atur salam nggih dumateng Ibu Dwi Jomba Noyo, Bu Wagianti, Pak Yanto Candi Abrit, Bu Sagina, Mas Gilang.
0: Loh. Mas Gilang. Aku melu
1: iki. Mbak Yeni Patuk, Pak Wening, Bu Yanuase, Pak Tujuh sebagai so ibu, Bu Sirup, Romo Ngadiono Bayan, Bu Sri Punagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budur, Mami Sartika, Ki Rukun Wardo, Pak Evol, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, lan Ki Rukun Wardo. Lanjut, Nini Tiwak Sugeng Sonten, suka sampai suka. Absen game Mas Jorgil, salam budaya. Mbak Anggun, salam. Pak E, Didi Olivia,
0: yeah.
1: Dan Kak Gilang yang cakap Ea, Maci dari Mbak Anggun.
0: Pilih Maci mau?
1: Maci.
0: Ya Anggun nih. Maci ya.
1: Pras Tanggerang.
0: Tangerang.
1: Tangerang karo Tanggerang itu beda ya.
0: Lor kidul gitu.
1: Oke, emang iki tetanggaan.
0: Heeh. Ya.
1: Baden derek gabung nggih. Assalamualaikum.
0: Monggo.
1: Wonten adicara Suko Pari Suko.
0: Iya.
1: Wis rapopo.
0: Rapopo.
1: Arep rampung masalah
0: iki. Bebas ya.
1: Salam kenal saking Pras Tangerang.
0: Ya. Ajeng
1: Mas Penyaring ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun nggih. Salajengipun menika wonten Yangkung Kamsi jobi menika wonten voice note. Nah, monggo.
5: Suko sugeng sonten. Mas Gilang Talak Soru.
0: Iya,
1: Sutawiyasa.
5: Dugeng sonten nggih.
0: Nggih.
5: Kula Yangkung Kamsi Terong.
0: Nggih.
5: Dere salam kagem sedaya pamidanget RRI Prompat. Suka sami suka. Lagunipun derek matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terakhir ada Bas Arjiman ini tadi ya. Saking Bas Arjiman Madukismo, selamat sore, selamat salam buat Mami Sartika, Ibu Dwijo, bagi Anti, Pak Epul, Pak Mamat dan juga semua pendengar. Nggih. Okay. Matur nuwun sudah semuanya. Ini nggih. Sing menang sing ngendi iki?
1: Yang menang cerita yang tertulis.
0: Cerita yang tertulis. Nggih, matur nuwun ugi kagem Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Suko sami suko sonten menika.
1: Ingkang
0: sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp menika nggih. Yen ngaten kula Gilang Sutawiyasa.
1: Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri.
0: Nggih, sugeng sonten pinanggih malih wonten ing giaran Suko sami suko dinten candhaipun.

0: panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Sleman menggelar monitoring dan evaluasi Monef terpadu kesehatan di Rumah Sakit Panti Rini. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Dr. Cahya Purnama Mkes mengatakan melalui Monef terpadu ini ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Sleman tidak hanya memenuhi aspek perizinan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Dinas Kesehatan Sleman menegaskan bahwa pengawasan terpadu akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dengan sinergi lintas tim, diharapkan pembinaan terhadap fasiankes. Dengan sinergi lintas tim, diharapkan pembinaan terhadap fasiankes menjadi lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Beralih ke informasi lain, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan tim profesional Brain Game dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi warga binaan Kristiani di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Kegiatan ini menekankan pentingnya pembentukan personal branding sebagai bagian dari proses pembinaan. Penyuluh Katolik Edelbertus Jara S. Phil dalam pengantarnya menyampaikan bahwa setiap bentuk bimbingan dan penyuluh pada akhirnya bermuara pada upaya membangun kepercayaan diri dan citra diri yang positif. Tim Brain Game Senam Otak memandu peserta melakukan berbagai gerakan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar seperti konsentrasi, daya ingat, dan fokus. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Ring Ngayogyakarta inggih kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam wonten ing santen menika ngaturaken irah-irahan tulodo Nabi Muhammad ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustaz Jamiluddin. Sumangga Sutresno budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita sami ningkataken takwa dumateng Gusti Allah kanthi nglampahi perintahipun lan nebihi awisanipun. Amargi kelawan takwa kita sedaya bakal pikantuk pangapura lan rahmati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan ingkang saged jagi takwanipun tentang Allah, pasti Gusti Allah ngangkat derajatipun kula panjenengan sami. Kula jenengan ingkang saged nglampahi sedaya perintah-perintahipun Allah, kula jenengan dipun angkat, dipun paring barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Pramilo sumangga kula jenengan ampun ngantos kendet, ampun males-malesan anggenipun ibadah dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanthi ibadah ingkang sae, insyaallah Gusti Allah paring anugerah ingkang kathah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tansah katuraken dumateng pimpinan kita Kanjeng Nabi Muhammad, keluarga lan sahabatipun ingkang sampun paring keteladanan akhlak mulya serta nuduhaken marang dalan ingkang lurus nggih menika agami Islam. Kula jenengan ingkang diparingi syafaat sak mangkitan yaumil kiamah kalian Kanjeng Nabi kanthi dadosaken figur Nabi. Kanjeng Nabi dados figur ingkang dipun contoh akhlakipun, dipun contoh ibadahipun, dipun contoh sedaya kesaenanipun. Insyaallah kula jenengan pikantuk syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingkang salajengipun kesempatan menika sumangga kula tirakaken kita sedaya ngangsung kawruh kaitanipun tema nggih menika dadosaken Kanjeng Nabi sebagai tulodo, Kanjeng Nabi sebagai figur ingkang kula jenengan tiru sedaya amal-amalipun. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah dawuh wonten surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artosipun ngucap sira Muhammad, lamun sira kabeh tresna marang Allah, lajeng ngenuto marang ingsun, mongko Gusti Allah bakal tresna marang sira kabeh. Lan Gusti Allah bakal ngapura dosa sira kabeh. Sak temene Gusti Allah zat kang akeh ngapura lan welas asih. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat menika nggih jelasaken dhateng kula jenengan anggenipun dados umat Islam, dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang iman dhateng Allah, ingkang iman dhateng Rasulullah, dados pribadi ingkang perlu totalitas anggenipun ibadah dhateng Allah, anggenipun nyontoni pribadi, nyontoni akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miturut kitab tafsir At-Tabari dipun jelasaken bilih ayat menika wau mandap kaitanipun kalian kelompok ingkang ngaku tresna marang Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah dawuh marang Kanjeng Nabi, lamun sira kabeh tenanan ing ngatasé ucapan sira mongko ngenuto marang ingsun, krono melu marang ingsun pertondo tresnani siro marang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pramilo ayat meniko dadosaken renungan ulo jenengan ingkang iman dateng Allah, ya meniko perlu boten namung secara lisanipun ingkang iman, ananging sedaya lampahipun saged iman dateng Allah subhanahu wa ta'ala, saged totalitas ibadah dhateng Allah subhanahu wa ta'ala. Caranipun pripun? Kathah zaman sak menika tiyang ngakunipun iman, tiyang ngakuin imanipun totalitas, ananging namung lisanipun beten dipun buktiaken kalian hal ingkang nyoto, hal ingkang sae miturut agami. Pramila kula jenengan perlu nyontoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur ingkang saged nunjukaken iman dateng Allah kalian totalitasipun iman dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedah kita pahami bilih Kanjeng Nabi Muhammad dipun utus
kalian Gusti Allah. Tujuannya pun ndadani akhlaki menungso supados nggadai kepribadian ingkang mulio. Gusti Allah dawu, wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Artosipun lan opo-opo ingkang diperintahkan rasul marang sira kabeh mongko ngalapo sira kabeh, lan opo-opo ingkang dipun cegah rasul mongko adohano sira kabeh. Al-Hasyr ayat 7. Dados jelas sanget para pemirsa, Kanjeng Nabi niku dados contoh, dados tulodo dateng kula jenengan sedaya bab, sedaya amalan-amalan, ugi sedaya bukti caranipun kula jenengan iman dateng Allah Subhanahu wa taala sampun dipun contoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging pesan malih sakniki kathah tiyang ngakunipun umat Nabi, ngakunipun cinta dateng Allah, cinta dateng Rasulullah, ananging nyun sewu akhlakipun tebih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dados renungan, mau pilih kula jenengan dados pemimpin, monggo dados pemimpin ingkang amanah kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kula jenengan dados kepala keluarga, nggih menika monggo dados kepala keluarga ingkang saged kalian Gusti Allah, dados kepala keluarga ingkang kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged mimpin keluarganipun kanthi akhlak ingkang sae, kanthi tuntunan ingkang sae, akhiripun dipun angkat derajatipun Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hasyr niku wau ayat menika

Rasulullah datosaken penyelamat kulo jenengan sakmangketeng akhirat lan kulo jenengan pikantuk nikmat surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten mugi-mugi manfaat kaula pokansi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno Budaya Muslimin Muslimat Sekedap Malih Program 4 dari Ngayogyakarta pada yataraken kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengipun lan kumandang adzan maghrib wonten ing dinten menika dumawah wanci jam gangsal langkung 3 dasa menit.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengnipun. Kandi menika katerakan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kandi pandonga. Mugi amal ibadah kulolan penjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri, mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Loh, Niki, saged mireng ke RRI se-Indonesia loh.
2: Wah, jen, gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Dan kroyok saking gegaman ing kayangan.
2: Inilah suara khas dalang cilik dalam sebuah pagelaran wayang kulit. Tampil layaknya dalang senior yang tak hanya piawai menyampaikan cerita, tetapi juga lincah memainkan boneka kulit dengan ukiran dua dimensi itu.
1: Paparingan kekasih Raden Gatotkaca. Wis tanggap ing sasmita sigra ngamuk ing Ronanggono.
2: Keberadaan dalang cilik menjadi harapan agar wayang kulit sebagai salah satu seni tradisi milik bangsa Indonesia tetap bisa lestari. Bagi seorang Raka Vresniwira Purnomo Aji usia 10 tahun, menjadi dalang cilik adalah sebuah pilihan. Ia mewarisi bakat mendalang dari kakek buyutnya yang dahulu juga seorang dalang. Raka saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia tinggal di wilayah Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Tanya ibu tuh pas umur 2 tahun itu suka nonton yang budaya-budaya. Terus yang besar katanya ayah itu si mbah buyut saya itu dulunya dalang dan saya akan meneruskan mbah buyut.
2: Saat masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, Raka sering diajak ayahnya menonton pertunjukan wayang kulit di Sasono Hinggil Keraton Yogyakarta. Menurut ayah Raka bernama Heri Purnomo, sejak 2 tahun terakhir, anaknya serius belajar mendalang di sebuah sanggar.
4: Baru ya 2 tahunan Pak untuk berlatih formal, tapi kalau untuk ya hanya untuk belajar di rumah ibaratnya main-main ya sejak kecil sebenarnya sudah senang. Sejak SD, pokoknya pertama kan cuma lihat TV. Lalu pengen ngajak yang realnya seperti apa di Sasono Hinggil sampai pagi. Lama-lama kan jadi orang tua, oh mungkin anak saya minat dan bakatnya di sini.
2: Selain Raka, ada juga Beranjang Pamadi, dalang cilik berprestasi dari Banguntapan Bantul. Tahun 2015, ia berhasil menjuarai Festival Dalang Anak tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Setahun kemudian, ia meraih juara satu Festival Dalang Cilik Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta. Bakat mendalang siswa SMP Negeri di Bantul itu berasal dari kakeknya yang juga seorang dalang, bernama Kimas Wedono Cermo Sutejo.
5: Kecil, terah dalang saya, sekeng rian, sekeng nenek moyang ngantos kulo dereng. Ya belajar sendiri sama bapak, sama om, sama kakung. Kadang nggak latihan, kadang cuma satu hari, dua minggu.
2: Ayah kandung Beranjang bernama Dandun Hadi Witono mendukung kecintaan anaknya terhadap wayang kulit. Dukungan itu menjadi semangat anaknya menorehkan prestasi membanggakan. Meski punya gangguan tingkah laku atau hiperaktif.
6: Mendukung dan senang banget Mas. Tapi itu semua berlatar belakang karena dia hiperaktif. Dia salah seorang pasien dari dokter spesialis karena dulu lahirnya abnormal. Dia 7 bulan lahir. Dari itu hiperaktifnya terlalu tinggi sekali Mas. Dari itu arahnya dia senang wayang, tak ujo wayang terus itu. Sakit di rumah sakit itu dia gak sembuh-sembuh. Setelah itu minta dibawakan wayang. Tak pakai wayang buta mari sudah sembuh langsung. Boleh.
1: Gatotkaca binan mapak arka suta mancat pundak unter jongdo.
2: Dalam dunia pewayangan, seorang dalang memiliki berbagai peran, tidak hanya penentu alur cerita pertunjukan, tetapi juga penutur kisah, pemimpin kelompok gamelan pengiring pentas, dan sesekali melantunkan tembang Jawa menyesuaikan jalan cerita. Bahkan pada zaman dahulu, seorang dalang tidak sekedar memainkan wayang kulit di depan kelir putih yang diterangi lampu blencong, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upacara ritual dan keagamaan. Karena pentingnya peran dalang dalam pertunjukan wayang, Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI sebagai organisasi seni pedalangan melakukan langkah pembinaan terhadap para dalang cilik. Khusus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 25 dalang cilik mulai usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang dibina organisasi tersebut. Ketua Pepadi Bantul, Sujanto, mengatakan kemampuan dalang cilik perlu terus diasah dengan sering pentas.
7: Ya, ini memang semenjak saya kemarin menjadi Kota Padi yang baru, dalang kecil harus kita tampilkan. Kita akan mendapat 20 titik jatah setiap wayangan untuk mucui. Itu pasti. Sampai kapanpun selama sama itu harus. Kalau yang dalang cilik itu sekitar ada 25. Antara SD sampai SMP loh. Karena baru saya datang.
1: Ono bocah bagus. Sopole jarumu. Aku Gatot Kaca, aku jagone para dewa.
2: Hei, Gatot Kaca. Soal pengalaman pentas wayang kulit, Raka Fresniwira Purnomo Aji, dalang cilik dari Jetis Bantul, bercerita sudah beberapa kali mendalang di berbagai tempat, salah satunya di Purworejo, Jawa Tengah. Meski tidak tampil semalam suntuk, tapi naskah lakon yang akan dibawakan selalu ia siapkan. Aji Norontoko yang sering dimainkan para dalang cilik menjadi lakon favorit Raka.
3: Purworejo, Ditembi, Solo, sama ke Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Kalau mucu itu bisa sendiri, tapi jangan 2 jam atau 3 jam, nanti dalang yang besar tidak kebagian. Kalau Aji Norontoko itu, para putra Pandu mau mengambil negara Ngastina Sesigar Semongko, tapi Prabu Duryudana yang memiliki kerajaan itu tidak mau.
2: Aktivitas mendalang tidak lantas menurunkan prestasi akademik Raka di sekolah. Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari orang tuanya, seperti disampaikan ayah Raka, Heri Purnomo.
4: Kalau mau pentas ya 4-3 hari difokuskan ke situ. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa dipending dulu, seperti les privatnya yang untuk pelajaran bisa berhenti 3-4 hari, mengajinya bisa berhenti 2 hari. Prestasi per sekolah alhamdulillah tidak terlalu buruk, nilai masih 87 cukuplah bagi kita.
2: Tidak jauh berbeda dengan Raka. Bagi Beranjang Pamadi, aktivitas mendalang juga tidak mempengaruhi proses belajarnya di sekolah.
5: Tinggal nanti tergantung jadwalnya, mau nari apa mau dalang, apa mau karawitan, itu bisa dibagi waktunya dengan sekolah. Yang utama kan sekolah. Kadang PR-nya kadang lupa, tapi gurunya tahu.
1: Wei, lah, ama, ama, bilai.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta punya andil dalam proses regenerasi dalang. Hal ini demi pelestarian wayang kulit yang diakui sebagai warisan budaya pada tanggal 7 November 2003 silam oleh UNESCO sebagai organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kepala Bidang Adat, Seni, dan Tradisi Dinas Kebudayaan Bantul, Dodi Kuswardono menjelaskan, setiap tahun, pihaknya selalu rutin menyelenggarakan Festival Dalang Anak.
1: Tahun 2015, Festival Dalang Anak tingkat nasional kita juaranya, juara pertama. Nah ini harapannya jangan sampai terputus, kita adakan Festival Anak secara rutin. Harapan kita bisa mewakili Bantul maju mungkin di tingkat DIY, kemudian maju di tingkat nasional, dan yang lebih utama mereka nanti dalang-dalang anak bisa menggantikan dalang-dalang senior yang sudah ada.
0: Semua dalang cilik punya rasa percaya diri untuk mau tampil mendalang dalam pertunjukan wayang kulit. Kondisi itu sering ditemui Ketua Pepadi Kabupaten Bantul, Sujanto. Ia sendiri tak pernah bosan memberi semangat dan motivasi kepada dalang cilik agar berani pentas mendalang.
2: Ada yang takut, ada yang nervous, macam-macam lah. Karena ya belum pernah toh. Ini ada yang Eldrick itu, Pak, saya mundur saat melihat itu takut ya lu. Belum gak apa-apa. Banyak macam-macam kan, mentalitas juga itu.
0: Sujanto juga mengatakan, sebagai pengurus pepadi di daerah, pihaknya selalu membina 15 sanggar pedalangan di Kabupaten Bantul. Keberadaan sanggar itulah yang selama ini berjasa memunculkan calon-calon dalang berkualitas sebagai salah satu aset budaya.
2: Sanggar-sanggar harus kita datangi, intinya kita harus ngaruke, terus kedua kita harus mementaskan anak itu di sanggar juga. Walaupun berapa menit, harus saya berkomitmen seperti itu. Karena apa? Ternyata setelah kita selama kita dalam kita datangi, seneng. Sekitar ada 15 sanggar.
3: Itu saking kegaman ing kayangan.
0: Di tangan para dalang cilik, masa depan wayang kulit sebagai seni tradisi adiluhung warisan leluhur seolah punya masa depan. Semoga keberadaan mereka bisa menumbuhkan sikap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai dan menjaga kebudayaan asli Indonesia.
3: Wes tanggap ing sasmito sigro ngamuk ing ronanggono.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutarno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program 4 RRI Ngayogyakarta Ingkang kagiraken Saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ngayogyakarta Titi Wanci Menika Tumuli Katoraken Wonten Ngarsa Penjenengan Giaran Serial Ringgit Purwo

kape. Digawe kendangan cara kene gagahe bisa neng nggon kendangan sing cara kulon nganggo sing monggo cupit-cupitan. Oh, senggol-senggolan ngono kuwi kendangane runtang tungtung, nantung runtang tungtung. Tangtung tang tak runtang nok tangtung tang nok tangtung tak. Ndang tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Wong lur kok lirame ra jamak. Manu kok latihan kok. Sakdurunge aku lunga kemo latihan, latihan ya karang wong sini wong ora duwe iki ya. Anane ya mung seneng-seneng kleningan. Ya gong, karang golek utangan ya ora oleh tenan. Ana wong utangi ya dite mana. Wong iki ya rekarekane ku minggu gawe ngiyem ya Mbak Ayu ngerti watake Mbak Ayu jane aku ya ora apa-apa. Tenaku nagih. Hayo li loro atine ku jenanangan dit wedok di urip-urip. Ana duit kok durip-urip ku mengko. Liyane duit kepiye? Ayo kabeh keluputane Petro ya sing gedhi pangapuramu mergo ya jeneng bulayanan sapi. Oh salah emang orang gelom kebu do kebu demen ini ciloko layanan sapi ya orang ayo sampean gending nopo kok gayeng temen kutut manggung pelok barang Bagong cumi-cumi tang aku ini yang dolan aja cile kok lo ini rak sing digulanya serem. Aku krungu le nembang seneng tur ndelok le joget Bagong apik. Nek jane mulu jogetane Bagong ki ora nganggo wewaton. Ning gandeng iso manut lakune kendang ngono ki aku pancen biji becik. Sing pokok ki ra iso lemes awake. Iya to, Truk. Ah iya kok. Ya lemes awake ya pancen semplah pikire wong pancen ora ndi apa-apa. Wis saking gending. Ha wis wong loro gayeng-gayeng kok dadak aku. Lho. Aku engko ora melu ngombe iki gending kaya aku lan Bagong ora guyub. Sing pokok iki kowe iki gelem rukun apa ora nek pancen rukun kabeh padha seneng-seneng ya. Melu seneng-seneng kok mau ora. Ora krungu, aku diwejang gareng anane gamelan iki pas semone wong kudu bersatu. Yo. Ya pada aja anak kowe karo aku ora iso bersatu ateges gamelan ning bliru ora iso cocok teksi ora iso mleng nggih tak jogetan arah ngono joget sepiro to suwene wong kowe iki yang dasar wong gagah mangke tak tintingke sing gagah nggih Mas

kelengeren aku nyawal juga Petruk. Sembodo karo wujude, ayo karang bola-bali Petruk iki klebu Candra. Irunge dawa nek nyuwara mesti kung. Tur bentuk lambe iki nek kaya conthong ngono kuwi. Suarane mesti apik. Ora bakal bagong nek nembang templekke ngemik. Sekarang ya momong suara dinggondono dene kok ya. Nek Petruk gulune dawa dasar pancen wis kodrat nek napase kuwi landhung. Ayo. Awake dawa ngetokake luhur budine. Ing tangane dawa mbleri ra ilok iwo. Wong nek ora karep kuwi urung udele. Tak tendang kowe mah. Mah jenenge gending Sarayuda ya, Truk. Ning cara nggone dhewe mah. Ning jane kuwi mbiyen kanggo gawe ngiringi prajurit padha baris. Ha, unine kepiye?

0: Mbok menawa nek kowe bakal mulya temajati jati teman mulya bakal pinaringan kamulyan saka dewa. Andaru mau. Daru kuwi mitra saka penemuku kuwi kowe arep malaria. Malah wale. Sing apik le bedhek elek, sing elek le bedhek le diring-diring. Wis kono nek do sowan truk aku tak ora menyang dhisik tak nang kene tak tunggu kene. Arep nglerem pikir.
1: Iya, yo reng yo.
0: Yo sing ati-ati aja ting cenanang sowan kraton sandal iku dinyawit.
1: Oh iya.

senajan datan sepintun wujuding kraton Ngamarta. Nanging saknyatane kaya sumber kautamaning para ratu-ratu manca negari. Ing tangsa kayuyun-yuyun. Kacino kayuyun marang kautaman. Kabukti saben kawanci ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarengan. Nggih kocap kalenggah ing dampar kencana ingkang sinuwun Ngamarta Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Dharma Kusuma. Ya Prabu Dharma Putra Tandha Dwija Kangka. Ya Prabu Yudhistira. Nalendra kang wis darbi paugeran kedhasar kamulyaning jaman langgeng sangka sabdarusan yang padha duk rikala semana ingkang paring seserpan werdining pusaka Jamus Kalimasada. Saengga dumugi palenggan punika tangsa nyingkur marang kanistan ngiringaken marang Budi Angkara Murka nganaken marang kautaman. Datan darbi penggalih erna muat marang Bondo Prebio. Lenggah dalem kang sinuwun ngananaken ingkang rai kekalih Raden Nakula Raden Sedewa. Senajan to puniku sanes kadang tunggil rama lan ibu nanging pangrengkuritan prabeda marang kadang kang tunggil rama kulawan ibu. Ingkang rai kekalih uga darbi pangrasa yen ingkang raka sinuwun Ngamarta kang pinangka gumantining Sudarma. Ingkang mungging arsa ingkang rai pamadya Pandhawa satriya ing Madukara Raden Janaka ya Raden Danang Jaya ya Sang Harjuna Danawikara ya Pandhu Putra ya Permadi ya Wijanarka ya Sang Pamadya andheku mariku senajan to iku ditamerca padha wisnati kaya sinopati para Jawata ramuka yen kinasih marang para Durandara. Ing lenggah jajar kadang taruna panenggak Pandhawa satriya Jodipati Raden Harya Werkudara. Ya Raden Bratasena sinopati agung ing Amarta kawus kundang Stimandra Guna. Sembodo marang Uda Wedanane. Gelasan para putra tuwin para wadya bala ingkang samya ngabyantara kocapa ingkang nembe kewala rawuh dangu nggih nyutang sahangarsa-arsa dasar juring penggalih wus kapang marang kadang werda ingkang sinundhurwati Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Patkara Besang Danardana. Nalendra kang uninga sak dereng winara kathah para winasih kang sami uninga yen iku panjalmaning Wisnu. Kagungan pusaka triprakara senjata cakra puspita jaya kesuma lan kaca paisan kang sak nyate iku ana werdine. Ingkang mengku teges manungsa urip angesti marang pamleting budi daya lan rasa. Katungko kilas marbo dronoyo delasan ingin putra kekalih kang sami sumusul kilurah kantong bolong pin kilurah nolo garing duk
mriku semeneng sinuwun. Arso ngacarani kadang werda ingkang nembe rawuh kepareng lucit paling driya kang kawi.

Soko Prabu Pangayom ming poro kadang penjenganipun suing poro Pandhawa bingah kang tanpa pepindhan Koko Prabu kepareng rawuh ing istinggil Binaturta sak sampunipun prayogi lenggah senajan dereng sak utawis dangu ripaduka ngaturaken pambagyo Koko Prabu rawuh ing Endra Prasta miwang sukmana kalinuwih wong bawurlandi kawula nuwun katampi tangan kekalih katedho kalinggo murdi pengendian menyayi rumta jumateng roko poro upami yai menyukur kadang lo perdo ngendian pun tuliko cancang puceng wen kasampulakan wonten midangan dumawah wonten pangkon mugi amawai bawa leksono kosok wangsuri pun yai kelar kadang lo taruno kapetelakan won dodo kendulo sami-sami nampi pahi menjawab towi nantu karharjani sambi kolok kejauh saking menika raka para kepareng atur pudi aduti kunjuk ngerso dalem nyai kasuwun tangan kalih katundi wonten mestaka mugi dadosa jejimat kawula nuwun kepareng kaprayogaken lenggah langkung rumiyin Koko Prabu nuwun kados mboten kirang prayogi yai Arjuna wonten paring adawuh Koko Prabu Sena kakangku ojo nganti kadaluwarsa tulatur sungkem marang pepundhen sira kanembi rawuh kula kepareng aturaken sembah pangabekti kunjuk sanda pepodo Koko Prabu Yai Arjuna tak trimo jlideng kakangku sembahku tampanono iya Dimas Werkudara tak trimo kula ngaturaken pambekti Koko Prabu kula ngaturaken pambekti Koko Prabu Dimas kembar tak trimo Kakang Badrayana wonten paring adawuh sinuwun jeneng sira wusuwan karo putra niki kula mboten bisa kan Petru kalian gareng lari kali menika Kakang Adi sampun kula sowanaken wonten ngerso dalem yen janipun ngaten badhe kula tilar jawi kowe iki mbok rasa ngendika piye piye to Pak Ngres nggih pun kula jak sowan wis rampung apa meni piye iki wong piyae wis do nekseni aku iki teko kok ya kowe lah mulane kuwi kejawi saking menika Koko Prabu rikala semanten wonten niwala ing kunjuk ngreso dalem mboten sanes atur uninga sungkawaning para Pandhawa bilih pusaka-pusaka murca tanpa wonten tabeting janma pindha kasendhal mayang Jawata menawi ta pusaka mboten tumuli kundur wonten ing kedhaton Endra Prasta menapa menika sasmitanipun negari Ngamarta badhe lebur papan tanpa dadi yen mekaten kawontenanipun wingking rayi mboten nyipati gelaring jagad dangu-dangu Koko

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngeluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam Sutrisno Putoyo, pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Sejenak kenangan bersama malam hari ini. Senang sekali, saya Jordan Talaksor kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas malam hari Anda di Sejenak Kenangan Bersama. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu lawas bernostalgia bersama dengan untaian nada yang pernah menghiasi sudut memori kita juga. Khusus malam hari ini, kita akan merajut kenangan bersama salah satu diva pop melankolis legendaris Indonesia yang suaranya bisa dikatakan begitu lembut, jernih, dan bisa menyentuh jiwa dan raga kita juga. Siapa lagi kalau bukan Dian Piscesa. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita, mari sama-sama kita kembali dulu ke tahun 1984, di mana sebuah lagu yang tidak hanya melambungkan namanya, tapi juga menjadi salah satu album terlaris sepanjang sejarah musik Indonesia. Ini dia, untuk Anda, Tak Ingin Sendiri.

aku tuh mendengar suara Dian Piscesa ini, kalau misalnya jujur dari saya pribadi, seperti kita kembali ke masa-masa di mana kaset pita ya, saya masih merasakan kaset pita seterusnya Butoyo, yang kalau selesai dibalik gitu ya, cuman diputar balik gitu aja untuk mendengarkan lagu berikutnya. Biasanya ada 12 lagu dalam satu kaset pita, dan kadang make pensil juga tuh untuk memutar kalau yang mulai kusut begitu ya. Nah, lagu Tak Ingin Sendiri ini merupakan ciptaan maestro Pance Pondang yang pasti Anda juga sangat mengetahui, apalagi yang sangat suka dengan lagu-lagu dari Dian Piscesa. Dan konon kabarnya ini sempat terjual sampai jutaan kopi juga, dan angka yang fantastis untuk industri musik di kala itu. Dan Dian Piscesa ini merupakan penyanyi kelahiran Bandung yang memiliki nama asli sebenarnya adalah Diah Daniar, yang punya karakter vokal sangat khas begitu. Lembut, penuh penghayatan, dan selalu sukses bikin pendengarnya ikutan terhanyut. Makanya hingga saat ini dia menjadi salah satu legenda penyanyi di Indonesia juga. Nah, buat Anda yang punya cerita tersendiri atau mungkin punya memori manis saat lagu tadi sering diputar di rumah, boleh juga gitu ya. Sembari dilantunkan, mungkin Anda juga bisa bersama dengan orang-orang terdekat di tempat Anda saat ini saling bercengkrama begitu ya, mengenang masa-masa lalu yang indah-indah tersebut. Nah, setelah ini masih ada Dari Buah Karya Emas yang membawakan pesan kedamaian dan cinta yang tulus juga. Selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda di Sejenak Kenangan bersama dengan lagu dari Dian Piscesa berjudul Satukanlah Hati Kami.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

Masih di sesi kenangan bersama Dian Piscesa Seterusno Butoyo, bernostalgia bersama tebang-tebang syahdu dari Dian Piscesa. Kalau kita bicara soal kesuksesan Dian Piscesa, tentu kita tidak bisa melepaskan dari nama mendiang Pacepondang gitu ya. Karena kolaborasi keduanya seperti sebuah keajaiban pada tahun di era 80-an. Di mana sentuhan lagu melankolis dari Pance ini dipadukan dengan vokal Dian yang begitu jernih gitu, kalau sebutan dari dunia musik begitu ya. Dan selalu sukses melahirkan hits yang abadi juga. Sampai hari ini Anda bisa mendengarkan lagu-lagunya dan masih sering dinyanyikan ulang juga bagi orang-orang yang ingin bernostalgia pada masa era 80-an. Dan bisa juga menjadi teman Anda dalam malam hari ini dimanapun Anda berada ya. Seterusnya Butoyo, terima kasih Anda masih bersama dengan saya, dan kita lanjutkan lagi nostalgia malam hari ini. Untuk lagu berikutnya ini mengajarkan kita tentang arti kejujuran dalam sebuah hubungan. Langsung saja kita dengarkan bersama tembang Dian Piscesa dengan judul Mengapa Tak Pernah Jujur.

Matur nuwun seterusnya Butoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoru. Dan sayangnya untai nada dari Demi Hari Esok dari Dian Piscesa ini harus menjadi akhir dari perjumpaan kita di dalam Sejenak Kenangan Bersama edisi spesial Dian Piscesa malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, dan terima kasih untuk semua memori indah yang sudah didengarkan di malam hari ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa menjadi pengantar isyarat yang manis dan mengobati kerinduan Anda pada masa-masa lalu yang penuh dengan kenangan. Jangan lupa untuk terus mendengarkan program-program terbaik kami hanya di Perempat RRI, Ngeluri Putih Jawi, Suara Putih Jogja. Saya Joran Talaksoro pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Sutresno Budoyo, pepanggian malih wonten ing kiaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas suarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan penyakit pada ayam kagem para peternak skala kecil wonten ing rumah tangga. Inggih, Sutresno Budoyo mbok pilih sak menika kathah ingkang sami ingah ayam wonten ing papan-papan ingkang boten wiyar ananging wonten ing skala rumah tangga. Kados pundi mbok pilih panjenengan ngingah ayam menika wonten resiko utawi wonten penyakit-penyakit ingkang kedah dipun kawekani. Kados pundi sumangga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Bapak Dr. Dr. Hewan Bambang Sutrisno MP saking Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Sugeng dalu menika Pak Bambang.
1: Ya, terima kasih Ibu.
0: Iya, Pak Bambang, ini lo berkaitan dengan penyakit yang ada pada ayam. Apalagi kalau kita itu ngingah atau memelihara ayam untuk skala rumah tangga. Itu kan nanti kalau ayamnya itu sakit, itu tentunya akan berisiko juga. Terus tidak panen, tidak jadi tidak jadi mendapatkan hasil dari ngingah ayam itu. Sebenarnya untuk skala rumah tangga begitu, berkaitan dengan penyakit-penyakit ayam, itu apa saja sih Pak sebenarnya?
1: Oh iya, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau penyakit ayam itu luas ya. Jadi ada penyakit parasit, namanya parasit itu ada cacing, ada koksidia, ada juga kutu dan sebagainya, itu termasuk penyakit parasit. Lalu ada penyakit virus, yang disebabkan oleh virus seperti tetelo. Kemudian ada penyakit avian influenza yang dulu terkenal, yang mematikan banyak unggas di Indonesia itu, yang baru-baru aja. Itu adalah penyakit termasuk penyakit baru di perunggasan, karena dulu itu kita tidak, dulu hampir tidak pernah ada namanya influenza burung. Nah setelah itu ada muncul influenza, dan penyakit itu selalu berkembang. Jadi itu salah satu dari virus. Lalu ada namanya penyakit gumboro. Gumboro itu menyerang pada gumboro. Ya, gumboro atau kalau istilahnya di ilmunya itu adalah infectious bursal disease, atau kalau di orang awam itu penyakit gumboro. Itu menyerang sistem kekebalan. Itu ya, itu biasanya mengenai ayam-ayam umur kecil.
0: Oh, yang masih kecil-kecil, bibit-bibit itu ya.
1: Jadi umur-umur kira-kira antara satu bulanan, satu setengah bulan itu. Nah, terus ada lagi penyakit virus yang lain, itu seperti halnya penyakit pernafasan yang lain, misalnya ILT. ILT itu infectious laryngotracheitis, itu menyerang pada sistem pernafasan bagian atas, termasuk trakea di situ. Yang terserang itu biasanya nanti bagian trakea atau krong, apa ya istilahnya, kalau di anu itu yang saluran nafas paling atas itu bukan kerongkongan, kalau kerongkongan
0: bukan
1: kan
0: kerongkongan ya,
1: kerongkongan
0: tenggorokan
1: itu
0: bukan
1: tenggorokan,
0: juga ya?
1: tenggorokan itu dia keluar darah, sehingga ayam sering mengalami kematian karena banyak keluar darah terus nyumbat di bagian pernafasan bagian atas. Itu iya, ada banyak lagi ya, untuk virus-virus. Lalu yang ada penyakit bakteri, ya,
0: dari bakteri gitu ya, penyebabnya
1: bakteri atau kuman. Itu ada Escherichia coli. Nah, Escherichia coli itu ditularkan kalau lingkungan itu tidak bersih. Ya, tidak bersih seperti kayak air-air yang permukaan, air sungai dan sebagainya, itu membawa E. coli biasanya. Ya, selain itu juga Salmonella. Salmonella itu yang sering menyebabkan tifus pada manusia. De unggas juga ada tifus. Itu ya ada sama, itu Salmonella. Nah itu juga sama, itu bakteri. Jadi lalu ada lagi penyakit yang menyebabkan bagian usus itu mengalami kematian jaringannya, yaitu disebabkan karena Clostridium. Clostridium itu bakteri jenis bentuk batang itu.
0: Oh, gitu.
1: Ya, banyak banget di apa bakteri. Jadi 3 poin itu. Lalu ada
0: gitu ya,
1: ada parasit,
0: virus,
1: kemudian bakteri dan satu lagi jamur.
0: Apa? Dari jamur.
1: Jamur.
0: Gitu ya.
1: Ya, jamur itu mirip ke manusia juga karena bisa menularkan ke manusia juga.
0: Oh, bisa ya, menularkan bisa. Dari si
1: dari
0: ayam itu unggas
1: ke,
0: itu
1: ke manusia.
0: Ya,
1: terutama adalah kelompoknya yang Aspergillus fumigatus. Itu bisa ke manusia juga.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Berarti ada beberapa macam jenis dari penyakit dari ayam ataupun unggas itu ya. Ada 4 itu yang perlu diwaspadai bagi ini ya, peternak-peternak ataupun mungkin yang pemula, apalagi untuk tingkatan rumahan gitu. Sebenarnya kalau untuk tingkat rumahan itu, kalau kita wah aku kepengen ngingu pitik ngaten nggih. Itu sebenarnya yang perlu dipahami masyarakat itu apa ini, dokter?
1: Yang perlu dipahami adalah satu, walaupun itu ayam unggas tapi tetap kita harus memperhatikan kesehatan lingkungannya.
0: Kesehatan lingkungan ya, di mana si ayam itu mau
1: supaya,
0: tinggal gitu ya.
1: Ya, supaya bisa tumbuh dengan baik itu juga butuh seperti kita. Kita juga kalau pengen kita hidup lebih baik, ya lingkungannya butuh baik juga. Di unggas juga sama. Walaupun dipelihara tanah kosong, tapi tidak dijaga kebersihannya.
0: Oh, walaupun cuma sempit gitu, tapi kebersihannya
1: juga harus dijaga.
0: Ya,
1: kebersihan yang pertama adalah satu, cahaya yang cukup.
0: Cahaya itu penting ya.
1: Penting. Kemudian yang kedua adalah ventilasi, artinya udara cukup sirkulasinya.
0: Oh, gitu, sirkulasi udaranya.
1: Kemudian juga yang perlu dijaga lagi adalah kontaminan tanahnya. Kalau tanahnya becek, tanahnya banyak cacingnya, itu nanti akan menularkan penyakit juga.
0: Oh, gitu. Jadi tidak boleh becek.
1: Walaupun cacing tanah kadang-kadang sering peternak kita tuh nggak mau menyadari bahwa cacing tanah itu ya biar aja makan cacing nanti tambah protein, tapi itu sebenarnya dia pembawa penyakit juga untuk
0: dibiarkan saja ya
1: itu penyakit juga untuk unggas-unggas itu.
0: Jadi tidak mesti berpikirnya kan kadang-kadang tambah protein nggak popo, tapi ternyata itu jadi bumerang buat si ayam itu nanti gitu ya.
1: Itu boleh kalau misalnya ditambahi cacing tanah harusnya dimasak dulu.
0: Oh gitu.
1: Dimasak. Contohnya bekicot boleh, tapi harus dimasak.
0: Jangan dikasih mentah.
1: Jangan dikasih mentah-mentah. Bekicot kalau dikasih mentah, itu bekicot itu melepaskan namanya enzim. Enzim elastase itu bisa merusak saluran pencernaan.
0: Yo, kalau dimasak dulu?
1: Kalau dimasak dulu kan dia enzimnya inaktif.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Proteinnya bisa dimakan. Nah, kemudian juga yang namanya bekicot itu juga ada penularan penyakit yang berasal dari bekicot ke ayam.
0: Oh, jadi memang bekicot itu punya jenis penyakit sendiri ya.
1: Ada sendiri.
0: Tapi bisa menular ke ayam.
1: Ya,
0: begitu.
1: Ya.
0: Jadi memang harus benar-benar diperhatikan bagi peternak, calon peternak, nginggo sidik-sidikan, tetap harus diperhatikan kaitan lingkungan gitu, lingkungan, terus setelah lingkungan, terus kandangnya dan lain sebagainya, apalagi dokter?
1: Ya, kandangnya, lingkungannya, kemudian satu adalah manajemen pakan tadi yang mungkin sudah banyak diterangkan oleh Pak Prof. Beknyo ya kemarin di situ, ya bisa juga di sini. Nah, sebenarnya kalau di skala rumah tangga, mungkin untuk pakan itu mungkin lebih sederhana, bisa juga memanfaatkan pakan-pakan sisa boleh.
0: Memanfaatkan pakan sisa boleh juga
1: boleh,
0: ya
1: boleh,
0: untuk ayam
1: apa-apa,
0: ya.
1: Iya, tapi harus dijaga kebersihannya juga. Artinya enggak
0: gitu.
1: Waton ya.
0: Ora meng waton arepo iki sampah makanan rumah tangga gitu
1: tapi
0: ya.
1: Terus, nanti terus waton aja udah busuk dikasihkan itu.
0: Oh, kalau sudah busuk kan kadang-kadang ada
1: jamur bisa pengaruh ke jamur gitu. Itu pengaruhnya ada dua. Jamurnya sendiri yang fumigatus itu bisa infeksi, tapi juga jamur itu menghasilkan toksin.
0: Oh gitu. Nah,
1: toksin jamur itu berbahaya juga untuk kesehatan ayam.
0: Ayam.
1: Ayamnya nanti bisa gampang kena sakit karena dia imunosupresif.
0: Oh gitu.
1: Jadi penurunan kekebalan tubuh.
0: Karena kalau ini kita membahas berkaitan tentang ternak skala kecil atau skala rumahan begitu ya.
1: Ya,
0: beda dengan
1: juga
0: ternak yang besar ya. Kalau ternak yang besar itu otomatis sudah ada step by stepnya untuk diperhatikan,
1: betul,
0: tapi kalau untuk rumahan biasanya nek duwe sego wadang ngono raming waton dibuang, waton dikasihkan ke ayam tapi dilihat dulu. Ini basi banget atau enggak gitu ya.
1: Lalu dilihat sudah berjamur atau enggak. Kalau sudah berjamur jangan dikasihkan.
0: Oh gitu, sudah berjamur atau tidak. Terus kadang kala sisa-sisa misalnya kita masak ayam masih sisa gitu ya. Dilihat dulu ada cacingnya atau ininya juga gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak asal langsung kasih gitu ya.
1: Sebenarnya itu bagus, bagus juga ya. Karena itu campuran sayur dan sebagainya. Biasanya kalau di rumahan itu kan ayam itu dikasih hanya makan nasi sama sayuran. Ya itu boleh, tapi kan kadang-kadang proteinnya kurang.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu biasanya kalau pengen nambah protein itu bisa juga ditambahkan dengan sisa ampas tahu misalnya.
0: Oh, ampas tahu juga bisa ya.
1: Itu tuh suplai protein bisa.
0: Proteinnya bisa tambah gitu ya. Gitu. Setelah tadi berkaitan dengan kandangnya sudah, terus bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Berkaitan dengan air sendiri untuk minum itu bagaimana?
1: Betul. Jadi, air juga sama. Air itu yang kalau air permukaan, misalnya air permukaan itu yang dekat dengan sungai langsung itu itu akan tercemar oleh bakteri-bakteri tadi seperti koli, salmonella dan sebagainya.
0: Gitu.
1: Ya harusnya itu kalau bisa, kalau misalnya katakanlah air, beri air minum itu ya diambilkan dari sumur, air sumur.
0: Oh gitu, berdalam. Jangan sampai si ayam itu makan yang dibecek-becek misalnya aliran
1: permukaan itu kontaminasi gitu, tinggi sekali. Itu juga resiko.
0: Baik, itu juga resiko. Mendingan kita menyiapkan mereka air minum sendiri gitu.
1: Betul.
0: Karena kita memang benar-benar ngingat
1: kalau air sumur malah nggak apa-apa, bagus.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena dari dalam tanah jadi air tanah, jadi resikonya.
0: Tapi
1: untuk...
0: beda kadang-kala kan di skala rumah itu kan ada peceran gitu.
1: Betul, itu karena ayamnya dibiarin minum di situ. Itu resikonya kan tinggi sekali.
0: Oh gitu, kontaminasi. Jadi kita tidak hanya asal bahwa itu ayam mengombin dengan peceran, tidak popo.
1: Ya harusnya kita perhatikan sama seperti kita lah.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita pengen sehat, kalau sehat ya sama, ayam juga butuh sehat.
0: Ya. Terus kalau ayam itu kan kita kalau ngingu ayam atau ngingah ayam meniko kan saking alit nih, misalnya dari kecil. Bagaimana perlakuan dari kecil terus menuju dia agak dewasa ya, remaja gitu, terus dia bertelur. Misalnya seperti itu. Itu apa step by step untuk memperhatikan dari ke sisi kesehatannya seperti apa?
1: Jadi biasanya yang pertama adalah cara penetasan.
0: Penetasan
1: untuk melihara dari kecil itu kan pertama harus dari penetaskan dulu. Nah penetasan itu bisa dua jalan, bisa dengan menggunakan induk, dengan cara dierami, bisa juga dengan menggunakan mesin tetas. Ya, tapi dua-duanya ada baik buruknya. Yang dari induk biasanya kasih sayang induknya itu bagus, tapi kadang-kadang kejelekannya yaitu resiko penularan seperti kayak infeksi dan sebagainya itu tinggi. Ya makanya kadang-kadang lebih baik ke mesin. Nah, cuman kalau mesin itu kasih sayangnya dengan induk itu terlepas. Dia harus kita pelihara.
0: Mesin diperhatikan sendiri.
1: Itu masalahnya.
0: Itu riskan enggak sih sebenarnya penyakit apa yang ada di
1: ada, jadi penyakit itu. Yang umur kecil itu karena biasanya penyakit bawaan dari telurnya, pemilihan telur yang enggak bagus.
0: Dari bawaan telur
1: telurnya. Jadi kalau ayam itu kalau mau pengen ditetaskan itu jangan terlalu lama sebenarnya. Paling enggak maksimum 1 minggu.
0: Oh gitu.
1: 1 minggu harus.
0: Maksimum 1 minggu.
1: Ya di luar. Soalnya karena di situ nanti ada, apalagi kalau ayamnya itu sudah ada feces, ada macam-macam itu, kontaminasi di situ bisa memasukkan bakteri ke telurnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi kalau telurnya netas, nanti sudah bawa penyakit di situ.
0: Oh gitu.
1: Ada istilahnya penyakit umpalitis.
0: Umpalitis.
1: Ya, umpalitis
0: gitu ya.
1: Itu adalah penyakit radang tali pusar.
0: Radang tali pusar.
1: Ya, gitu, radang tali pusar pada anak ayam.
0: Anak ayam.
1: Itu sering terjadi ketika telurnya itu nggak bagus.
0: Oh ngeten.
1: Yang ditetaskan. Makanya kalau kita menggunakan mesin, kita bisa seleksi.
0: Oh, kalau menggunakan mesin, keuntungannya adalah kita bisa menyeleksi.
1: Seleksi telur-telur yang bagus, yang kualitas bagus, kemudian kita masukkan ke mesin dan mesinnya kita persiapkan dengan steril.
0: Steril gitu. Ya, jadi beda dengan saat menetaskan secara manual gitu.
1: Sehingga penyakit-penyakit yang seperti umpalitis, ada penyakit bisa jamur, ya itu bisa ditekan.
0: Ya, bisa nah, diantisipasi, bisa ditekan gitu. Ya. Terus setelah ayam itu bibit, jadi bibit, dari tetas, terus bibit itu dia kecil-kecil gitu. Ya. Kan beranjak ke dewasa. Itu penyakit apa ini biasanya yang perlu diperhatikan?
1: Nah, ini yang pertama adalah sebelum dia beranjak dari menetas, ayam itu masih butuh pemanasan.
0: Masih dia harus dipanasi begitu ya.
1: Gitu. Kalau makanya kalau di induk itu kan sering
0: dikekep
1: induknya. Itu kan
0: itu menghangatkan
1: ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, ayam juga butuh. Jadi apalagi kalau ayam-ayam kampung ya paling tidak butuh waktu kurang lebih satu bulan itu
0: masih dikasih pemanas
1: masih pemanas gitu. Tapi ukurannya setiap minggu itu nanti diturunkan.
0: Oh, gitu.
1: Dari menetas itu kan 37, nanti diturunkan 3 derajat jadi 25.
0: Berapa?
1: 37, 36. Ya, terus turun-turun terus sampai 1 bulan itu nanti baru lepas pemanasan.
0: Oh, berarti kalau sudah 1 bulan itu dilepas saja enggak apa-apa.
1: Sudah bulu-bulunya sudah tumbuh sehingga dia bisa adaptasi di lingkungan.
0: Tapi setelah itu kalau untuk menuju dia menjadi besar itu riskan enggak dengan penyakit-penyakit apa?
1: Nah, itu kalau masalah penyakit itu kan tergantung dari kondisi ayamnya tadi. Nanti ada penyakit tetap namanya kumburu segala itu.
0: Kumburu itu tadi.
1: Dia menyerang di umur-umur kecil. Nah, itu ada antisipasinya yaitu dengan cara vaksinasi.
0: Oh, berarti harus divaksin.
1: Harus divaksin. Gitu. Jadi untuk umur-umur pertama, umur kecil itu vaksinnya bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit pernafasan. Jadi yang pertama penyakit tetelo itu wajib itu. Karena kita itu virusnya banyak beredar di lingkungan sehingga kemungkinan kena itu tinggi sekali.
0: Oh, gitu.
1: Yang kedua itu adalah avian influenza. Kalau avian influenza itu dengan suntik.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Dia vaksinnya vaksin mati.
0: Oh, berarti disuntik,
1: suntik biasanya disuntik leher itu sukutan, itu nanti cukup untuk melindungi di situ.
0: Terus
1: kemudian juga untuk yang kumburu itu bisa juga dilakukan dengan cekok. Cekok atau air minum boleh.
0: Oh, dicekok air minum gitu ya.
1: Boleh.
0: Berarti tinggal diminumin begitu.
1: Diminumin aja sesuai dengan dosisnya.
0: Sesuai dengan dosisnya begitu. Terus biasanya yang perlu diperhatikan itu ya kalau untuk menuju dewasa.
1: Vaksinasi.
0: Terus kalau sudah dewasa itu kan mereka sudah bersiap untuk bertelur nih kalau itu petelur gitu. Itu apa biasanya penyakit yang hinggap untuk
1: biasanya itu perkembangan untuk bertelur itu mundur tidaknya itu tergantung dari pemeliharaan, namanya pemeliharaan darah atau pulet ya. Jadi usia darah itu juga perlu diperhatikan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau ayamnya itu nanti kerdil ya, pertumbuhannya nggak bagus, nanti di usia seharusnya dia bertelur belum bertelur karena perkembangan organ untuk proses bertelur itu dia mengalami perlambatan.
0: Oh gitu. Ya,
1: yaitu yang tadi yang penyakit-penyakit tadi seperti ompalitis dan sebagainya itu yang memperlambat usia nanti kalau dia bertelur.
0: Mau bertelur itu ya.
1: Dia akan memperlambat. Jadi dia usianya nanti akan mundur.
0: Oh gitu.
1: Untuk bertelur. Ya, sehingga nanti itu perlu diperhatikan sejak awal. Sejak, kalau mau menjadi bibit untuk indukan yaitu harus dimulai dari awal itu diperhatikan.
0: Ya, harus benar-benar diperhatikan begitu biar ada hasil juga. Lagi ngingu pitik limo bul loro kabeh rasido.
1: Rasido produksi
0: ini telur sudah ditunggoni, tinggu masak, tinggu lauk gitu ya, tapi ternyata tidak jadi karena sakit seperti itu. Jadi memang harus benar-benar.
1: Nah, kalau ayam kampung biasanya kan ada pedaging, ada petelur. Nah, kalau untuk milih petelur itu sebenarnya bisa cari yang jenisnya ayamnya itu jengkernya yang tinggi-tinggi itu.
0: Oh, jengkernya tinggi.
1: Ya, jengker tinggi seperti ayam-ayam. Kalau di sini ayam delanggu ya. Ayam delanggu itu jengkernya bagus itu. Itu biasanya produksinya tinggi.
0: Oh, gitu.
1: Kalau yang jengkernya tinggi. Tapi kalau jengker sumpel itu biasanya telurnya jarang-jarang.
0: Oke, baik.
1: Setelah bertelur nanti berhenti lama. Kalau yang jengkernya ini, dia kalau sudah dipisah itu dia bisa bertelur nanti.
0: Oke, baik, ternyata luar biasa kita sebelum kita itu mau ngingah pitik ataupun ayam ngaten, kedah kita mangertosi
1: jenis-jenis ayam juga.
0: Menika nggih.
1: Ya, walaupun ayam kampung itu juga ada.
0: Ayam juga apa?
1: Ada ayam beberapa petelur yang anu berbeda-beda karakternya.
0: Oh, gitu. Ya. Dan mungkin penyakitnya juga
1: beda-beda.
0: Beda-beda juga ya, nggih. Ya. Ini memang benar-benar diperhatikan. Mengkaten matur nuwun sanget,
1: rawuhipun
0: wonten ing dalu menika lan mugi-mugi seserepan ingkang sampun dipun paringaken menika saged murakapi kagem Sutresno Budoyo. Matur nuwun nggih. Pak Dokter Inje Sutresno Budoyo kanyoto ngingah ayam menika, ngingah pitik atawi unggas menika kedah dipun gatosaken supados kita samangke saged ngasilaken ingkang maremaken. Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran Bangun Desa wonten ing dalu menika. Mugi-mugi saged murakapi. Kula titik Renggani ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan sedaya. Matur nuwun sugeng dalu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusein masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusein berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Panghusein, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Panghusein!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Panghusein, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Panghusein bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Panghusein, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
4: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Panghusein dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Panghusein yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Panghusein.
5: Bertahanlah, bertahanlah Panghusein.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Panghusein.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Panghusein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Panghusein, bangun, bangun, Panghusein. Panghusein.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Panghusein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Panghusein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Panghusein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Panghusein. Terima kasih dan sampai jumpa.

juda judi juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi juda judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja yang tansah ngaluri budaya Jawi. Titi wancini pun wonten ing ngarsa panjenengan badhe gaturaken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresna budaya yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nur Seto ingkang direaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo panjenenganipun Romo Profesor Dr. Suwarno Dwijo Nagoro MPD. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula dereaken manggi panjenenganipun Prof. Warno dalu menika. Sugeng dalu, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas Giman di Masjid
0: Tawar. Injih matur nuwun.
1: Pamirsa sedaya.
0: Injih kados pundi pawartosipun Prof. Sianji. Syukur-syukur matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening sutresna budaya menika Prof. Nah, wonten ing dalu menika badhe paring andharan gayut kalian jagating panatacara nggih Prof nggih.
1: Nggih.
0: Kanthi menika saderengipun mangke sutresna budaya wonten ing rawuh wonten pamulut prisan utawi paring menapa pemanggih langkung rumiyin semoga kula aturaken medal mirunggan sak cekapipun monggo kepareng-pareng andaran langkung rumiyin monggo kula aturaken Prof.
1: Iye sugeng dalu para pamirsa RRI Ngayogyakarta ing dalem menika kula Suwarno Dwijo Nagoro dipun timbali supados purwoso syukur minyak dados purwoso dados iki
0: Injih.
1: Dalem menika bawa rasa rahning menika makin insyaallah panjang. Lan ngandharaken babagan pranatacara menika rahning lagak lagu lagianipun setunggal lan setunggalipun menika beda-beda nggih, mila mboten telas-telas. Para pamirsa dalem menika kula kaliyan Dimas Winu sedaya badhe ngandharaken bab awar yen ya menika pranatacara kalian pranatacara.
0: Nah, nggih nggih.
1: Nggih. Mas menika penting menapa sedaya awit wonten ing masyarakat menika sebatan menika kadhit dasar pragmatis menika sami.
0: Nggih.
1: Tiyang mestani pranatacara nggih sami kalian pranatacara. Ngerani kula menika guru lajeng wawasan pun mawi wawasan akademis. Nah, akademis pragmatis menika sok wonten ingkang laras, sok wonten ingkang perlu penggalian malah perkara sok cengkak.
0: Ngeten nggih.
1: Mboten no menika saged minangka sumber ilmu tawi mangke dados ilmu tumrap guru anatacara. Nah, nanti badhe ngaturaken satunggaling kasus di Mas.
0: Nggih, nggih, Bro.
1: Terus makin menapa cetha bidanipun panatacara kalian pranatacara. Satunggaling wekdal kula menika dipun dawuhi kalian Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jakarta supados damel acara halal-bihalal fakultas. Sampun kula damel ajeng kula nyuwun tulung mahasiswa ingkang nglantaraken acara setunggal bobo setunggal. Nah, sampun dipun wiwiti.
0: Nggih.
1: Ah, kula semanten lajeng wonten pawarta bilih pangarsa menika enggal badhe tindak. Terus wonten mriki wonten Jakarta. Ini pun acaranya pun pambuka laporan panitia lajeng tanggap wacana pambagia saking dikan lajeng nembe tanggap wacana Bapak Rektor. Nah, ini Bapak Rektor ngeresakan yang tindak lajeng ngerumi ini saskap ini pun laporan ketua panitia mboten pambagia rumiin Pak Dekan. Nah, ini Pak Rektor rumiin lagi pun dari panitia mas acara ini oke sendiko lajeng kulo dawuh kalian mahasiswa mas mbak menika dipun wale ngaten

0: Ugi Pak Syam sedika. Nah, menika kula minangka panata cara dene mahasiswa minangka pranata cara. Menika meranata mboten manata, niki basa Indonesia penata. Dalam nek dipun tilis saking akademis atus kula wau bilih panata cara menika tiyang ingkang nata acara. Awian montening jagating panggung ini sutradara gitu
1: kan. Ini
0: penjengahan dilalah dengan sewu loh. Terus panggung coro lajeng dengan sewu dilalah mantan itu rati telat lajeng mati ambil jari ini kan mengisi. Nah dan itu lah ingkang noto di penjengahan ingkang noto lah panitia dia namung lantara kan.
1: Ngaten
0: itu pun ingkapan makin ngawi ngaten plan A plan B lah siapa nubilan pun. Nah lajeng ingkang itu sekolah kau pulau, masih dibuat macam ingkang Pariano mungkin enggak, mangke ingkang perkenalan oleh Pak Pariano mangke lah sebentar ingkang tidak oke, no ingkang mengajarkan mahasiswa. Itu sebelum itu wibit namu wis meranoto, dia wibit manoto dan terus penata acara, namu ingkang ngandarakan acara setunggal buku setunggal niko. Mahasiswa ada sewaktu memiliki pranata cara menika tiyang ingkang marogo ngandharaken adicara setunggal bubuk
1: setunggal
0: ini menawi manata cara atau panata cara tiyang ingkang nata acara nipun saged menika panitia saged kados sekolah kula wau saged ugi menawi dengan organizer dengan ini lo menawi tinjauan tawi wawasan saking pragmatis wonten ing umum ing ngadusin-ngasun panotocor kalian pranotocor niko sami namun naik wonten ing tataran akademis niko saking noto lajeng wonten namani pun nawi niko toto pandapun tembung niko linggo andaran atau terus sopo pi propan poro pari kumo kami kapi ngeten niko niko jadi pun buatan ngewai nopo nge makna ingkang sakalang memberikan buatan ing konteks tutupan namun setelah pun langsung pranoto coro niko patah sama konten ingkang pranoto titik laksono pranoto laksitaning adi coro wonten pangiworo panata gatining laksana gatining wiki laksana lan sanes-sanesipun menawi menika mangke wonten ing ngajeng praktisi lan sipun pirembagan ingkang sakawantun napa menawi wong sambatan panas kalau kita berkurang kesami buatan lo paham buatan nopok-nopok lo kan beli menikah tinjuan akademis tapi ngomongin masyarakat menikah yang sampai kata yang kan tipun anggap leres gitu
1: ngerti iya iya
0: bocok wedang ngomongin sampai kamu ngomongin tataran akademis ngomongin panda puing tembung dan menikah latin ikan lan menikah sematik kelas mula ikan kaki singgang pulau andarakan kalau wong
1: sih tataran
0: itu pun dilajeng wong meningkang sifatipun sampun pemula mahadia profesional wong menang iklo mas tani tembung peran atau corongnya sakit kaki tataran ngandak ngantas ninggil ini yang peran atau adi coro laksitani ngadi coro gati ning titi laksono lansapan yang ikun itu sampun tataran yang kan sakun profesional contoh ini pun kami ini pun dililah wonten kapan segerek wonten dusun mas ini dulu bijing dari peran atau cara kalau gak dimantu nih kok rasa jago mungkin sedih kok alatin sangat sekali wonten yang puluh mas bijing wonten kalau dengan dari kantor wonten gedung X wah itu yang wonten gedung dari wonten nah menikah tata lari pun belum kenal tase panoto cara jadi pranoto adi naik terus sakit ngisi suasana sampai atas mengenai kan

0: បាទសួរអញ្ចឹងថ្ងៃវត្តនឹងឯងគឺយកមានអ៊ីកត្រូវអត់ខ្ញុំនឹងយាយពុទ្ធសាសនាកាន់វិញវិញសូលូសិនបានសួស្ដ
1: ីថាស្ថានភាពញ៉ាត់ទិនជីជីមកទៅនួនប្រសាទវិសបារិងដែរនេះពុនអានមនិកោគិសាមុនកបារងរាវសុត្រស្នោបុទុយយីមងគមនិកោសាគីងសុគងដាលុមនិកោសាគីងពេញងានីពុនបាបាសុធិយោណូអេងកាំងលងាវន្តនិងមរតយុដានម៉ាក្លាំង
0: វ៉ា
1: សុគងដាលុប្របាទីនដែរស៊ីណៅពីលោវន្តនិងបាសរាវងានលីគីនីពុនវន្តនិងឌូសុនមនិកោអាស្រិងចាវុAntawisipun pangertosan panotocoro lan pranotocoro. Nah, ingkang kulo suwunaken preso, kulo asring ugi mireng tembung pambiworo adicoro. Nah, menika ingkang dipun kersakaken ingkang kados pundi? Matur nuwun. Matur nuwun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Monggo, nggih. Monggo, Prof.
0: Pambiworo menika saking tembung biworo jane.
1: Nggih.
0: Ingkang nindakaken biworo menika namanipun pambiworo. Menawi biworo biji bio wi ara ngeten nggih. Lawan tembung woro-woro lajeng wonten pambiworo lajeng pambiworo. Menika wakin siring tembung menawi janipun aslinipun menawi saking maknanipun lho.
1: Nggih.
0: Nyukani woro-woro pengumuman.
1: Ngaten.
0: Ini pun njenjing-njing dilawan kasripaan.
1: Nggih, nggih.
0: Namanipun pambiwor. Mesnipun ngaten time nai wonten ing napa nggih, kereta api ingkang announcer nika lho.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, ini namanipun pambiwor titik Pak Pranoto Coro. Namung lajeng waking sering makna lajeng atus pambiwor acara nggih. Kata tembung Master of Ceremony menika nggih anu rumiyin sedaya tiyang ingkang nindakaken pakaryan yang koyong widuk tadipun satunggaling acara namanipun Master of Ceremony.
1: Ngeten.
0: Usah menika Master of Ceremony menika namung tiyang ingkang saged ngandharaken kala wau pranata cara yen sedaya tiyang ingkang tunggal krido panawu krido sedaya master rumi
1: atus
0: tembung sarjono sarjono iki jenenge ati yang sedaya kang pinter
1: nggih
0: sarjono kang sujono wong sing pinter tumindake apik budi luhur lajeng anda pasor lan santun lan sapan sak menika sarjana tiyang ingkang lulus saking universitas S1 ulangan
1: ngeten nggih.
0: Nah, langsung ada sekolah pak. Mendingan mereka wonten ing masyarakat macam tak. Mungkin ngomong ngomong mereka satu beling kasugihan ing tembung jawi ngaten mereka milan dari peranan orang mereka macam kerja. Kakak tembung suge teman orang mati ngadeg ya kentean kata-kata ya. Awak jaga jaga PPJ itu nawi mati ngadeg kentean tu yang kerja. Itu nawi tiang. Untuk jawi mereka wah suge tembung luar biasa ni. Mas Tani mengatakan.
1: Ngaten
0: nggih.
1: Nggih. Matur nuwun menika Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika selamat malam Prof. Suwarno. Saya Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Saya juga ingin belajar tentang panatacara Jawa. Terus terang saya sangat senang membaca buku-buku dari Profesor Suwarno. Yang ingin saya tanyakan, dalam suatu perjamuan atau pesta pernikahan, sebetulnya fungsi panatacara itu yang utama apa? Karena sekarang sering menjadi rancu. Panatacara juga sebagai entertain. Terima kasih. Ye, matur nuwun. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ye, matur nuwun. Ye, monggo Prof.
0: Ya, mestinya panatacara itu orang yang menyampaikan acara.
1: Yeah.
0: Tetapi acara itu kan berbagai macam. Ada yang sifatnya formal, ada sifatnya non formal, ada resmi, bahkan ada yang sifatnya entertain yang seperti panggung.
1: Jadi
0: kalau pembawa acara di upacara formal misalnya wisuda pegawai negeri Kabupaten Bantul. Itu kan pembawa acara pada acara yang protokoler.
1: Iya.
0: Maka pembawa acara dan arti pranoto coro di upacara namanya bukan pranoto coro tapi protokol. Nah, protokol itu tidak boleh improvisasi semaunya. Karena sebetulnya sudah tertulis.
1: Iya.
0: Nah, misalnya saja itu dalam bahasa saja misalnya wisudo pegawai negeri Kabupaten Sleman. Bupati Sleman lobet ing sasono para tamu kasuwun jumeneng. Itu sudah langsung lantaran Sleman disembada
1: gitu.
0: Kemudian terus berjalan sebelum duduk langsung sigep Sleman sembada lajeng memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kamu ngaten cekap
1: terus
0: berusaha para bapak ibu semonggo selajengipun sakmeneka menangin itu kebangsaan saya saran-saran buatan lah itu buat, nah, bukan bahasa protokol lah. Bahasa protokol itu sangat singkat, saklek, bahkan tidak banyak berimprovisasi. Kalau dalam wisuda-wisuda misalnya di perguruan tinggi ya rektor kemudian anggota senat masuki ruang upacara hadirin dimohon berdiri, tidak pakai penghormatan-penghormatan ya gitu aja.
1: Kemudian
0: lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah tahu semuanya, tidak perlu dilanjutkan. Mari kita lanjutkan acara berikutnya, enggak. Itu namanya bahasa protokoler. Nah, dalam hal ini MC protokoler memang MC ya master of ceremony atau pembawa acara yang tampaknya memang kaku karena tidak boleh berimprovisasi. Dengan olah suara yang tentunya juga berbeda dengan kalau situasinya di resmi. Nah, kemudian juga bisa kalau berbeda dengan di panggung. Nah memang seorang pranoto coro atau MC itu harus bisa membawakan suasana. Nah, suasana kapan itu serius, misalnya pada acara serah terima calon mempelai malam hari midodare itu kan serius. Tapi kalau nanti perkenalan keluarga kan bisa cair ya, dengan pantun-pantun atau dengan parian lah, sapan panggilan pun. Nah, inilah fungsi entertain, dan entertain di sini tentu berbeda dengan entertain yang memang betul-betul entertainer. Kalau entertain itu seperti gamelan itu entertainer. Tapi kalau kita sebagai pembawa acara yo bisa mengisi sedikit dengan hiburan joke. Memiliki selling point sebagai seorang MC. MC-nya juga bisa mencairkan suasana. Kalau perlu ya MC bisa nembang, bisa nyanyi gitu.
1: Tapi
0: jangan banyak-banyak. Nanti bikin acuni sawai wong liyo. Tapi kalau kita sedikit menghibur, bisa nembang, bisa nyanyi, selling point. MC-nya bisa nembang, bisa nyanyi, itu selling point salah satu personal branded yang dibuat oleh seorang MC sehingga akan lebih marketable gitu. Lagi kalau MC-nya MC panggung, nah itu improvisasinya lebih luas lagi. Contoh yang tadi kalau MC protokol kan misalnya ada wisuda, pelantikan kalau resmi misalnya di seminar itu boleh improvisasi tapi kan terbatas. Seminar loka karya, tapi kalau di panggung wah siswa nusang jembalin. Artinya yang penting di panggung si hiburan gitu loh, maksudnya si penutupan misalnya desa budaya dengan pentas-pentas itu lebih bebas lagi improvisasinya, yang penting namanya menghibur gitu. Tetapi fungsi MC bisa berkolaborasi dengan entertainer yang lain, misalnya dengan tiktokan penyanyinya atau dengan kalau wayang ya dengan dalangnya atau dengan presidennya dan seterusnya. Ini fungsi memang salah satunya di entertainer juga bisa menghidupkan suasana.
1: Inji tetes milo kata menopo luwes lan ningali situasi tai kawantenan wonten ing wedal menika ngaten nggih Bro.
0: Inji lha menawa saking Bandung ke mawon menika kepareng
1: ya.
0: Yes. Ngeten nggih. Matur nuwun menawi kasdi maos buku-buku kula.
1: Nggih. Ya, menika tambahan menika saya sebetulnya asli dari Bantul, Prof, tapi sekarang di Bandung. Nggih, matur nuwun menika Mas Doni, nggih.
0: Oh, saking menika cocok Bantul, Bandung.
1: Nggih. Salah sengipun menika sugeng dalu pendopo Roko Mas Sugiman Winarjito so Bapak narasumber Prof. Dr. Suwarno derek sinau bareng menika badhe nyuwun pirsa menika saking Bapak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Badhe nyuwun pirsa setunggal menapa to singkatanipun MC menika awit wonten ing dusun menika asring pun sebat namung boten mangertos tegesipun. Menawi wonten seniman tilar dunya kok pemberangkatan kerep mawi gongso menika sebabipun menapa? Menawi piantun awam menapa kepareng nginjih mawi gongso. Lajeng ingkang angka 3, apaipun piyambak menika tiyang Jawi menawi ngacarani bidalayon ngagem basa Indonesia kok kirang pas. Matur nuwun prayogi kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Markus Parjani wonten ing Ngaglik Sleman. Nggih. Monggo, Bro.
0: Halaman ya, Pak Markus. Nggih. MC ini sangat tembul Master of Ceremony. Kebetulan Master ipun tawo ya, pimpinan ipun seremoni upacara, pemimpin upacara ini. Asli ini pun gula rumiin tembul Master of Ceremony meniko tiang-tiang engkang gadah kerido lajeng damel widadaning adicara. Mboten namung engkang pambiworo tawi pranoto coro. Ini rahmi sak meniko lajeng gados menopo-menopo lajeng ingkan kajibah panoto coro. Kalau waktu sambung dugi Mas Doni ini sak meniko pranoto coro ini mantan adi coro malah paham bagi ya sok mendungo. Iya, iya. Ini lajeng dipercepat Master of Ceremony meniko sak meniko masing pun pranoto coro. Iya, iya. Kemudian timun sebat MC mana sama gendeng-gendeng di sini pun.
1: Ngeten.
0: Nah, nah kita saya pemula kan tipe MC mana yang pulang gak kira pas.
1: Inji.
0: Ini yang campur gendeng-gendeng pencopon yang wonten pakiban peran atau cara juga kak perla apa paru sampun gendeng-gendeng.
1: Inji.
0: Sampun dua tuh gokil lah mana dari peran atau adi coro. Belum kali MC belum mas tani kan pas ini peran atau adi coro.
1: Inji.
0: Dan ngawikannya adicara mengopo kemawon ya pamunipun dalah mantannya telat nanti 40 menit terus disi opo anu negara ya pamunipun lo nanti wonten mereka lereng rapi lo harus ngakum sama bikin mereka terus ke kasih repot-repot mereka dereng wonten nopo mereka sama mereka wonten betul mek dereng wong
1: iya iya.
0: Panitia sampun dawuh mas mangke setengah itu menika dipunwiwiti serapan nanti mangke jam itu menika pas mangke ketanganipun dicapok belum bisa diko yang ngapain di mas bahwa wiwiti inilah itu kurang setengah menit jawa
1: waduh
0: masing jawa nah panahipun ngeresakan dipun papa papa no nah panahipun ngeresakan di papa ngeten rabu yang mbak
1: ngeten
0: terus itu di nah tapi pun gangsal belas dulu apa terlalu gitu ini ini kok lah anu pelajimu udah ngisi sekawan gak bisa menitah
1: iya
0: aku gak usah ngisi yang payung pengajian awet ini kalau lepas mungkin anti kelima
1: leres
0: iya iya menawi kalau lepas anti mekah jawi non sewlu
1: iya
0: wonten panglipur orjen nopo wonten karawitan syukur muncul kopi-kopi mobil. Pernah mereka wonten hiburan. Enak buatan wonten menapa menapa rak ketat itu polisi. Dan mereka sempun wonten nginggil. Makan main kalau lepas lajeng. Bapak ibu sak mereka sih di pisau tawes mentol si pak naib lah anti kelima mak diantara. Lah ngaten-ngaten ingkang sakit ngisi. Ingkang suung-suung ngatene yen mangke boten pranoto adicara kerepotan.
1: Inggih.
0: Sakit ngisi ngaten namanya pun MC kalau wau master of
1: ceremony. Inji.
0: Lajeng wonten ing ketondong catur niku nate wonten panyuwunan.
1: Inji.
0: Nalika menika nalika tesis sugeng sunah aku mati sedalu kelonging. Pikir orang duwe gawe jare kematian.
1: Ngaten.
0: Ngawi wonten jare wonten bidaling pamidhas bang. Mboten napa menika
1: menika kapten. Iya,
0: bahkan nggih ngaten menawi wonten
1: ing nggih.
0: Mboten masalah nggih. Namun ngawi menika kapan kali kalau mau mesti pun laras teh panjenengan
1: sampeyan. Ngaten.
0: Anggenipun nyetel nggih ingkang napa nggih.
1: Laras kalian kawan tenan nggih gending-gendingipun pamilihipun ya, Mas.
0: Nggih, nenangi raos bila sungkawa.
1: Ngaten nggih.
0: Menawi bahasa Indonesia ini kan belum ini kok nanti itu lagi konco wakil ditan injing-injing dia datang panggil Pak ini kok panyunan ini pun anu layan nang ini kok tasih gesang dan apa yang ini pun ngedak akan pocorong ini kok kedak mai boso jawi
1: tapi itu
0: komplek bahasa Indonesia dan sebelum ini injing-injing tengah itu dipun kuruki konco malah ceng mawi boso jawi lah. Nah menikah namu wonten ing raos.
1: Inji.
0: Menikah wong Jawa nguni roso.
1: Ngeten.
0: Menikah naos ros nenangi raos bilu sumpah menikah mancen mawi boso jawi ya langkung sa. Langkung pas langkung sama kan mancen Jawa nguni roso.
1: Ngeten. Inji. Matur nuwun kula wau rawuhipun nggih panjenenganipun Pak Markus Priyani wonten ing Ngaglik. Inji monggo ingkang lumantar telepon kula cawisaken menika wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp. Kula aturaken menika sugeng dalu saking panjenenganipun Bapak Mahdi Priyani wonten ing Sleman Utara. Wes Sleman Utaranipun pundi menika? Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, badhe nyuwun pirsa Rama, bedanipun pranata adicara kalian pranata cara menika menapa? Ingeng ngangka kalih menawi pambyawara menika menapa? Oh meh sami kalian ingkang wau menika mah. Matur nuwun saking kula Pak Mahdi Sleman Utara. Nggih, matur nuwun. Nggih, menika kalih anu nggih, mau kalih ingkang kepareng rawuh nggih menika kula aturaken nggih. Halo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman lan narasumberipun.
1: Nggih.
2: Badhe nyuwun pirsa menika Mas. Bentenipun pranata cara kalian pengendali woro utawi pambiyawara menika dos pundi? Bentenipun menika menapa kok kadang-kadang menika anggenipun mestani menika kok kadang-kadang menika wonten ingkang pranata cara pengendali woro utawi pambiyawara menika ingkang leres menika dos pundi?
1: Nggih.
2: Mangkaten Mas Sugiman.
1: Nggih.
2: Awit jawabanipun kawula ngaturaken agunging matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun menika saking Pak Toro nggih, Mas Toro utawi Pak Toro wonten pundi menika lenggahipun? Matur nuwun nggih. Nggih, monggo Prof menika saking Pak Mahdi Priyani kalian Pak Toro menika wau monggo.
0: Nggih. Kalau wau kula sampun matur bilih. Sebatamipun pranata cara menika kathah. Pranata laksita adicara pranata adicara panata adicara panata cara pambiyara wonten ing pangendali woro
1: nggih.
0: Mboten menapa menika kangge apa jenenganipun mekaring tutur
1: nggih
0: ketinggal mangke mboten monoton ta mboten langkung ajeg ngaten iki
1: nggih.
0: Namun menawi wonten kangge akademis nggih pranata adicara menika tataranipun sampun profesional. Tapi sampun saged nyetaken adining acara. Pamunipun langkungipun pranata cara ingkang sampun wonten ing event-event ingkang ageng wonten gedung-gedung. Mula nalika kula menika nate rumiyin nggih wonten ingkang nderek sinau kalian kula lajeng Pak kalau sambung pikantuk order wonten di wonten Bali DT oke diangkati Mas wonten Bali Sinta Pak angkati Mas wah ngasih menawi kula ajeng sembah mikir mangken yen ukuran semanten menika dereng Mas nek wonten ing grasa bapak mana uang pun riyen kula ngaten
1: nggih
0: sepatut mangken mboten layu sebelum berkembang awet menawi menika ra kedah ngukur kawegigan nggih kasagedan siswa yang durung maya ndak nggiking mangsa ngoten
1: nggih. Ngoten nggih.
0: Nah, mila menawi wonten nun saya mboten wonten ing Bali desa nggih tataranipun mesti beda ingkang wonten ing gedung ingkang sakawan ageng.
1: Nggih.
0: Atus kula terangaken kala wau yen panuwun dados RT niku namanya sekap pranata cara kemawon rapat RT ngoten niku.
1: Nggih.
0: Nggih, ning rapat RT menika saket iki dipunwastani pengendali woro nggih saged nggih pamya woro nggih saged. Namun kan saged wonten ing rapat RT dereng tentu mangke wonten dados wonten pranata cara wonten acara pengantin ingkang sakal langkung mirugan ngaten niku.
1: Ngaten.
0: Tenan kula dereng wonten lan namanipun tataranipun pranata cara.
1: Ini
0: mulai pranata dicoronya wonten RT saged, wonten ijen saged, wonten pagi saged, wonten gedung saged, wonten Jakarta saged. Kita ikut lagi. Dados tebaning acara kolewau menaik pranata dicoronya saged menopo kemawon. Saged itu jaga ugi, mas. Mangke sonten terus mas. Sampun kono sewu menika dilalah kok telat. Tapi penting ngajak jalan jalan sana. Gih siap. Ngaten niku kan namung sampun pranata adicara menawi pranata cara mboten tasih sok mikir-mikir. Itu menawi sedang ganti akademisi ning menawi bingung yo pranata cara menika. Satur panjenengan tugasipun pranata cara menika kita terus pinimbang liwon mila mrebasane mengendalikan acara ngaten nggih. Nah menika yo meskipun sebab pengendali woro nggih saged kemawon. Dapat ini ambio woro kata sekolah sudah terakan tiang ini kan ngandarakan woro woro ini pambi woro kemudian bio woro bila bio woro mana terkesi pun apa ya woro woro pengumuman ya pengumuman ini kau bio woro yang memberi pengumuman ya namanya pambi woro bila wau ini kan juga terus lah ini wajib siring makno macam-macam ini kan saya prastowi makno saat ini pun cedok terjelas ini saya prastowi jadi peristiwa ya ini hanya wajib siring tempun
1: ini dengan saya menikah menikah rabu sugeng dalu pendopo
0: sugeng dalu ibu
1: ini sugeng dalu pak monggo menikah saking halo halo pak halo sugeng dalu. Aduh, inji. Monggo. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu, inji, monggo.
3: Saking dalu urang.
1: Monggo. Menika Rama Haji Surya Saryono, monggo mo.
3: Inji. Sampun ngantos. Lalu salahkan segala-galipun.
1: Inji.
3: Menika sae. Pak Boso Sabi, menika. Tadi pun hasil, tadi dulu.
1: Inji.
3: Kami pun wonten petar niko, yang wonten pametaran niko, kita pun semula.
1: Inji.
3: Yang wonten Jogja, kalau kita cek niko, P.
1: Inji.
3: Kadang yang wonten asam putih, itu yang hijau itu tetap mandek.
1: Inji.
3: Ini yang asam terus.
1: Ngeten inji.
3: Jadi wonten puji di kalangan pun.
1: Inji.
3: Pangan
1: matur nuwun, waalaikumsalam. Matur nuwun Romo Haji Suryo Saryono. Nggih, matur nuwun. Wonten pundi kemawon mila sami menika menapa budaya nggih. Halo, sugeng dalu pendopo?
4: Dalu, Pak Iman. Nggih.
1: Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
4: Pak Sarjio Krapya.
1: Pak Sarjio Krapya. Monggo, Pak.
4: Terima kasih, Prof. Warno.
1: Nggih.
4: Wonten adicara niku nek kita kuwasani panata carane sak inggilipun panata adicara nggih. Disebut ngoten nggih. Sak kelas kedudukanipun sak inggilipun panata adicara. Terus ingkang kekalih kula niki sampun pinanggih wetep penal ya acara acara pertama kok sepindah, acara sepindah ini kalau kok ngerti-ngerti ojo acara sing orang sepisan, orang sepindah utawa ongko siji kalau ngerasakan nonton ini kok lari. Terus yang terakhir ini Mbak Dewi Watur adicara tedak sungging ini kok yang kan terus kata-kata ini pun yang terus yang kan lain nopo Pak
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika panjenenganipun Bapak Sarjio saking Krapyak. Inggih, Pranoto Adicara kalian Pranoto Acara kalau wau tataranipun inggih ingkang Pranoto Adicara nggih monggo. Monggo monggo. Nggih,
0: Pranoto Acara kang disebutan umum.
1: Nggih.
0: Tatarin pemula ngantos profesional. Menika Pranoto Adicara sampun profesional.
1: Nggih.
0: Terus ini pamanipun merati tesaken adicara sampun atau cara ingkang sangkung sakalangkung mirunggan ya Pranoto Adicara saya ini menawi nembe ngelantarakan acara rapat RT lho kiten mboten isa dipun sebab Pranoto Adicara
1: mekaten
0: ngoten iman makel mboten rapat RT malah tangan dikandipun kadis mboten temanten malah aneh lho kalau mau khusus mau acara negara mau tata empan papan gitu nganipun pilih-pilih tembung menika ora kedah larasaken
1: nyaten
0: menate wonten salagen engko ginakaken wilujeng siang wilujeng ejing atus nonton Solo sebarga dilalah malah kagungan karso minan sugeng siang sugeng ejing walah walak balik ya wonten magelang wonten pangarsanipun ngeten to ya ya wonten cekap ngarsanipun wonten pangarsanipun gini kok empan papan kula hormati suasana inggil menika dicoro Pranoto Adicara
1: ngeten
0: atem napa
1: mangga lajeng ingkang kala wau menawi sepisan sepindah nggih
0: sepindah menika tas anu namanipun basa madya mila wonten basa jendhe kok wonten ngopo madya promo lah sepisan sampun promo lah menepe pengen selamat menawi mawika Sepindu, katelu, kapat, kalimom, ini wonten ning mboten sinten sepisan sepindu.
1: Ngaten
0: nggih. Adicara kapisan, kaping kalih, kaping tiga, kaping lan sapan menika slamet. Tegesipun menawi sacara akademis menika runtut ngaten nggih. Yen sepindah menika basa pamaji ngaten nggih.
1: Nggih.
0: Nah, prayogi wonten pranata cara nggih mboten ginakaken basa Makio yang kuasa keromo, tapi keromo halus, tapi keromo inggil. Tawon nawi kadang kubian kadang kalau malah ngopo neng negara kami atas kalau mas dening ngamel entertain, tapi nyetor suasana ikan sangat langkung ye nopo di atas di resmi formal serius neng atas di ingkang gayung regeng kuyuk ukun ini pun ngelakuin ngetetak kantor yang kami sama suasana bapak mas ini suasananya cair dengan menikah
1: nggih lajeng menikah tedak sungking menikah istri pun yang terp kata sundi
0: kalau mas ini rumien nalika wonten pun perubahan makna
1: nggih
0: wonten teori perubahan mana wonten makna meluas menyempit peyoratif amelioratif dan sinestesial
1: nggih.
0: Nah, yang menikah namanya pun makna yang meluas. Ya, makna meluas kados menawi ibu.
1: Nggih.
0: Ibu menika rumiyin namung tiyang ingkang nglantaraken lair, tapi nganggo cengang disebut ibu ngoten nggih. Ning dangu-dangu tiyang ingkang sampun sepuh saged dipun sebat ibu. Badhe tindak ibu. Dangu-dangu sedaya pimpinan dereng sepuh tasik enem menika dipunsebat ibu. Satu galing artis wonten Jakarta umur 13 tahun pikantuk warisan direktur hotel.
1: Nggih.
0: Ana rapat napa nggih dumateng Mbak Direktur nggih mboten mesti ibu. Walaupun nembe 13 tahun.
1: Nggih.
0: Menika namanipun nama meluas. Yen ngatas sarjana menyempit rumiyin sarjana menika sedoyo yang pinter saat ngambil lulusan perguruan tinggi. Nah, menawi kula ngginaken tembungan menika uger mangertos dasar akademis tapi ilmu pun mboten napa. Menawi tedhak sumbingne kok menawi asli niku tedhak menika mandhap nyimbing gambar menika kangge napa nggih. Kias utawi simbolik utawi bukan aliko ratu badi apa rojo badi cumpul kalian permaisuri ini pun permaisuri ini pun. Nah entar tembung apa raus entar kawi makna entar kalau wau lanjut dibentak lo tidak sugi dan ini lo carmi pun kakung lan putri garwo kakung lan garwo putri waktu ini
1: nyaten
0: menika dipun wastani arek ning terdak menika mandhap lajeng sungging menika gambar
1: nggih
0: terdak sungging
1: ngaten
0: ning nawi badhe ginakaken ngaten menika wonten ingkang pro wonten ingkang kontra
1: nggih
0: pun wonten ingkang purun wonten ingkang boten boten namung tembung ngaten nuju prana lan sapaan lan menika tembung-tembung ingkang gadhahi makna ambigu utawi boten namung setunggal.
1: Nyatun.
0: Nopo-nopo nggih pengin slamet nggih pengin laras nggih dipun gabung boten napa nggih. Sapari purnanipun paring panestu kersa tedhak sungging putra kalian temanten. Kanipun ngaten ngawu
1: langkung cetha nggih Mas.
0: Ingin selamat dipergantas cinitro ing gambar foto panipun sasapun ipun paring pangestu Jawa Tato kerso cinitro ing gambar foto panipun awit bukong ya tiang jayu meneko kalau mau bosoy muni rosso rosso ini bagus dipun damel sain awit tenawi kelomas tenang panipun estetika auditori estetika auditori meneko raos keco dipun piringaken nanging kadang kalau ngantas mboten ngertos maknanipun
1: ngertos
0: kamron apa yang dicara kalau mau ngertos awet menaik bahasanipun dipun damel lugas makin buatan saing ngilang menerti konten beriku plotting berarti yang akademis sok berdondi kalian linguis tiang linguis ini kok menari bicara kedah ngertos maknanipun ini tiang prakandis buat ngomong orang ngerti maknanipun dengan manten orang apa-apa ya
1: ngertos ya
0: empan papan kades romo yen nglawu
1: Surya. Surya Saryono
0: nggih. Nggih. Menawi kuri potret iki kedah pirsa ngaturaken pambagi ning yen nyonggro panggi. Ah mboten ngeten nggih mboten menapa paling dipun. Ning ngaturi ngaturi foto ah kedah pirsa ingkang dipun aturi kaping ngene. Ning menawi nyentang namung kangge ngisi swarsana lilah para tamunipun menika paling persepsi yang ini pun Pak Hargian bahan lenggah panungipun membedahar terus nyondro taruh lah mereka kaki si suasana ngertos gini monggo buat ngertos gini buat ngomong nopo namun sudah dipun katakan estetika auditori terus suantun tetap segeda dipun pirengaken neng buatan kedah ngertos makna nih pun lo ngerti kok kata lo sih mas gimana
1: inji inji lerus
0: tanggi semua tanggung nih sakni nyanyi bahasa Inggris yang ngerti mana nih kurang pak tapi cilik nyanyi cinta orang ngerti tegas
1: inji inji
0: ya kan namun ini pun estetika editoris yang kan menguasai wonten bidang ilmu ini pun kata tukang potret
1: inji
0: pelukisnya namanya pun estetika visual. Nah ini kalau penjenengan Mas Diman menikah membuatkan ngetas babakan sini lupis bahwa wah lukisan dia apa? Apa yang dikenerang ya? Ini penting wah kok berarti apa? Apa ya biya? Berarti ini apa di dalam? Ya ini kan ahli lah oh dia apa? Semene, pencah ini, anggilnya semene namanya tiang ahli
1: iya
0: lo yang ini lo kalau mau ngaruh estetika editorisipun
1: iya iya
0: satu pun rasakan sekeco bina akan monggo ginakan boso engkang idil gitu kening, boso engkang matio teksi pun tataran buat matio ugal-ugi pun, nih uratudura untuk kami-kami sangat gitu kening, bahasa ini pun prasojo gitu monggo, namun kedah mawi olah suwolo engkang sekicot dipun pirn
1: dan Inggih. Lah istunipun tasih kathah menika ingkang kepareng rawuh Prof namung rene winates sing wedal mbok menawi bijing pun lajengaken wonten ing pirang.
0: Inggih. Mbok menawi wonten sing nggih. Profesi pranata cara sampeyan profesi to menawi kangge padamu negeri kita gendar nggih. Ya SBT alias sambatan sak menika sampai 5 juta bentar menilai yang bayar. Terus profesi ingin sakit minangko pangkot jiwa
1: sama
0: Niko.
1: Inji. Matur nuwun, Bro Karno rawuhipun, paringan daranipun, mugi saestu saged murakapi lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan, Prof. Salam rahayu, matur nuwun. Mekaten Sutresno Budoyo atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi mimbi seserpan tumrap panjenengan sedaya lan kula ing wisana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuun.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener.

0: Masih wonten ing giaran mirunggan keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarangan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi halo sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Dalu mirunggan keroncong sugeng dalu masuki mantuin Nur Seto ndherato salam kagem Putu Jowo Kyanti Sirpi Mudha Pusubriati Putarmi Punani Basuring Gampeng Mami Santi Kamongah. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Surotrisik, Pak Bambang Sutano Purwojo, Pak Kasiono Mbulawen, Mas Sabto, lan saenipun kagem sedaya kemawon. Nek wonten nyandak kula mbok disetelke Bandar Jakarta Mas, nek mboten nggih kula nderek Mas Kiman mawon kagem Mas Kiman. Sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan mbok pilih kondur ngantos satus mbok pilih ngaten Mas Kiman.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno budaya ambali atur yang diminatus yang medal tumuli katuraken lagu pungkasan wontening dalu menika ngregani kiaran mirunggan keroncong wontening arso penjenengan kapiar sewonten langgam oh kasih kasusul mangke burung kenari purnaning lagu menika kepareng kulo pamit mundur saking kiaran mirunggan keroncong dalu menika lan purnaning mirunggan keroncong kados ingatan saben mangke lelangan maca patan kapiar so. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran mirunggan keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun laruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Ngudi murih lestarine.

kanthi donga lan pamuji karyawan ugi pangarsa

prasutresno samyong itu kanthi renang

0: Mekaten, Romo KM.
1: Inji, tenun.
0: Inji. Mawon kathah lebat, paring serta paring pangapunten.
1: Inji.
0: Inji. Tembang niku kula teruskan salam kagem Bapak Tupar. Kagem Pak Si Budi Poniman wonten ing pundi nggih? Dusunipun Paiwan Ngayu Jakarta.
2: Nggih, Kemendaman nggih.
0: Nggih, wonten ing Kemendaman Romo Hadi Ngadiono, Om Bulik Tudo, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Guyan Wasih, Mami Sartika, Romo Heri Sardono ing Ngurangan. Bapak Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Bapak Kadiono Mbulawen, Yusiru Butarni, Buyayu Weni, monggo Buyayu lajeng gegono kula tenggo wonten pranan mriku. Ugi Dimas Kumbokarno, Dimas Yudi, Mas Toro, Pak Dipaimin, Romo Nadimutari, Mbah Abah Sardiman, Mbah Dio, Kang Jono lan sedaya Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Kandiatur sugeng dalu. Mekaten Romo sungkem kagem sapi puang keting dalem di Romo.
1: Iji.
0: Matur nuwun. Panjang yuswa tutup ngomong jarwa putra sawo wayang.
2: Inji.
0: Salam kagem Nak Riyad Miningse.
2: Inji.
0: Lalu sehat selalu. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Rawuhipun nggih Bu Dwijo sampun kepareng rawuh sak wingkingipun sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Monggo, Marto Saronto.
3: Saking puluhan, ji. Dalu, Dimas, Romo.
1: Iji.
3: Derek latihan.
2: Inji, monggo.
3: Adi ngaturakan sekar durmo tigang podo.
1: Monggo, monggo.
3: Campuh ing perang.
1: Campuh ing perang.
3: Campuh yang perang tumbuh musuh lawan rawang kok keren tuh Romo.
1: Anggih,
2: betul saya kesesomong.
3: Paman apa?
1: Oh, niku
2: Durmo nji.

Angungkuraken katonyan mereh

0: Makatan Pak Sugiman Dwi Nurseto, makatan Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit wekdalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tujo Subagio. Selajengipun monggo Kirsi Seto menika kuwi kepareng rawuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu nak Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayun. Dateng teman telaga berujungan mugi tansah kasaliro dumateng nak Mas Sugiman Dwi Nurseto. Dalas sedaya kru ingkang ngaya jejiban wonten ing RRI 4 ngaya Jakarta ing dalu punika. Dalam sungkem mugi katur pun Romo Kanjeng Mas Temenggung Projo Swasono.
1: Nggih.
2: Mepilih sampun kepareng lenggah wonten ing studio.
1: Nggih, sampun. Nggih.
2: Keparenga kula ngaturaken sekar kinanti.
1: Monggo, monggo.
2: Mepilih sampun kepareng kula wiwiti nama Mas
1: Temenggung. Monggo, monggo. Nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Piwulang becik puniku tumrap kakung lan pawestri.

0: patrap utawa pangucap rahino kelawan ratri piwulang tumraping kakung akarya lekaning kali ing satengahing bebrayan marsudi pangati-ati ngedohaken kaluputan iku margane lestari mureh den tresnani kakung wanita akaryo asih mantep markaning katresnan tandang tanduk merati sanis koro sulabowo si kakung mesti kemati tutu pangkat tutu ngilmu tutu prono kelawan rupi lamun wong kang apeprayan wulhanto duh anak mami miturut condonging karso rumekso saking wadi maka tenak Mas Sugiman Venus itu sekar kinanti ingin saya ketulah turakan lan sekar samangke kulaturakan cuma sepisan katur penyangpun Romo Kanjeng Mas Temenggung Projo Swasono Romo Mugi Santoso Romo Parsono ingkang wonten ing Pangan ugi Romo Kasiono ingkang lenggah wonten ing Kulawen
1: nyaten
0: ugi katur suyo poro konco ingkang dalemika nyawiji kalian nama Sugiman Winurseto wonten ing acara mocopatan mekaten katur kundur dumateng nama Sugiman Tirucoito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur nuwun kirsi sito sikek ingkang saking tai paring kintun kula aturaken langkung rumiyin ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika kapurwakan monggo Ibu Chandra menika monggo
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinirseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Ugi Rama Kanjeng Praja Swasono.
3: Matur nuwun.
2: Dalu menika kula badhe ngaturaken Asmaradana.
1: Nggih.
2: Gegayutan kalian prastawa Lindu Gedhe ing Yogyakarta lan Jawa Tengah. Rikala Setuwage 17 Mei 2006.
1: Nggih.
2: karipto dening Kanjeng Mas Tumenggung Projo Swasono.
1: Inggih matur nuwun monggo-monggo.
2: Inggih kula wiwiti nggih Mas Kiman.

Kali hewu enam waraso prahoro ingkang nemai telatah ngayogya ugi Jawa Tengah datan kantun akeh warga kang tiwas

tumrap kang nandang prihatin. Dene kang angemasi tinampi maring wiyang aku.

Omah rubuh lemah bengkah, samyo tiwas tan sekedhik nandang sakit, Gusti paring pacoba.

Kali ewu enem tahun.

0: Tarwiko, kula pinten mangkan dhateng Pak Dihardono Serandaan.
1: Nggih.
0: Marto Saronto, Gisirup, Mbah Mul wonten puluhan, Dibuniah wonten Kedung Dile, Guru Pisan wonten Purabaya, Pak Digono wonten Purabaya, Mas Joko Nugroho wonten Punggang. Niki rombongane Mbah Gono Gunung Sareng niku mantau menawi acaranipun Romo Prodi Swasana kalian
1: Nggih, matur nuwun.
2: Matur
1: Rinci sami-sami bukion je.
2: Matur nuwun ibu.
1: Kelebet Pak Purwono. Saking Bogoran RT Sekawan Bantul. Menika kalau wau rawuh pinanggih kula menika ngersakaken anu menapa dipun senggol.
2: Oh ngaten nggih nggih.
1: Ah mila no tak ugi ugi tansah midhangetaken ngantos wiwit awal ngantos rampung mila tansah tansah anu namung boten saged nyekar saking dalem. Ah mila nggih. Ah monggo kapan-kapan Pak Purwono
2: nggih. Monggo Pak Pur.
1: Matur nuwun. Agung Bogoran Bantul
2: nggih. Matur nuwun. Inji salah singipun menikah peparing saking penjenenganipun Roko Mas Heri Sarjono.
1: Monggo mau.
3: Sugeng dalu Raimah Sugiman Trinursito.
2: Inji sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tunggung Purjo Suwasono.
1: Inji Fatun. Nuwun
3: sewu. Kulo badhe nderek ngaturaken sekar dandang kulo kalipot. Mundine tak kepanipun reptanipun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono gayut kalian pengetan madegipun pemerintahan Kabupaten Sleman ingkang kaping 100 warso
1: nggih monggo
3: bareng kulo awiti
1: monggo
3: sinar

hingga andulu krida.

Kabupaten Sleman puniki. Satu sedoso warso sangkeping kang tahun madegi pemerintahan adeda sar Pancasila ingkang sekti

Mukitan sampulor anggenir.

0: Megaten ta iki, Mas?
1: Nggih,
0: wonten. Sekar dandang kula kali padha kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang. Dumateng Bunda Dwija ing kapidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Eri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Yanuarsih, Ibu Sri Utami, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, Bapak Gandung, so Bapak Jinal ing Medari Sleman. Ugi dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Kula ngaturaken sanget matur nuwun.
1: Inggih, sami-sami.
0: Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito. Kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnanipun.
2: Inggih.
0: Mekaten Rai Mas. Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun. Pak Seri Sarjono nggih.
1: Anu semelo.
2: Nggih, monggo Romo.
1: Kalau wau kanca-kanca ngaturaken cakepan
2: nggih.
1: Mengeti lindu gedhe, prastawa lindu gedhe tanggal 17 Mei 2006.
2: 2006.
1: Menika cakepan ingkang dipun aturaken menika asli.
2: Nggih.
1: Asli cakepan ingkang kula karang, kula damel nalika tanggal 2 Juni 2006. Jan asli menika, Mas.
2: Tasih wonten swasana tintrim wonten
1: menika. Nggih. Kula kalian Mas penyiaripun rumiyin Mas Daryanto. Nggih. Mas Daryanto. Menika nggih ingkang kula sakaraken nalika semanten dados setu lajeng malemipun jumlah menika sampun kula sakaraken ing dereng anu dereng mboten sedaya namung sinom kula aturaken sinom lo gondang nalika semanten menika wau wonten pamundutan mbok di tembangke anu ingkang sinom ngaten
2: nggih
1: kula aturaken
2: inggih
1: Senen Wage

Telatah ngayogya ugi

akeh warga kang tiwas tan sekedhik

Mugi paduka melasi paring tambah kekiyatan tumrap

pinaringan kamu ya. Suwargo

0: mekaten Sutresna Budaya menika kalih dasa taun kepengker menika kula kula aturaken wonten RRI Setu Wage Lindu lajeng malemipun semua sampun saged kula aturaken nggih kalian anu nggih kalian anu nari kesempatan saestu kalian merbes milih menika
1: nggih ketang bayangaken swasana
0: nalika nggih lah ngertos ngertos kawontenan anu pundi-pundi ngaten
1: mugi dados menapa pepenget
0: nggih dilalah kula dereng dereng anu dereng purna bakti dados wonten wilayah Piyungan menika kawontenan wah sampun anu pra enjing peken menika pasar Piyungan menika rubuh wah korbanipun kathah menika nggih ngaten sak menawi sak menika mangke badhe kula genepi menika rak nembe sekawan pupuh Asmorondono Dandang Gulo Megatruh kalian Sinom maka badhe kula jangkepi 11 ning ira-irane pun mboten lindu gedhe ning 20 tahun lindu gedhe lajeng 27 Mei 2016 maka dados tunggal buku minangkani pamundutan Romo Ratun saking
1: inggih balai bahasa.
0: Inggih balai bahasa. Menika dikaken sebatas ngempalaken buku-buku karya-karya ingkang kula damel anika kula kelempakaken kula tesih gadah kekirangan menika lindu gedhe menika. Nah, mangke badhe kula jangkepi kalih dasa taun.
1: Ngaten
0: monggo. Ngaten Mas Sugiman. Oke, Sutresna Budaya datosaken Uninga.
1: Nggih, matur
0: nuwun. Kalian anu, kalian ngaturaken biyawara.
1: Nggih.
0: Benjing tanggal 27 menika, menika rak mesinipun grebeg
1: nggih.
0: Grebeg besar. Namung dawuh dalem, ngasta dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ka-10 menika benjing grebeg menika basanipun kadamel prasaja. Dados mboten mawi ara-araan gunungan, mboten mawi ara-araan prajurit kraton. Namung mangke tetep ngawontenaken hajat dalem grebeg besar nanging mboten dipun bagi wonten ing masjid gedhe dipun beto dhateng pakalaman lan sak piturutipun namung mangke dipun bagi wonten ing sak lebeting kraton kangge kanca-kanca abdi dalem menika ndadosaken Uninga dhateng Sutresna Budaya warga masyarakat ingkang kepingin badhe mirsani grebeg benjing menika mboten wonten grebeg kados biasanipun
1: nggih
0: dipun adani kados nalika COVID COVID menika mboten wonten namung ning tetep wonten hajat dalem grebeg sugengan lajeng ubo rampe parden menika dipun bagi dateng kanca-kanca abdi dalem. Ngaten Sutresna Budaya datesaken Uninga. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih. Kalajengaken dalem menika tasih ingkang paring kinten menika saking panjenenganipun Bapak Sungkono utawi panjenenganipun Mas Rio Pamularsih. Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cal Sport Tour, mon.
1: Oui, mon gars.
0: Oui, nous, strat, rocha, putron, Purwaniro at king Ayokyo. Katalah tu mekeng mangke. Nurunken para ratu kang sinembah kawula tasih mengku buwana juga ngrenggani keprabun Yogyakarta hatining rat Duk timurnya Raden Mas Sucana nami Kalo sinuwun swarga Wiyos dalem repupon ing ari Enem likur ruah wulaniro Wawu sinebat warasane Mongso kalimo iku Wuku niro tolu sayekti Ingkang windu sansaya Sinengkalan sampun Tunggal rasa wani ing tias Soraya catur Agustus sewu tauni Pitung atus pitulas
2: Mekaten Mas Giman mendah Sekar Candang Gulo Kalih Podo Menikah kula kenturaken dumateng Bapak Lurah Nur Hidayat
3: Inji
2: Kalurahan Bangunarjo Soho Kang Mas Kulo ingkang nggih wonten ing Gudian nggih wonten ing Dusun Cibuk Lor Kang Mas sugeng mijangetaken pangintun kula saking Mas Rio Pamularsih Sewon Soho sedaya para warga ing Pedukuhan Tarudan sugeng mijangetaken akhir kalam kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Matur nuwun. Selajengipun monggo menika katuraken dumateng Ibu Warsi. Monggo-monggo.
4: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwinur Seta.
3: Nggih, sugeng dalu.
4: Saha sugeng dalu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Rama Sugiman.
3: Nggih.
4: Kula badhe nderek ngregengaken macapatan ing dalu punika. Kula badhe ngaturaken sekar asmarandana kalih padha.
3: Inggih.
4: Gayut kalian prahara rindu ing Ngayogyakarta lan Jawa Tengah.
3: Inggih.
4: Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwinur Seta.
3: Monggo-monggo.

Gede tuman jani. Tata tentrem long sitindak cuti.

Sakung warganipun sak sopo

Mongkong amalipun.

0: Datang nganti benjang puput uki brono tan ang ngampi ngamal sangumu mekaten tembang mijil ugi kalau teraken kagem poro pandemen mocopatan wonten ing padukuan Bulawen mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto Soromo KMT Projo Swasono Sugeng Dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Kasiono. Selajengipun monggo menika saking Pak Hari Candi Gebang.
2: Candi Gebang. Monggo. Nggih, monggo.
3: Nuwun sagung pamirsa. Kepareng kula nyekar dandang kula kalih podo.
2: Monggo. Yeah.

Saiyak saiko proyo Nguti kuncaraning nagri Gindong mikul

0: Kaula telah tasliman kang tatan kapici-pici kuton disot tekeng harga kakung kelawan pawestri. Mekaten Mas Sugiman
1: Binji
0: Sono sekali nanti gancaran gindong mikul murih rayuning Sleman.
1: Binji matur nuwun paring sekalipun. Tese monggo Pak Darmoyo. Monggo Pakter paring menapa menika?
2: Badhe mocung.
1: Mocung nggih.
2: Badhe mocung.

0: Romo Kanjeng Praja, Dimas Dudi, Diman Diman nyuwun pangapunten kekiranganipun bungkit. Matur sangat nuwun Romo Dimas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pungkasan menika kula aturaken peparing saking panjenenganipun Bapak Tugiyo Susanto Marjuno. Monggo monggo.
2: Kangen kutan

0: Inji matur nuwun sekar pangkur saking Bapak Tugiyo Susanto Marjono wonten ing Taman Tirto kasihan Bantul. Inji wedalipun ketingalipun sampun tunggal paripurna Rama. Dumunai wonten pangandikan monggo.
1: Sampun.
0: Inji
1: maturaken sekar panutup.
0: Mekaten inji tumuli katuraken ke sekar panutup ing ngarsa panjenengan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini Jumat Wage 22 Mei 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowyoso di pagi hari ini, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya, mengawali perjumpaan kita pagi ini akan kami hadirkan batik babakan niti kabecikan agama Islam dengan tema pagi ini keteladanan Nabi Ibrahim, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Munir. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babakan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilat dinil qawim wassiratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul jahil 'adzim sallallahu wa sallama 'alaihi wa sairil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim melalui siaran babakan Nitika Bejian. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa kebaikan, kemanfaatan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki satu momentum agung dalam syariat Islam, yakni Idul Kurban. Idul Kurban adalah salah satu syariat Islam yang menjadi hari rayanya bagi kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena pada hari itu umat Islam di seluruh lapisan bergembira bersama. Yang kaya, yang mampu mengeluarkan kurbannya, yang miskin mendapatkan santunannya, semuanya bergembira karena bisa makan bersama, berkurban bersama, kemudian menikmati bersama. Dalam perjalanan kurban sesungguhnya tidak semata-mata tentang syariat, tetapi juga menyimpan sejarah. Kita ketahui bahwa syariat kurban sudah ada dan tonggaknya adalah ketika Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra terbaiknya yakni Ismail, kemudian digantikan dengan domba. Itu menjadi sejarah tonggak bagaimana syariat kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tidak semata-mata kita berbicara fikihnya. Kurban tidak semata-mata kita berbicara terkait dengan ibadahnya. Tetapi korban juga berbicara terkait dengan sejarahnya. Kalau kita berbicara sejarah, maka kita juga bisa memetik tauladan atau hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah agama Islam. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum. Lalu apa teladan yang telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk kemudian bisa kita petik hikmah dan manfaatnya menjadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan ini menjadi lebih baik? Maka ada beberapa hal yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama adalah keteladanan tentang ketauhidan. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka terpampang jelas bagaimana Nabiullah Ibrahim mengajarkan terkait dengan ketauhidan atau ketuhanan. Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan, tidak serta-merta kemudian menemukannya, tapi ada perjalanan panjang. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 74-79. Ketika Nabiullah Ibrahim kemudian melihat fenomena alam, mencari Tuhannya melihat fenomena alam. Ada langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, semuanya kemudian menjadi pelajaran bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi apa yang ditemukannya? Semuanya hanyalah makhluk. Nabiullah Ibrahim belum menemukan siapa hakikatnya sang pencipta itu. Maka dalam perjalanan itulah kemudian Nabiullah Ibrahim berikhtiar bagaimana menemukan sang pencipta. Maka dari fenomena alam itu yang kemudian sering kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah, kita bisa menemukan Tuhan. Artinya apa? Sang pencipta itu bukan yang dicipta. Sang pencipta adalah Khalikun, yakni zat yang membangun, mencipta seluruh alam semesta seisinya. Maka disitulah kemudian ketauhidan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ditemukan melalui ayat-ayat kauniyahnya. Maka apa yang kemudian menjadi teladan Nabiullah Ibrahim? Ketika melihat fenomena alam itu, maka bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan makhluk ini. Ketemulah kemudian sang pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan ketauhidan yang menjadi tonggak dan sejarah bagi perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian menjadi pelajaran kita. Tidak itu saja. Ketika ketauhidan sudah ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim juga mengajarkan kepada keluarganya. Misalnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkata, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Wa qaumaka fi dhalalin mubin. Demikianlah ketika Nabiullah Ibrahim diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kekuasaan langit dan bumi. Kemudian juga diajarkan kepada putranya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabiullah Ibrahim mengajarkan, berwasiat kepada anak-anaknya, dan demikian pula Nabiullah Ya'qub, wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim menemukan ketauhidan, maka ia ajarkan kepada keluarganya, ia nasihatkan kepada putra-putranya. Jadi yang pelajaran yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menjaga ketauhidan kita, tidak saja untuk kita, tetapi untuk keluarga kita. Tidak semata untuk keluarga kita, tapi juga generasi-generasi kita. Ini pelajaran penting yang telah diajarkan dari sejarah teladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada keteladanan tentang kesabaran. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, membaca sejarah Nabi Ibrahim, maka kita akan menemukan bagaimana ujian kesabaran yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim memiliki istri lama, kemudian tidak memiliki putra, kemudian beristri lagi, kemudian diberikan putra. Tapi apa perintah Allah? Putra dan istrinya itu kemudian ditempatkan di tempat yang tandus, yang ini sekarang menjadi tonggak perjalanan jamaah haji kita. Misalnya ketika ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, itu adalah napak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim AS yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri dan anaknya di bukit yang tandus, disebut dengan Safa dan Bukit Marwah. Di surat Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tembah, di lembah yang tidak ada tanaman, yang tandus, dan berada di sisi rumahmu yang dihormati. Yakni di Bukit Safa dan Marwah, di dekat Baitullah. Kemudian Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilahim warzukhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahkanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Inilah ujian kesabaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika lama tidak diberikan putra, kemudian diberikan putra, ternyata diuji bagaimana kemudian istri dan anaknya ditempatkan di lembah yang sunyi, yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tapi kemudian Allah memberikan rezeki di balik bukit itu, kemudian memancar air yang sampai sekarang masih mengalir, yakni air zam-zam. Di bukit itu kemudian sebagaimana ayat ini, orang-orang berbondong-bondong beribadah tiap waktu, tidak pernah berhenti orang beribadah di tempat itu. Maka di Baitullah, di Bukit Safa dan Marwah, ada syariat tawaf, ada syariat sya'i, itu bagian dari napak tilas pengorbanan kesabaran Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam melalui keluarga-keluarganya. Betapa kesabaran itu akan menemukan titik kebahagiaan ketika kita mampu merawatnya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya, dari sosok Nabi Ibrahim ini kita bisa belajar terkait dengan parenting. Apa itu? Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya? Di dalam surat As-Saffat, surat ayat 102-107, ayat yang begitu panjang, Allah menjelaskan di situ bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mendidik putra-putranya. Nabi Ibrahim ketika disyariatkan, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim mengajak dialog terlebih dahulu. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih putra kinasihnya, yakni Nabi Ismail, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, pikirkan, renungkan apa kira-kira pendapatmu. Ini pelajaran penting bagi orang tua kepada anaknya, bahwa pendidikan itu tidak boleh lepas dari dialog, musyawarah. Apapun kita tidak langsung perintah, tetapi ada proses dialog. Inilah pelajaran bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nabi Ibrahim tidak langsung kemudian menyembelih putranya, tetapi pertama kali bagaimana pendapatmu? Madza tara? Kita seringkali kepada anak-anak kita tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dialognya, untuk mengembangkan pemikirannya. Orang tua seringkali hanya memerintah apa yang menjadi keinginannya, tapi kadang-kadang lupa bahwa anak juga memiliki ruang untuk berdialog. Maka pendidikan kepada anak itu sebagaimana dicontohkan di tauladan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kita membuka ruang dialog. Kita tanya, bagaimana pendapatmu nak? Kamu mau sekolah di mana? Kamu belajar di mana? Kamu mau ngaji di mana? Kamu sampai apa? Kadang-kadang kita tidak ada ruang untuk berdialog. Kadang-kadang kita habis pulang, begitu saja kemudian beranjak dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain. Tidak ada ruang untuk bercengkrama dengan anak-anak kita. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, bagaimana kemudian syariat ketika sudah diperintahkan, tapi Nabi Ibrahim masih mendialogkan. Madza tara? Apa pendapatmu? Dan ini menjadi pelajaran kita. Mari kemudian pendidikan ini dimulai dari kita bermusyawarah, dimulai dari kita membuka ruang dialog kepada anak-anak kita. Pendidikan parenting yang kedua adalah, bagaimanapun pendidikan itu harus mengajarkan tiga hal. Yang pertama adalah mengajarkan terkait dengan ketauhidan. Yang kedua adalah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku muqimash shalah, orang yang menegakkan sholat. Jadi pendidikan kepada anak itu tidak boleh lepas dari persoalan ibadah. Kalau ketuhanan kita ajarkan, maka harus kemudian disambung dengan peribadatan. Di antaranya di sini adalah dicontohkan terkait dengan sholat. Putra-putra Nabi Ibrahim diajarkan terkait dengan sholat. Bahkan doanya Nabi Ibrahim adalah bagaimana anak turunnya itu anak-anak yang mampu menegakkan ibadah. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang tua yang hanya mengajarkan, nak kamu harus pintar ini, harus pintar ini. Tapi kadang lupa bagaimana ibadahnya. Kadang-kadang orang anak tidak belajar kita marahi. Tapi seringkali anak begitu main HP, tidak sholat, kita diamkan. Ini adalah perimbangan yang perlu kita jaga bahwa pendidikan anak itu harus melibatkan menjaga bagaimana ibadah anak-anak kita. Sepinter apapun, secerdas apapun seorang anak, tetapi ia lalai dalam persoalan ibadah, pada titik tertentu pasti akan mengalami keterpurukan. Tapi kadang-kadang sebodoh anak seperti apapun, tetapi anak itu masih mampu tertib dalam sholatnya, tertib dalam ibadahnya, pada titik tertentu dia akan menemukan kesuksesan. Ini adalah landasan penting bagi kita orang tua-orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita boleh menyekolahkan anak kita di sekolah manapun, tapi jangan lupa bekali ibadahnya, jaga sholatnya, kuatkan keimanannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah tauladan terkait dengan pengorbanan. Dan ini yang sering dikutip, diberikan pelajaran kepada kita, bagaimana kemudian hidup itu butuh pengorbanan. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus merelakan apa yang ada dalam diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lama menunggu putra lahir, begitu lahir apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni diperintahkan untuk menyembelihnya. Bagaimana perasaan seorang anak, bagaimana perasaan seorang ayah ketika tiba-tiba kemudian nikmat yang ditunggu-tunggunya seperti seolah-olah akan dihilangkan oleh Allah dengan menyembelihnya. Ini satu pengorbanan bahwa dunia ini sesungguhnya semata hanya ujian untuk kita semuanya. Maka hakikatnya adalah kita pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita, harta kita, keluarga kita, bahkan anak kita sesungguhnya bukan milik kita. Bahkan jiwa kita ini bukan milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim diingatkan bahwa anakmu bukan milikmu, anakmu adalah titipan Allah yang dititipkan Allah kepadamu. Maka dari sinilah kemudian kita bisa belajar bahwa pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya akan kembali untuk kita semuanya. Dan hidup kita itu kalau ingin mencapai pada titik kesuksesan, maka harus berani berkorban. Dan sesungguhnya semuanya yang kita dapatkan ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya titipan. Nyawa kita, keluarga kita, apalagi harta kita, semuanya adalah titipan Allah yang diberikan kepada kita. Pada saatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, tauladan-tauladan agung. Mudah-mudahan di momentum menjelang Idul Adha dan pasca Idul Adha, kita mampu memetik bagaimana pelajaran teladan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan ketauhidan, terkait dengan peribadatan, terkait dengan bagaimana mendidik anak, sampai bagaimana kemudian kesabaran dan pengorbanannya. Banyak salah, banyak ilah, mohon dimaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, perencanaan keuangan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda di tengah meningkatnya biaya hidup dan kondisi pemasukan yang belum stabil. Generasi Z dinilai perlu mulai memahami pengelolaan finansial sejak dini agar tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif dengan pengeluaran yang lebih besar dibanding pendapatan. Pakar ekonomi dan keuangan syariah Dimas Bagus Wiranata Kusuma menilai kemampuan mengelola keuangan harus dibangun sejak usia muda sebagai fondasi menuju kestabilan ekonomi di masa depan. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang pelaksanaan pengisian dan pemberhentian pamong kelurahan. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Karwil Kemenkum Wisnu Indaryanto menjelaskan, proses harmonisasi memiliki peran penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam Raperbup selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan potensi permasalahan dalam penerapannya. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan dari Jalanan Majazuli nomor 4 Kota Balu, Yogyakarta. Perempat Tararing lalu ribu Toyo Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, selamat pagi. Sugeng ejang, sugeng esuk. Sutresno Budoyo, mugi-mugi Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon tansah pinaringan sehat, bagas suara seger. Kuwarasan ngaten nggih Sutresno Budoyo. Wonten ing njing menika dinten Jumat Wage, kali likur Mei kali 6 likur jaya Sutresno Budoyo. Langgan malih wonten ing atur giaran Matuk Gaduk lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wonten ing jaman menika sarekan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang dherekaken ing giaran Matuk Gaduk atau sing mangke dumugi tabuh pitung jaya Sutresno Budoyo. Jih, monggo di pagi hari ini dengan suasana yang di Kota Baru masih sedikit redup, jih to Sutresno Budoyo, ananging di pagi hari ini kita harus tetap juga semangat untuk mengawali hari Jumat ini, begitu jih Sutresno Budoyo. Monggo diawali dengan olahraga pagi, dengan jalan-jalan, dengan ngopi wedangan. Wah, niku pun jan sip tenan niku jih Sutresno Budoyo. Monggo sinambi ugi emangke Sutresno Budoyo saged nyawiji wonten ing giaran Matuk Gaduk lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 0111 0066. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping di pagi hari ini Yesus Tresno Budoyo. Pertanyaannya sudah di-share juga di story WhatsApp nggih, monggo saged pun jawab lumantar WhatsApp ugi sampun kathah ingkang sampun nyawiji. Matur nuwun sanget Sutresno Budoyo. Lan sumangga ing mangke ugi saged pun jawab lumantar telepon nggih dengan pertanyaan hari ini Sutresno Budoyo. Ha menika pokok men gegayengan sareng-sareng, boten perlu sepaneng, jawab bareng nggih to. Ha, pertanyaannya untuk hari ini, apa kang kedudukan utawa posisine luwih dhuwur saka presiden? Lho, gambing to niku nggih, monggo nggih to. Mboten sawetur, sing penting jawaban. Sutresno Budoyo, monggo, apa kang kedudukan utawa posisine luwih dhuwur saka presiden? Lumantar telepon kula bika nggih Sutresno Budoyo, monggo saking pundi menika merji sugeng esuk Matuk Gaduk.
1: Sugeng esuk. Matuk Gaduk yuk.
0: Matuk Gaduk.
1: Dan
0: pun dipawat kos, Yud. Pun, Mbah Uyut. Sehat, Mbah Uyut, Gis. Keluarga sehat, Gis.
1: Ini paring pandunganipun.
0: Iya, iya.
1: Di kagem penyerangan sekeluarga. Mereka ini pun nak gila.
0: Iya.
1: Sehat, wal afiat.
0: Amin, amin, Mbah Uyut.
1: Gua badin derek jawab.
0: Nopo kinten-kinten ini, Mbah Uyut.
1: Apa ya kepala sekolah presiden ini?
0: Kepala sekolah presiden. Napa ayo Mbak Yud?
1: Yud,
0: tak jawab MPR lah ya. Oh, ini MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
1: Iya.
0: Oh ya, oke.
1: Alah Yud,
0: ya, selamat sami, matur nuwun. Amin. Matur nuwun Mbak Yud Wijo yang kau mau tening Karang Mojo. Dari Karang Mojo kita kemana lagi monggo? Matuk Gaduk. Monggo Sutresno Budoyo. Saket menang Bali Malih. Gangsal Sekawanul 333. Saking sinten menika sugeng enjing Matuk Gaduk.
2: Kuwi lujeng enjing Matuk Gaduk.
0: Monggo monggo.
2: Sehat Mas Gilang.
0: Angestunipun Pak De, sehat ugi sekeluarga nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita salam saking Pak Sakirman kalih Mbah Yono sing ten Pedes.
0: Wah, Pak Sakirman kalian Mbah Yono wonten ing Pedes. Matur nuwun sanget.
2: MPR ngoten ya, Mas.
0: Pundi WA-ne nggih napa?
2: Pun meruput setengah lima
0: wau dengan dereng pindah. MPR jawabane. Nggih, matur nuwun Pak Dewi Menji. Monggo monggo pun lajengaken malih saking sinten malih menika sugeng isuk Matuk Gaduk.
3: Sugeng isuk Matuk Gaduk.
0: Nggih, monggo.
3: Sugeng.
0: Halo?
3: Halo.
0: Ya monggo monggo.
3: Sugeng Gunung.
0: Gunung Saren. Nggih. Monggo Li. Wah, sehat ta Li?
3: Sugeng saya paling dhuwur ke lintang rembulan.
0: Neng ayang-ayang rika.
3: Ya aman beda dhewe oh. Lintang
0: rembulan. Lintang rembulan. Ngoten nggih, Lek. Anjir, matur nuwun, Lek. Kana di Gunung Saren. Dari Gunung Saren kita kemana lagi, monggo Matuk Gaduk sugeng njang.
4: Dari sini.
0: Sini mana?
4: Ya, wetan.
0: Wetan pundi?
4: Wetan kuno.
0: Kuno pundi ayo?
3: kono kene iki lho.
0: Mah aku nek ngono kowe.
3: Ya wis pawe kembarane. Kono gedhe kene cilik.
0: Nggih napa gedhe cilik, Pak? Ora padha apa? Ora gedhe kene. Monggo, Kang. Kami sehat to niki?
3: Iya, alhamdulillah sehat. Jeneng keluarga sehat to?
0: Angestunipun Kang Gilas. Nggih. Monggo niki Kang Gilas.
3: Jawabane
0: Napa? Apa kuwi iki napa niku?
3: Bocor
0: Jawa. Emper.
3: Iya,
0: ngaten wae. Ngaten nggih, Kang. Matur nuwun Kang Gilas, nggih. Monggo, kita kemana lagi? Matuk gantuk sugeng enjang.
4: Sugeng enjang matuk satu, mlayu ngulon tekan Sedayu.
0: Wih, dari Sedayu.
4: Pak Sumar.
0: Pak Sumar di Sedayu. Sehat ya Pak Sumar?
4: Sehat. Mungkin masih bilang keluarga tanpa penyarangan sehat.
0: Amin. Matur nuwun Pak Sumar. Monggo niki Pak Sumar. Terus pun di?
4: Cuaca yo
0: redup. Pasir redup nggih, riko nggih Pak Sumar. Wah nggih sami menika nggih. Monggo Pak Sumar, kinten-kinten napa niki jawabane?
4: Jelas kalen sinten mawon
0: kula. Ah sinten? Oh MPR. Pun yakin niku.
4: Kula salah ya mboten napa
0: napa. Salah nggih mboten bener. Matur nuwun Pak Sumar nggih. Inje matur nuwun di Sedayu ada Pak Sumar. Je, dari Sedayu kita kemana lagi monggo matuk gaduk sugeng isuk.
5: Sugeng isuk.
0: Matuk gaduk. Monggo.
5: Nggih.
0: Bila saking sinten iki?
5: Lah ngono kok panggung.
0: Wah, nek pun biasa ngeten iki kula kelingan. Wah, monggo dari Mendut 2.
5: Jadi nempu. Mendut.
0: Seneng nek kula lek Bu.
5: Sehat-sehat ana Gilas.
0: Bang Estunipun lek rimbang pun sehat pun batuk-batuk pilek niki.
5: Oh iya. Padha cuacane padha.
0: Masih redup. Nggih, nanging tetap semangat. Lah
5: jawab apa ta iki ya?
0: Lah pripun ta?
5: Iki tenanan po guyonan.
0: Pengamen bos ora kena ditebak nih.
5: Ya tenanan ya MPR iki nek guyonan ya wong deres kae luwih dhuwur. Presiden nang ngisor le jagong kae nang dhuwur.
0: Wong gede iki.
5: Dong iris kae dong. Ngirisi manggare kae nang dhuwur jagong. Nek
0: dhuwur
5: wis dhuwur ya.
0: Posisi iki
5: wis dhuwur meneh ya kuwi. Pokoke iki kan kuwi lho Mas Katon Bagaskara kuwi lho.
0: Napa?
5: Mas Katon Bagaskara kuwi.
0: Oh, nggih.
5: Agar udah dhuwur ra cengenge kok.
0: Begitu lek.
5: Iya.
0: Oke. Sami-sami matur nuwun lek Rimbang dari Mendut 2, Nji Magelang. Kita lari ke mana lagi monggo matur gaduh sugeng isuk.
6: Sugeng isuk. Wih,
0: monggo.
6: Ayo pun dong loro Pak.
0: Monggo saking sinten?
6: Dong loro Pak.
0: Pundong. Pak.
6: Bateri
0: nggih. Wah, di pundak ada bateri. Mangga bateri sehat ta niki?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah teman bateri. Napa niki bateri jawabane kinten-kinten?
6: Bunceng lawan MPR.
0: Bunceng sing MPR mawon bateri. Nggih. Ora ngaten nggih. Matur nuwun nggih bateri. Tansah sehat nggih, matur nuwun bateri di pundak nggih. Sak lajengipun wonten sinten malih matuk gaduh sugeng isuk.
7: Sugeng enjang matuk gaduh Mas Gilang Sutoyo Sono mengaler.
0: Mengaler saking pundak kala wau.
7: Weton kampus iki.
0: Mangga-mangga Bu Sri, sami sehat niki nggih.
7: Nggih.
0: Aje.
7: Cuaca redup Mas.
0: Tasir redup ya sami menika Bu Sri Utami nggih. Ya tetap semangat. Nah.
7: Semangat.
0: Oh, semangat nggih.
7: Luwe nek iso mlebu ngene iki wae.
0: Ah niki pun caket mlebet. Nah nggih ta. Mangga-mangga.
7: Nggih, jawaban kula MPR.
0: MPR mawon niku yakin mboten sanese.
7: Wae mboten ngeta ya ora ana nek. Nggih, ngaten kiwan matur. Ngaten
0: nggih Bu Sri, matur nuwun. Tansah sehat Bu Sri Tami nggih. Sak lajengipun wonten sinten malih monggo matuk gaduh sugeng enjing.
8: Sugeng ngalor.
0: Ngalor tekan pundi?
8: Ngalor sak kulon stadion.
0: Sak kulon stadion niku
8: Mas Gil.
0: Weh, halo.
8: Halo.
0: Ini stadion pun dirian.
8: Yo stadion Maguwo ta yo.
0: Kono iki Maguwo no.
8: Oh. Padahal mah gue harjo ke lho mah.
0: Langge, monggo Bu Pipit niki ngge. Ah monggo, niki cuaca di sana juga redup.
8: Redup, wah
0: jan. Wah jan pendak nggo. Kenapa?
8: Pengen ngomak,
0: ayo ngomak. Terus ngapa-ngap nggih to.
8: Pengen bedai kemul ya.
0: Lah nggih to mek glutang-glutung adol semongko
8: nih. Oh, ya
0: gak kerja wayahe. Wah jan. Monggo niki jawabane napa?
8: Jawabanku aku nek sing bener ya tak MPR nek sing ra bener ya nek dhuwure Pak Presiden ya wong menek klopoe lho. Klopoe dhuwur banget ya. Kan wis dhuwur to Mas Karo.
0: Heeh. Heeh ding ya. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur nuwun Bu Pipit kalawan nggih. Salajengipun monggo wonten sinten malih menika matuk gathuk sugeng njang.
9: Sugeng mantuk mantuk.
0: Manduk manduk.
9: Pahit-pahit.
0: Monggo lek pahit di.
9: Ayo sing pahit-pahit do mlebu.
0: Monggo ayo iki ndisi pahit.
9: Dadi gugah iki kan do tangi.
0: Gugah le ayo le aku ra wani gugah le.
9: Ayah nek dorong tangi.
0: Akarang yo penake nggo jingkrung.
9: Ayo cocok aku mau nang pasaran jingkrung.
0: Ha to lah yo ming padha dene to kaya.
9: Yo lek iki kan gak tanah kono bab syarat
0: ngono. Kono ayo. Manut ya.
9: Manut ora manut yo dikau.
0: Gak terus dikau.
9: Ah disiksa kon turun ning arep TV.
0: Are ndelok bal-balane mesti.
9: Ah seneng aku bal-balan.
0: Wah, nggih kan bahkan sehat ya, Le, sehat keluarga.
9: Alhamdulillah sehat, sehat lanjut sehat.
0: Astunipun lek Pak Idi.
9: Nggih. Kula tak jawab nggih.
0: Napa niki?
9: Yang lebih tinggi dari presiden to?
0: Heeh.
9: Kuplo.
0: Wah, kali mantep e.
9: Iya.
0: Alah.
9: Kuplo kira nang dhuwure terus to.
0: Heeh, kena ya. Heeh.
9: Wah, jan. Mungkin kuplo wae tidak itu.
0: Alah sing pahit penyiare iki.
9: Nggih,
0: atur mawon. Atur nggih, njenengan matur nuwun
9: nggih.
0: Eh nggih, lek Pak Idi matur nuwun sanget tansah sehat sekeluarga. Wah, kuplo jarene lek Pak Idi nggih. Monggo pelajengaken malih sinten malih monggo matuk gathuk sugeng esuk.
10: Sugeng esuk matuk gathuk. Eh. Mas Kirang.
0: Iya, halo.
10: Halo, halo, halo.
0: Dereng siyas kok pun kebujeng lho jenengan niku lho Mami.
10: Salam kasih sayang dulu.
0: Iya.
10: Muah. Pendengare sehat.
0: Amin. Sehat sehat banget dong.
10: Ada balapan tak banteran.
0: Kebanteran malah ora kuat.
10: Penat nek wong niku kan ra tau bener ya. Kok sosial, nek sik
0: bener ya sok
10: iso
0: sakjane.
10: Nggih, ning panggang Pak Kawe ra bener.
0: Oh, kathah ora bener. Nggih,
10: kuwi jawab
0: nggih. Jawabane napa niki mboten bener lho niki kudune.
10: Oh, nggih, mboten bener tenan MPR
0: nggih. Oh, MPR?
10: Nggih,
0: ngaten mawon. Ngaten Mami.
10: Anak kula pernah mampi.
0: Nggih, matur nuwun sanget Mami Sartika. Nggih. Dari minggir kita kemana lagi monggo matuk gathuk sugeng isuk.
11: Alhamdulillah, lor stadion iso masuk.
0: Irabil alamin.
11: Nggih.
0: Deh, lor stadion.
11: Lor stadion.
0: Stadion pun di mele.
11: Mau lah lor wet kulon stadion.
0: Wong muni lore kok?
11: Aku lore. Lore rada aduh titik.
0: Ah, lore mboten nek niku.
11: Lor bener, lor stadion.
0: Lor stadion. Desane pun di?
11: Desane. Desane lor perumahan Kanisius.
0: Ah, wong desane kok?
11: Desane.
0: BLOTAN Blutan.
11: Ya, betul 100.
0: Estu niku Blutan.
11: Lah yakin. Kenal ro sapa?
0: Blutan iki anu Mas Yanto.
11: Mas Yanto.
0: Ana ora?
11: Yanto ana.
0: Oh, Yanto.
11: Karo sapa?
0: Karo anu Mbak Sri.
11: Sri sapa? Sri Sriati apa Sri Subekti?
0: Sri Uning mo.
11: Oh, Sri Uning.
0: Mboten cah dipikir jeru-jeru. Pertanyaane niki mawon.
11: Oh, pertanyaane niku. Aku kan mau sadurunge Pak Yanto jawab. Aku wis diduwi putuku. Mak, MPR U2.
0: Duh.
11: Kan putuku ngono kuwi. Becis. Sing duwe iki malah putuku.
0: Ya, mboten niku ngapusi ming tiru-tiru ta niki wau.
11: Mboten. wong le ngandani ki nomor loro ndak bisa mau terus aku
12: wow endi sik dhewe
11: ora nyambung eh Mas
12: dhewe ora nyambung
11: nganu pedot-pedot
12: niki saged jawabane napa niki wae berarti kula kunci pecis
11: oh ora melu-melu
12: ngapusi ini
11: yakin-yakinnya
12: oke
11: janto kan kupluk
12: lha iya meng dulure
11: nggih ora melu-melu
12: oh iya
11: Bulinya mantan
12: tidak
11: telah nganu mas. Bulei.
12: Oke. Okay. Sami-sami matur nuwun. Pecis karo kupluk ya bed. Pada apa bed? Matur nuwun. Bola jengakan malih matuk gatuk sugeng isu.
13: Sugeng jeng matuk gatuk magila.
12: Mangga.
13: Mancing grup jengge.
12: Dari mecing. Mangga kirukun ge.
13: Mecing ini gue
12: lor stasiun
13: stasiun patuan
12: oh patuan ya mecing ingkang tansah sehat bergenggeng ya kirukun monggo
13: pokoknya pulau melu-melu kancane mawon
12: melu-melu kancane mawon ben bareng-bareng ya ki
13: Jeniku
12: wau. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun, Kirukun. Melu kancane mawon, sing ember ya ember, sing kupluk ya kupluk, pecis ya pecis. Nggih. Kula lajengaken malih matuk gaduk sugeng isu.
14: Aku ya melu aku.
12: Sapa iki?
14: Goprak.
12: Goprak gapruk.
14: Mbah Suto.
12: Kok Mbah Suto?
14: Lah nggih,
12: Mbah Suto gek wedangan. Nah, kok iki?
14: Wah, Mbah Suto, Mas Jan iki ngen montor muluk lho, Mbah.
12: Montor muluk ya yo asih ya.
14: Kula jawabane yo petis wae.
12: Tenan mboten amoh nek melu-melu. Liyane.
14: Yakin
12: kuwi. Oh ya. Oke. Matur nuwun ya Syekh, montor muluk. Ha nggih. Bola jengaken malih monggo matuk gaduk sugeng enjing
13: matuk Mas Gilang Sutawiyasa.
12: Monggo. Kang Tarno. Sami sehat ya Pak Bambang.
13: Alhamdulillah, semana si Mas Gilang sehat.
12: Pangestunipun Pak Bambang saya sehat. Nggih. Monggo ini versi Purworejo napa niki?
13: Dalem?
12: Napa niki jawabane Pak Bambang?
13: Napa nggih? Nyan mawon.
12: Napa?
13: UUD 45.
12: UUD undang-undang.
13: Woi. Tunduk sama UUD.
12: Tunduk sama peraturan yang ada di undang-undang 45 itu nggih. Oh iya, boleh. Nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Pun lajengaken malih dari Purworejo kemana lagi? Matuk gaduk sugeng isu.
15: Sugeng enjing matuk gaduk magilan.
12: Enjing monggo menika kalian.
15: Kalian Bu Ama saking Jagorawi.
12: Ibu
15: Ama.
12: Bu Ama?
15: Nggih.
12: Wonten ing
15: Jagorawi.
12: Jagorawi niku pundi?
15: Cek Jalan Gudean. Radi Wingking.
12: Oh, Radi Wingking Ibu Ama. Radi Wingkinge pundi to?
15: Sidoarum.
12: Oh, Sidoarum, Bu Ama di Sidoarum. Mangga, Bu Ama.
15: Wah, sedaya kok sampun leres nggih.
12: Nggih napa?
15: Patos apa ya?
12: Eh, ora karuan ya.
15: Istananipun mawon nek ora luwih dhuwur engko terus brobos.
12: Oh, ah ya lame brobos iki kan Bu Ama meng munduk-munduk ora iso mlebu.
15: Nggih,
12: ngaten nggih. Ngaten nggih Bu Ama. Matur nuwun dari Jagorawi, tak kira Jagorawi tol niku ae. Jagorawi nggih, matur nuwun Bu Ama. Pun lajengaken malih matuk gaduk sugeng esuk.
16: Kukulisok Mas Gil.
12: Woi, halo.
16: Halo.
12: Wah, cemengkling tenan aja. Halo.
16: Iya, aku mau cemengkling. Sampai cemengkling, ya cemengkling nek. Sampai halo. Aku ya, halo.
12: Iya, mangga Mas Gil. Iya, mangga. Wah, Jan, gampang terpengaruh itu randai pendirian.
16: Oh, aku deh karo sampean kan selalu.
12: Wah.
16: Iya,
12: karpinya
16: tak not.
12: Manut imame ya, toh.
16: Lah
12: iya toh. Wah, enggak Siti sami sehat niki.
16: Niki lagi rodok bapil, Mas.
12: Wah, nggih, kula ge alhamdulillah gar mari niki.
16: Ora sampeyan berarti aku.
12: Oke toh. Heeh. Sak nular-nulari jek aku iki bagi-bagi.
16: Oh, terkontaminasi.
12: Kok jur terkontaminasi kok ya apa wae. Monggo Siti.
16: Aku duwe dua versi jawaban.
12: Napa niki ayo wis monggo.
16: pertama MPR.
12: Niku versi benere.
16: Nggih, versi kedua cecak.
12: Kok iso cecak?
16: Lah nek cecak ning ngene sira Pak Presiden ora ono sing nusu.
12: Hush. Kok ya iso nganti ketemplekan cecak niku lho. Wah, dan
16: ketiba secara ya orang
12: ngerti. Wah, ading ya orang ngerti ya ya.
16: Iya aku ya, Mas.
12: Cica ya orang keraket bareng.
16: Ketesa karo aku bareng.
12: Nah, niku nggih ta.
16: Soalnya aku mijeti Pak Presiden tak seko sirae ra.
12: Nah, ya ming manut nika nggih ane Pak. Ada nuwun ya Mbak Siti nggih. Nggih, matur nuwun tansah sehat Mbak Siti. Kita lanjutkan lagi monggo matuk gaduh sugeng enjang.
17: Sugeng enjang Mas Gilang.
12: Mangga mangga sugeng enjang. Ini dari mana ini?
17: Dari Sewon, Selandia.
12: Sewon?
17: Sewon.
12: Dengan
17: Selandia. Pak Amin.
12: Pak Amin. Nggih. Di Sewon. Wah, mangga mangga Pak Amin, sampai sehat niki Pak Amin.
17: Alhamdulillah, berkah dalam sehat.
12: Alhamdulillah, dadah teman Pak Amin.
17: Jawab
12: ya, Mas. Napa niki kinten-kinten Pak Amin?
17: Jawaban kula niku bapakne Presiden
12: ya nggure. Oh,
17: Presiden. Kok ngomong mbahne niku.
12: Oh, mbahne saya dhuwur meneh.
17: Ya dhuwur meneh.
12: Mbah Uyut ya saya dhuwur meneh.
17: Sampun
12: mawon ya, Mas. Ya nggih Pak Amin nggih, matur nuwun sanget. Pak Amin wonten ing Sewon menika wanji. Pun lajengaken malih monggo matuk gaduh sugeng isu.
18: Matuk gaduh sugeng isu.
12: Ya.
18: Om Gil
12: SC. Oh iya tanteku. Kula weling riyen. Le cekelan sing kenceng. Apa yang pindah ya melorot terus.
18: Lah dasar iki do sentimen kok. Angger wong munggah iki wis jelas harus suaraku kaya
12: dicerok-cerok iki. Heeh. Ah le cekelan ra kenceng niku kok ya.
18: Mestine ngene. Jelihe ngrumakke suarane kuwi tak jorokne terus.
12: Jekno bareng-bareng nika kita le jorok.
18: Ana wong kok jelehi.
12: Ah, kono saya jelehi kok.
18: Padahal aku ki apa kuwi?
12: Napa?
18: Ngire wong loro siaran ki wis seneng ku habis. Ora iso tak gambarke.
12: Wah, ada bunga ing manahku ngono.
18: Pokoke ora kaya-kaya.
12: Ora kaya-kaya.
18: Nggih.
12: Nggih.
18: Apa kuwi Mas sing paling
12: bener? Alah, kene ya lali. Apa kang kedudukane utawa posisine luwih dhuwur saka presiden?
18: Tak pikir nek aku nek kaya ngono kuwi ora dhuwur luwih dur MPR terserah Pak yo ya terserah
12: kok terus terserah iki lho emoh aku
18: oke aduh dhewe Gunung Merapi.
12: Walah kok lanjut Gunung Merapi kan
18: saya nek pake lahar
12: rame dhuwur ya gedhi niku jan ngaten
18: nggih ngaten nuwun kiwat
12: nggih tanteku
18: Cukeng
12: ejeng matur nuwun dadah-dadah Tante Wagianti. Ya, monggo pun lajengaken malih wonten tante napa om. Monggo matuk gaduh sugeng isu.
19: Mugeng endang.
12: Monggo monggo.
19: Prambanan masuk.
12: Di Prambanan?
19: Ya.
12: Ada siapa ini?
19: Namanya Sofyan.
12: Pak Sofyan?
19: Ya.
12: Wah, Pak Sofyan di Prambanan.
19: Daftar kita si anggota.
12: Anggota. Wah, monggo-monggo Pak Sofyan. Wah, dari Prambanan niki sami sehat ya Pak Sofyan?
19: Alhamdulillah sehat.
12: Derek remen Pak Sofyan, sehat.
19: Derek jawab nggih.
12: Jawabane kinten-kinten napa Pak Sofyan?
19: Kula tukang cukur.
12: Kok saged tukang cukur?
19: Lawani nelus-nelus siwae
12: presiden. Nggih, ngene nembe potong rambut nika nggih. Nggih. Matur nuwun ya Pak Sofyan. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sofyan di Prambanan. Kita lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng isu.
20: Sugeng isu.
12: Matuk.
20: Duk gaduh.
12: Matuk manduh. Monggo, Mbah.
20: Terus dhewe iki jalur gasa kok.
12: Wah, nggih niki jalur gasa sudah masuk.
20: Sehat-sehat ta, Om.
12: Pangestunipun Mbah Noyo iki sehat keluarga nggih.
20: Sipai meneh sing lebur
12: nggih, Mas. Wah, ampun dhisik dhewe.
20: Oh, Pak Mursidi urung ya.
12: Pak Mursidi dereng.
20: Pak Mursidi tak tunggu.
12: Nggih.
20: Salam saka Kiwiro Gendeng iki.
12: Ya, ngaten matur nuwun.
20: Oh, Pak Parman.
12: Nggih.
20: Lah aku jawab ya Gendeng kuwi.
12: Napa, Mbah?
20: Lah Pak Presiden nang isor Gendeng to.
12: Wo o. Gedeng. Ning dhuwure niku nggih. Ning dhuwure niku ya, Mbak.
20: Lha iya.
12: Ngaten ya, Mbak, ya. Ya.
20: Selamat sama 24.
12: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Noyo. Nggih, pun lajengaken malih monggo matuk gathuk sugeng isu.
1: Sugeng isu dalam Kumbakarna, mlebu ning dalam Sutawiyasa.
12: Monggo, monggo Ki Kumbakarna.
1: Jawabane gawang pintu, Mas.
12: Gawang pintu, gawang, gawang.
1: Nggih, nak, kepedan kecegluk.
12: Mulang hati-hati, Pak Presiden.
1: Nggih, nak, kecegluk.
12: Nggih.
1: Nggih,
12: ngapain, Mas. Jeki.
1: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Kumbakarna. Waduk, gaduk, sugeng isu.
21: Sugeng isu, Mas Gil.
12: Halo.
21: Mas Gil, STW.
12: Nggih, monggo nih kalian sinten?
21: Kalian Mbak Ani.
12: Mbak?
21: Mbak Anu.
12: Anu
21: aja.
12: Mbak Anu mana tadi kok kita kira Mbak Anu. Walah, Mbak Anu aja. Itu yang
21: nginggile loh. Kok isi nginggile loh.
12: Oke.
21: Ya, burung Garuda kok.
12: Kok bisa burung Garuda punya loh.
21: Lah
12: ditamlakin yang dhuwur
21: ya presiden
12: rawakan yang sore rak
21: nduri
12: kok. Luwe ning tengahe burung Garuda luwe dhuwur ya niku. Oh alah. Ayo pintere Bu Adu asih niku.
21: Ayo pinter mbiyen
12: sekolah. Wah, jane elok.
21: Terima
12: kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu Anu asih. Anjir, matur nuwun sangat seterna budaya. Mangga ugi perlajengaken ingkang lumantar WhatsApp nggih menika ugi sampun kathah ingkang nyawiji menika ada sementara 74 niki. Wah, pun kathah nggih mangga pun lanjut mulih monggo. Nang sakderepun wonten ing WhatsApp menika kita kita istirahat terlebih dahulu. Nah, ada satu nomor lagu Bunga Abadi menika nggih sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berobat era ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budoyo. Tentunya masih di Giaran Maduk Gaduk bersama saya Gilang Sutowiyoso. Nggih Sutresno Budoyo. Tentunya di bulan Mei ini juga sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha menika nggih Sutresno Budoyo. Namun juga ketika kita merayakan Hari Raya Idul Adha menyembelih hewan kurban, tentunya juga kita harus dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, karena Idul Adha itu bukan hanya tentang berbagi daging kurban dan juga mempererat kebersamaan bersama keluarga, namun juga momentum ini menjadikan kita untuk mengajarkan kepedulian termasuk juga menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, nyaman dan sehat setelah pelaksanaan kurban berlangsung. Tentunya mari kita mulai dengan hal yang sederhana seperti mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat membagikan daging kurban kepada masyarakat. Selain itu juga lebih ramah lingkungan, penggunaan besek bambu atau wadah pakai ulang juga membantu mengurangi tumpukan sampah selama perayaan itu berlangsung. Jadi mari tentunya merayakan Idul Adha dengan hati yang ikhlas, sekaligus juga menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Seperti itu Nggih Sutresno Budoyo. Dan juga dari Idul Adha itu mengajarkan makna pengorbanan, keikhlasan dan juga kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun juga di tengah perayaan tersebut, kita juga perlu peduli terhadap kondisi lingkungan agar tetap bersih dan sehat bersama-sama. Penggunaan kemasan ramah lingkungan saat pembagian daging kurban menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat sekarang ini, Nggih Sutresno Budoyo. Selain juga mengurangi sampah plastik, lingkungan yang bersih juga membuat suasana Idul Adha terasa lebih nyaman dan menyenangkan untuk semua warga. Mari Sutresno Budoyo untuk merayakan Idul Adha dengan semangat berbagi, sekaligus juga menjaga bumi agar tetap lestari dan nyaman untuk dihuni bersama. Begitu ya Sutresno Budoyo, selalu tentunya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jih. Dan juga Sutresno Budoyo, kita lanjutkan untuk pertanyaan kita di Maduk Gaduk pagi hari ini. Apa kang kedudukane utawa posisine luwih dhuwur saka presiden? Kita masuk di WhatsApp terlebih dahulu Sutresno Budoyo. Tadi di telepon sudah nggih, kita jawab dari kita buka dari bawah ini Sutresno Budoyo. Ada Pak Untung, selamat pagi Maduk Gaduk, jawabane Gusti Allah menika. Wow, nggih menika. Nggih, yang paling tinggi menika ugi menika Nggih Sutresno Budoyo. Nggih, matur nuwun Pak Untung. Nggih, Bu Mami disewon jawabane bapakne presiden utawa mbahne presiden. Pak Syed Ahmad menika, ini dari saya di Kalikota Selatan, jawabane kopiah, Mas. Nggih, matur nuwun. Pak Amin Sewan kalau mau ugi menjawab ibune presiden. Nggih, Kang Min menika monggo.
1: Sugeng esok maruk aduk sugeng enjang Mas Gilang Sutowiyoso. Mugi kita tancah pinaringan kesehatan.
0: Amin amin.
1: Lancar Mas.
0: Nggih.
1: Jawaban kula kedudukan ingkang luwih inggil tinimbang presiden menika tukang cukur rambut.
0: Tukang cukur rambut nggih. Matur nuwun Kang Min. Pak Kasiono 8 lho ganti jawabane rakyat Mas Makaten. Nggih, matur nuwun. Maduk Gaduk Mas Gilang menika Mbak Limin derek jawab MPR niku mawon sih, matur nuwun. Pak Tri Muhyadi di Gereja jawabane MPR utawa rakyat. Pak Sutarno jawabane MPR Mas, matur nuwun. Mas Teo jawabane Gusti Kang Maha Agung, Gusti Allah. Oh nggih, matur nuwun Mas Teo wonten ing Magelang. Ibu Mugi dikasihan jawabane napa menika? Ketua MPR nggih, matur nuwun sangat. Ibu Widya Ningsih jawabane DPR karo presiden padha-padha dhuwur nggih. Pak Bu Sri Harjono menika nggih tukang deres klopo Mas. Oh nggih, kagem damel gula Jawa. Salam budaya, lestari budayaku. Bu Wiwi jawabane napa niki? Kula nyobi jawab nggih MPR, matur nuwun. Ibu Juliana Widiyati menika jawabane MPR Mas Gilang. Oh nggih. Mbah Lan Tambak Bantul jawabane MPR ning presiden yo sok menangan. Nggih matur nuwun Mbah Lan. Mbah Wakira jawabane MPR nggih. Pak Agus Prastowo jawabane peci si presiden nggih. Pak Wiyono mereka jawabannya MPR. Pak Dipaimen ugi jawabannya MPR. Kalau anji Mas Guru Kadipiro, Nuni J MPR kak. Wah anji siapa? Pak Yanto di sini kan?
2: Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Oh, halo.
2: Jawabannya rakyat. Makasih Mas Gilang.
0: Oh ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Wah, arep sekolah iki. Bu Mulya aja jawabane napa niki melangintun napa? Nggih, matur nuwun nderek mawon. Pak Frans Diponosari menika yang utama MPR, yang kedua tukang motong rambut. Pak Presiden harus manut. Nggih, matur nuwun. Pak Bartoni Mogiri menika jawabane rakyat Mas, matur nuwun. Pak Toyo ding luar kedudukan ingkang langkung inggil saking presiden menika kadose kok mboten wonten. Nggih, Pak Toyo yang luar. Kudu ijo kalau ugi MPR nggih, matur nuwun. Pak Indra Sutopo. Jawaban 1 bapaknya presiden, jawaban kedua ibune presiden. Ngoten Mas Gilang, sehat-sehat matur nuwun Pak Indra. Ibu Wigati di Wonosobo jawabane MPR, matur nuwun. Bu Esti Kulon Progo jawabane MPR. Bu Purwanti jawabannya MK menika nggih. Pak Mas Slamet di Papua jawabannya DPR nggih kadose Mas Gilang matur nuwun. Bu Warini di Semanu monggo.
3: Halo.
0: Nggih.
3: Ilujeng enjing.
0: Ilujeng enjing.
3: Nggih. Wonten ing Matuk Gatuk.
0: Monggo-monggo.
3: Sehat kagem keluarga.
0: Nggih.
3: Kagem pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin amin.
3: Mugi Mas Gilang Sugeng Makaryo.
0: Inji.
3: Kula nderek Jawa.
0: Jawabane napa Ibu hari ini?
3: MPR.
0: MPR.
3: Duka salah,
0: duka terus sing
3: penting kula apik.
0: Sing penting jawabane MPR Je Bu hari ini matur nuwun sangat tansah sehat. Putri Wahyudiyati menika nggih jawabane MPR. Pak Cahyadi Gunung Kidul tukang potong rambutnya presiden. Nggih, Pak Untung Raharjo jawabane rakyat nggih. Mbah Suro harga lawu jawabannya peci Mas yeah. Pak Gading menika Dewan Penasihat Presiden DPP. Yeah. Pak Tupar monggo.
4: Sugeng enjing matur katuh.
0: Monggo monggo.
4: Nggih. Jawab Mas.
0: Nggih.
4: Tak jawab MPR mawon Mas.
0: MPR.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Tupar. Salah jengipun menika Mbah Giman jawabane MPR nggih. Ibu Sutini yen enjing sugeng enjing matur gaduh Mas Gilang yen boten klentu topi menika matur nuwun nggih. Pak Kartiman sugeng enjing matur gaduh saking Pak Kariman menika nggih jawabane kula MPR nggih matur nuwun. Bapak Sadiono jawabannya tukang cukur. Pak Suryo jawabannya menapa monggo?
5: Monggo gaduk menapa tak masuk Mas Gilang.
0: Monggo monggo.
5: Kedudukane presiden sak ndure niku nggih gampil Mas.
0: Napa niku?
5: Nggih menika tukang cukur.
0: Tukang cukur.
5: Napa sirahipun Pak Presiden?
0: Nggih. Matur nuwun nggih Pak Suryo nggih. Bu Partina di Bantul. Mas Gilang menika jawabannya MPR matur nuwun. Sak lajengipun pagi Mas niku jawabane kata suamiku ya aku Mas istri iki kedudukane ngluwihi presiden. Nuwun nggih Bu I menika nggih matur nuwun. Pak Barno ditempel sugeng njeng Mas Gilang MPR menika matur nuwun. Pak Samto Gunung Kidul menika lambang negara kita buruh Garuda Pancasila nggih. Bu Dewi Budia menika jawabane pecis kupluk utawi blangkon. Pak Suwardono Raharjo jawabannya MPR RI. Pak Sunaryono di Muntilan jawabannya pun tidak tinggi MPR J. Pak Sarjiman sugeng isi matur gaduh UUD 45 J. Oh, salam budaya lestari budayaku. Pak Supoyo monggo.
6: Sugeng isi Mas Gilang
0: iji Pak Supoyo
6: nonton ing penjenengan lan sugeng injing kalian Pak Rimbang.
0: Nggih.
6: Saya rasa nuwun panjenengan ugi Pak Rimbang.
0: Amin.
6: Jawaban kula menika MPR mawon.
0: MPR mawon.
6: Bilang Supoyoso.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Mbah Glendi monggo, Mbah.
7: Halo.
0: Halo.
7: Halo. Halo. Niki tetep galak sama.
0: Monggo.
7: Mbah Glendi ajeng jawab. Sing dhuwur niku wong deres.
0: Wong deres.
7: Wong deres dicambil niku lak dhuwur.
0: Dhuwur niku
7: nggih.
0: Matur nuwun Mbah Glendi nggih tansah sehat. Bu Sumaryati menika nggih. Aku mau ikut jawab MPR. Mbah Mulyana Gotir itu jawabannya DPR dan MPR. Matur nuwun. Ibu Sarmiato jawab MPR. Bunda Ingsih di Wonosari jawabannya MPR, matur nuwun. Bu Harati ini disalam jawabannya MPR, matur nuwun. Pak Ferry Gunung Kidul, peci utawa kopiah topin je. Bu Pairah, apa tau pagi ini napa niki? Pak Damaskus menika ugi jawab menapa menika? Kula absen mawon. Oh nggih mergi kususu gusah biawak badhe mangsa ayam kula Bu. Nggih matur nuwun. Salajengipun menika Bu Jumirah menika nggih monggo-monggo.
8: Sugeng enjang Mas Dela.
0: Nggih.
8: Sugeng matok gatok.
0: Sugeng matok gatok.
8: Sugeng semangat.
0: Sugeng semangat.
8: Kula Ibu Jumirah
0: saking
8: panti pucet tunan netra wis mak usaha
0: mbak. Monggo Bu Jumirah.
8: Kula badhe njawab
0: Mas. Menapa?
8: Sainggile presiden niku nggih raja
0: matur. Wah, raja. Matur nuwun Bu Jumirah nggih, sansa sehat. Salah jengipun menika sugengnya matuk gaduh dari absen monitor tinggal Mbah Seti Kasongan menika njih. Waduh tritis kalian Bu Salama so Yurati. Dari jawab MPR menika njih kangge gojekan mawon. Njih matur nuwun. Salah jengipun Pak Eko Mulyono menika njih jawabane peci utawa peci. Mas Pri Diplayan menika jawabane wakil presiden. Bu Naomi jawabannya menapa menika Bu Naomi?
9: Berkah dalem.
0: Berkah dalem.
9: Sugeng enjang Bu Naomi. Matuk gatuk Mas Bilang. Ibu jawabe

0: Mohon yakin bener ya mbah. Salah jengipun malih Mas Gilang, ini dari Patuk Gunung Kidul. Salah, Mas Gilang dari Patuk Kidul Galur Kulon Progo. Oh ya, jawabannya tukang cukur. Pun lajengaken malih menika saking Pak Sutrisno di Gamping, menika jawabane MPR. Matur nuwun. Ugi pun lajengaken malih Bu Sri Sugiyarti jawabane tukang cukur Mas Sutowiyoso. Matur nuwun Mas Arif jawabane MPR ya. Mbak Cindy menika jawabane MPR ugi. Romo KMT Projonala Usodo menika jawabane bendera negara. Pun lajengaken malih menika wonten Pak Muladi. Monggo.
1: Halo, sugeng enjing Mas Gilang.
0: Halo.
1: Bantul Pak Muladi.
0: Monggo.
1: Oke.
0: Sudah cerah.
1: Agak mendung sedikit ini.
0: Ngaten je Pak Muladi.
1: Kedudukan yang lebih dhuwur dari presiden ya. MPR.
0: MPR je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPR menika nggih, matur nuwun Pak Muladi. Untuk selanjutnya ini Bu Azumi kepala keluarga jawabane nggih, matur nuwun sanget. Salajengipun menika Mbak Tika niki di kasihan Bantul iku jawab ya Mas Gilang, ini nyoba aja jawabannya MPR nggih, matur nuwun. Salah jengipun menika wonten Mas Deva wonten ing ledok tukangan. Wah, namung riku niku ngledok tukangan. Nggih. Mas Deva menika sugeng esuk, selamat pagi Mas Gilang. Nggih. Saya ikut menjawab ya, coba menjawab jawabane bendera. Bendera apa? Susu bendera. lambang negara juga. Nggih, matur nuwun Mas Deva. Salah jengipun ugi menika wonten Mas Iqbal menika nggih, monggo Mas Iqbal. Menika ugi jawab MPR, matur nuwun nggih. Mbak Nurma di mana nih, di Jombor nggih. Saya ikut jawab juga Mas Gilang, ini jawabannya napa? Garuda Pancasila nggih, matur nuwun. Sudah menjawab nggih Mbak Nurma. Salajengipun menika ugi wonten Ibu Asri Lembah Sunyi udareng jawab nembe titik-titik. Nggih, monggo. Matur nuwun jenengan Sutresna Budaya ingkang sampun jawab pertanyaan di pagi hari ini, ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk lumantar telepon lan ugi wonten ing WhatsApp menika Bu Asri Lembah Sunyi, kalau wau jawabane MPR. Nggih, matur nuwun sangat Sutresna Budaya. Lan ugi ingkang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Kata Nggih Sutresna Budaya sedaya mawon ingkang sampun nyawiji matur nuwun sangat ingkang lumantar WhatsApp iki sampun kathah kala wau. Nggih, matur nuwun sangat Sutresna Budaya dengan pertanyaan pagi hari ini. Apa kang kedudukan utawa posisine luwih dhuwur saka presiden? Semua sudah menjawab. Ana sing MPR, ana sing ngolowo, ana jawab gawang pintu, ugi wonten istana presiden, wonten raja ugi kalawan nggih jawabane pun werni-werni nggih. Matur nuwun sangat jawabanipun. Neng niki mboten jawab sing bener, neng sing padha. Sutresna Budaya, matur nuwun sangat. Mboten wonten sing kleru pokoke gitu. Dengan versi masing-masing Sutresna Budaya menjawabnya begitu nggih. Nah, tapi menurut kamus besar dalam Sutawiyasan menika nggih, jawabane si Cami menika apa kang kedudukane utawa posisine luwih dhuwur saka presiden? Jawabane pecis menika wae sing padha syu, sing beda ora apa-apa, ora kleru ning ming ora padha. Ngaten nggih Sutresna Budaya nggih, matur nuwun sangat yen ngaten jawabane niku nggih Sutresna Budaya sing bahkan gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Matur nuwun Sutresna Budaya. Gilang Sutawiyasa pamit mundur. Sugeng pinanggi malih wonten ing giaran Mathuk Gathuk dinten candhaipun. Nuwun, matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, di momen libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 45.622 penumpang naik dan turun selama periode libur panjang tersebut. Jumlah itu terdiri atas 28.000 penumpang tiba atau turun di sejumlah stasiun, sementara 16.000 lebih penumpang tercatat berangkat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, sehari menjelang libur nasional dan long weekend, jumlah penumpang yang tiba mencapai 27.883 orang. Lebih lanjut, ia menjelaskan tingginya angka kunjungan didorong daya tarik Yogyakarta, Solo, dan sejumlah kota di sekitarnya sebagai tujuan wisata. Beragam kegiatan liburan, kekayaan budaya, serta keindahan alam menjadi magnet wisatawan untuk menghabiskan masa libur panjang. Beralih ke informasi lainnya, ratusan takmir masjid dari berbagai wilayah di kota Jogja mengikuti sosialisasi penyembelihan hewan kurban di Masjid Pangeran Diponegoro Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan agar pelaksanaan ibadah kurban sesuai standar kesehatan dan syariat. Ketua Basnas Kota Yogyakarta Abdul Samik mengatakan, sosialisasi tersebut penting sebagai sarana edukasi bagi panitia kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menyangkut keamanan pangan serta kenyamanan lingkungan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.